0: melalui rapat koordinasi Komisi Daerah atau Komda Lansia. Kegiatan yang dipimpin Wali Kota Batu, Wakil Wali Kota Batu Heli Suryanto tersebut berlangsung di Balai Agung Balai Kota Among Tani pada Kamis 18 Juni 2026. Rapat koordinasi membahas evaluasi berbagai program yang telah berjalan sekaligus menyusun langkah strategis guna mewujudkan Kota Batu yang semakin ramah lansia. Berbagai perangkat daerah turut memaparkan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat lanjut usia. Program yang dibahas meliputi layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur ramah lansia, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan partisipasi lansia dalam pembangunan daerah. Seluruh program tersebut diarahkan agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan. Wakil Wali Kota Batu Heli Suryanto mengapresiasi masukan yang disampaikan anggota Komda Lansia dalam rapat tersebut. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan lansia membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak. Dalam pertemuan itu juga muncul berbagai gagasan untuk memperkuat Kota Batu sebagai daerah yang semakin ramah bagi lansia. Upaya tersebut mencakup peningkatan fasilitas publik, pengembangan ruang aktivitas lansia, serta penguatan layanan kesehatan preventif dan kuratif. Selain itu, pemberdayaan ekonomi lansia melalui berbagai program produktif yang juga menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan di depan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup warga lanjut usia di Kota Batu. Dan sebagai tindak lanjut, Komda Lansia akan menyusun rencana kerja tahun berikutnya serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan organisasi sosial. Sinergi yang lebih terstruktur diharapkan mampu menghadirkan program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi lansia di Kota Batu. Baik, saudara pendengar, demikian tadi pewarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
4: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
5: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
4: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
6: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
7: Mas, ini mas, baksonya mas.
8: Udah nyampe baksonya.
9: Iya, masih panas nih.
8: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
9: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
8: Emang kenapa mangkok kamu leh?
9: Saya mau yang itu.
8: Apa bedanya mangkok saya ini?
9: Ada gambar ayamnya.
8: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
9: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
8: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
9: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
8: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
10: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
11: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
12: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
11: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: sing sarangan kalian budeme mari olahraga. Saiki aku keringetan yo. Tapi kok aku iki olahraga awakku kok tambah melar yo. Yo mbok aku yo gak ero tapi tambah seger iki lho ya apa? Soale olahragane gak konsisten paling budeme. Yo iki wis pirang-pirang dino jeneng aku gak olahraga. Ya wis lah ya, pokoke gitu-gitu kabeh matur sembahun sanget engkang enjang menika. Sampun badir rawuh wonten warung gaul.
1: Warungnya dibuka, ditonton sendok tangkir.
0: Nggih, para kadang pamirang seperti biasa. Aku kemarin sudah belanja-belanja. Sekarang itu waktunya untuk menginfokan ya, bagaimana sih ya apa regone rata-rata nang provinsi Jawa Timur nang tingkat konsumen per tanggal iki lho, tanggal 21 Juni 2016 ngono lho Bude. Yo sik talah sabar ya. Heeh, regone beras apa Bude? Regone beras premium ah. Heeh. Regone beras premium iki dino iki mau mundak, tapi yo gak oke sih ya. Lek tuku tontonan yo kroso mundake Rp1.10. Teko rego 14.959 dadi 15.100. Lah untuk beras medium per kilogramnya iki modon telur lumayan ya alhamdulillah Rp530 teko 12.955 dadi 12.400. Terus untuk gula kristal putih hari ini naik Rp127 atau 0.74% ya. Dari rego 17.200 dadi 17.300. Terus ya apa budhe regane minyak, apakah masih naik-naik ke puncak gunung? Ya tak dudoi ya. Minyak goreng curah per kilogramnya dino iki mundhak 804 utawa 4.03% ya. Teko rego 20.442 dadi 20.254. Lah untuk minyak goreng kemasan premium iki sing rodok mak jelep ngono ya, sing rodok kroso soale mundhake 6.32% ya. Dadi mundhake iku 1.498. Teko rego 20.627 dadi 23.100. Aduh, jok diterus-terusno ya. Jerene budhe orang kaya. Yo yo, tapi kan yo budene kaya nanti yang lain-lainnya itu kan kasihan ya, yang masih sulit untuk mendapatkan minyak goreng ngono. Budhe lelames ya, amin ya Allah sugih temenan. Kemudian untuk minyak goreng kemasan sederhana per liternya hari ini juga naik sebesar Rp749 ya. Teko rego 18.611 dadi 19.300. Terus untuk minyak kita, minyak goreng per kilogramnya hari ini turun Rp278. Teko 16.333 dadi 16.055. Terus daging sapi paha belakang iki apa Bude? Iki teko rego 120.295 dadi 130.750. Terus untuk daging ayam ras per kilogramnya iki mau ana regane ndeke iki modon dulur, modon 2.274 teko rego 32.582 dadi 30.308 ya. Dan untuk daging ayam kampung per ekornya hari ini naik Rp1.082 teko 70.472 dadi 71.554. Lek ndok ya apa Bude? Lah ndok iki mang aku tuku ya 24.000 ya. Dadi per kilogramnya hari ini turun 816 teko 20.240 dadi 24.400. Lek untuk telur ayam kampung per kilogramnya mundak 1.440 teko 46.209 dadi 44.800 ngono. Ya, ya wes gua aku balik meneh dengan informasi per cabe-cabean per bawang-bawangan ya. Tapi ojo nanti ndindi dulur aku kate nyopo Kang Grandong, sabar dulu ya Mas, nanti dibuka teleponnya. Terima kasih matur sembahun sampun absen. Semoga sugeng enjang lan sugeng midhangetaken sesekaran saking warung gaul sesarengan kalian Budeme.

Satus Kansel Koma 3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara. Warung Gaul Lurang Kaya Sugeng Enjang Budeme Sugeng Enjang. Iya. Saking Mas Faris saking Batu badi request tembangi Vita Alvia sing Santri Pekok. Oke. Oke, diputarkan ya. Oke, Bude Bade bungkus urap-urap kalian tempe sedoso bungkus Bude kula kirim makan kagem Mas Arga, Mas Ari, Mas Aji, Mas Bagas, Mas Taufik, Mas Ruli, Mas Ian, Pak Ismoyo, Bu Sri Purnomo, Bu Widi, Pak Widi, kagem Bude me matur sembah nuwun sanget. Wedalipun kula tenggo tembangipun. Oke.

Pendoko Gunawan Wilujeng Enjang Bapak Dos Pundi Pawartose Panjenengan. Sehat ge Bapak, sembah nuwun sanget. Sampun nyawiji kalian kula budhe me. Oke, ambek ngrungokne lagu aku kate bali meneh sadurunge aku muter santri pekok sing wis dijaluk karo Mas Faris ya. Oke, saiki aku kate ngowahi informasi tentang cabe-cabean. Kok cabe-cabean? Per cabe-cabean. Ya apa sih? Cabai merah keriting hari ini turun 2.648 tekok 37.000 381 siji dan 35.333 good. Cabai merah besar per kilogramnya hari ini turun juga 3.731 good tekok 38.381 dadi 34.650 ya. Dan untuk cabai rawit merah hari ini naik 1.331 tekok 56.400 dadi 57.800 rupiah. Untuk bawang merah per kilogramnya ya apa budhe dina iki mundhak 1.138 tekok 42.412 dadi 43.550. Terus bawang putih sincon honan per kilogramnya hari ini juga naik 1.455 tekok 35.000 234 dadi 36.700 rupiah wis ya. Iku info komoditas ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya, semoga saja bermanfaat ya. Pak Suarnoto Bursak wilujeng enjang matur semanuan sampun nyawiji Bapak absen biasane ngene iki ambek pamer. Lek gak ngono lek Pak Suarnoto kuwi iso mesti pamer kopi sing kuwentel ngono kuwi ya sing senenganku. Marono ambek mesti ana piring, ana segone, ana lawuhe kebiasaan kok anjene Pak Suarnoto iku. Ngiming-ngiming aku terus, ya wis lah ya, rapopo aku wis mari sarapan, sarapanku ngerti apa pak, aku sarapan roti mau, roti tawar, roti tawar tawai keju, mari ngono aku goreng scramble, apa iku jenenge ya, endok sing diorak arik ngono kulo, tapi sing rodok basah ngono ku gak kering, jadi sarapanku iku dina iki koyo wong kulonan, kulonan iku barat ngono lho maksudnya, ya wes lah ya, ayo saiki wayahe muter santri pekok digawe Mas Faris sekalian olahraga lagi juga ndak apa-apa loh. Ayo kita mulai lagi yo lah temenan toh Pak Suarnoto tuh seneng aneh kok. Ngene iki aku gurung ngopi, lak mumet delok kopi ngene iki aku.

0: wiji kalian kula. Enak ya Mas Faris ya. Sembah nuwun Mas Faris meleno lagu iki, lagu kesenenganku ya. Aku kate sapa iki buton iki lak wis suwe ya. Buton iki tak kongkon nyanyi santri pekok iso apa ora kira-kira ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sugeng enjang
0: iki. Sugeng dalu.
1: Oh iya, saya sih bengi ke mengkopang, ada kok sih peteng.
0: Ya apa kabar Buto?
1: Pawartosipun panjenengan.
0: Yo yo, selalu sehat, amazing, awesome, incredible.
1: Oh iya.
0: Lah mis aku lek ngene iki mentol aku lek ngodho ngomong. Oh iya, gitu.
1: Untuk mengawali pagi ini, Bude. Saya harus ya,
0: saya harus kuat. Saya harus kuat.
1: Saya harus melangkah lebih jauh.
0: Melangkah lebih jauh, melesat ngono ta maksude?
1: Ya kan meledek ngono lho.
0: Oh, iya lah karena apa?
1: Kan menunjang kehidupan.
0: Oh, jadi lari lebih cepat untuk menunjang kehidupan, ngono.
1: Kehidupan, dalam orang melayu lah raurep, mandek menengah.
0: Iya,
1: sarapan.
0: Oh iya, sarapan mengurep, ngono. Lek gak urep gak sarapan. Bener
1: yo
0: bener.
1: Wes,
0: like. Buton, sampean enggak kangen aku ta Buton?
1: Tidak.
0: Ya Allah Gusti Pangeran kok kepiacut sampean niku. Mosok gak kangen aku lho.
1: Ya wis krungu suarane ngene iki ya wis luntur ta Budhe langsung ilang.
0: Oh, terobati ngono ya.
1: Iya iyalah.
0: Oh iya iya. Ada aku
1: ngene iki. Saya mendengar panjenengan pagi-pagi dadi instruktur itu, terus saya langsung bergerak cepat.
0: Oh,
1: langsung meluncur ke situ.
0: Oh iya bener. Tapi yang membuat iya, sampean itu ya, aku kate takok nang sampean ngono Butun. Tolong dijawab dengan yang sebenar-benarnya. Jadi Butun harus menjawab yang sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya. Sebagai pelanggan setia Warung Gaul, lek sing dodol budemeku, ya apa perasaane sampean ketika mendengarkan suaraku yang begitu merdu dan indah ini, Butun?
1: Dengan sejujur-jujurnya saya kecewa.
0: Loh, kenapa?
1: Mengapakah tidak dari dulu?
0: Aduh, ngene iki lho, aku iki bayangno, lek awake dhewe iku gawe sebuah grup ngono ya. Kayak grupe itu adalah grup lawak. Wah, koyo awake dhewe luaris lho Butun.
1: Mungkin saya jadi pomo majalah no cover yang terdepan.
0: Kok iso?
1: Soale di samping ayu ya. Di samping ayu ya denok debleng ya. Heeh. Uwombo.
0: Apa nih?
1: Pokoknya Uwombo atau Maringono, pokoknya cantiknya itu tidak tertandingi oleh siapapun. Lek sapi sapi sing anu itu ya kalah ngono lho.
0: Sapi sing belengah ngono gua.
1: Wah, kalah mbak aku.
0: Kalah lek sapi belengah.
1: Jadi aku mau anu bagi cover yang terutama yang pertama itu.
0: Oh, jadi punya kecantikan yang paripurna ngono ya Butun.
1: Oh, lah kene ya lek ngono.
0: Oke, baiklah. Aduh, bayangno lek ketemu langsung ya. Halah Butun ya apa ngene iki.
1: Itu saya mendengar jenengan kok jare ra kangen. Terus pendapatku yang pokoknya ya enggak overthinking lah ya. Ini sejujurnya memang aku sangat kecewa gitu.
0: Oh iya.
1: Pada akhirnya mengapakah tidak dari dulu-dulu gitu loh.
0: Lamise ta lah, lambene.
1: Ngomong lambe. Lambene.
0: Iya wes lah, yang penting Butun sehat-sehat ngono lho ya.
1: Sehat. Kalau di sini cuaca baik, bagus. Cuma kalau pagi dingin sekali, gigi kambuh.
0: Iya, soalnya adem banget ya betul ya.
1: Linu-linu itu orang yang punya penyakit itu anu, tapi lek saya pokok ditemplai abang-abang dua bapak ngono itu masih loro sembaring langsung waras.
0: Langsung waras ya butun ya. Luar biasa.
1: Iya, pokoknya ada abang-abang ada biru ya, lek biru yang loro ae ngono. Dua bapak ngono itu kan saya di mana.
0: Apa meneh sing ijo, ojo sing ijo ya.
1: Ojo merah, aku minta yang merah. Kalau merah itu kan sudah apa itu sudah notok.
0: Oh, itu soalnya punya ini ya, apa tinggi ya anunya ya? Apa itu dosisnya tinggi yang merah itu ya?
1: Bapak-bapak itu langsung anu sangat menghibur diriku.
0: Lah iya, itu kan punya dosis tinggi ya dua bapak itu. Jadi oh,
1: iya. Iya, dosis tinggi.
0: Jadi awake dhewe kok ya penyakit apa ngono langsung waras.
1: Waras kok dijak nang mall bareng lek ngejak dua bapak.

0: angel men nyerimpet iki nyapo ngono. Wis apa sanging tuwa iki apa pancen kubane?
1: Gak ono lidah gak bertulang iku sing Jawa ae kok gak ono.
0: Masih wong kengkeng, masih wong nom ya lidah ya.
1: Oh, ila tanpa balung ya. Iku enak iku. Iku enak lek digawe apa iku dimasak apa iku butun.
0: Di krengseng. Oh, ngambune kok ora enak ngono mesti kadung kesuwen. Kesuwen nang jero cangkem ambune siji.
1: Oke, siap. Sampeyan njaluk sing versine catur apa oh ini Arya Galih iki enak koyoke.
0: Pokoknya pilih naseng nganu ngono lo sing untuk pagi hari untuk menyongsong matahari pakai kandang mengunggah matahari.
1: Oke.
0: Okay. Jam-jam 10 pas buka matahari bu deh.
1: Oke okay, siap. Oke okay. Baiklah.
0: Panjenengan semoga Tuhan selalu memberkati.
1: Amin.
0: Panjang umur.
1: Amin.
0: Lalu seluruh keluarga panjenengan diberkati Tuhan sehingga tidak kekurangan sesuatu apapun.
1: Amin. Begitupun juga dengan Butun ya.
0: Kaitan semuanya ya.
1: Oke.
0: Okay. Butunnya urung sih. Wes, anak sudah hadir ya Butun?
1: Belum. Baru mau operasi katanya untuk bisa punya ini harus operasi dulu. Nanti insya Allah minggu depan menantu saya akan operasi dulu. Nanti setelah sehat baru nanti boleh. Apa?
0: Oh ada anu itu ada pentolan itu.
1: Bener. Ya enggak apa-apa yang penting anaknya sehat dulu lah ya.
0: Memang satu-satunya atau dua-dua ya enggak apa-apa.
1: Nah iya bener.
0: Nah, ya okay. Memang semua harus dijalani.
1: Bener.
0: Ya berdoa saja. Berdoa itu mengalahkan segalanya.
1: Iya aku wis ngomong kok enggak apa-apa. Sing penting awake disehatno dhisik wong aku ya sik enom sik ayu.
0: Wong ada mbek nang mbek. Nyawa iku ada mbek dodo budhe.
1: Lah iya kabeh wis ana sing ngatur aku ngomong ngono.
0: Iya. Iya. Wis pokoke berserah penuh pada sang pencipta engko lak ditoto dhewe ya budhe ya.
1: Leres.
0: Kita sebagai orang tua hanya siap malah.

0: sama.
1: Oke, terima kasih banyak lo, pokoknya sampean bijak sekali Bu Aini dah ya.
0: Salam untuk semuanya. Okay. Salam I love you.
1: Sarangeo.
0: Salam wo Aini.
1: Wo Aini. Pokoknya yes sama lahe.
0: Terima kasih Bu De.
1: Sama-sama Bu Tun. Oke, dadah Lala.
0: Dadah Po.
1: Oke, langsung mawon nggih, soalnya waktunya terbatas, jadi aku ate muter ilat tanpa balung.

ngombe kopi tanganku gula aku ngerteni sing menang tetep wong liya.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, Minggu 21 Juni 2026. Saudara pendengar, pemerintah Kota Batu terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas hidup warga lanjut usia melalui rapat koordinasi Komisi Daerah atau Komdal Lansia, dan kegiatan ini didampingi, maksud kami dipimpin Wakil Wali Kota Batu Heli Suryanto tersebut berlangsung di Balai Kota Among Tani pada Kamis 18 Juni 2026. Rapat koordinasi membahas evaluasi berbagai program yang telah berjalan sekaligus menyusun langkah strategis guna mewujudkan Kota Batu yang semakin ramah lansia, dan berbagai perangkat daerah turut memaparkan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat lanjut usia. Baik saudara, kita akan beralih ke berita kedua, saudara pendengar. Mahasiswa Universitas Merdeka Malang, Rizal Hari Saputra, berhasil menjadi winner Duta Lalu Lintas dan Polres Malang 2025. Maksud kami menjadi winner Duta Lalu Lintas Polres Malang 2025. Dalam talkshow di Pro 2 RRI Malang, Riza membagikan pengalamannya sekaligus mengajak generasi muda lebih peduli terhadap keselamatan di jalan raya. Rizal menjelaskan tugas utama Duta Lalu Lintas adalah memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya anak muda, agar lebih disiplin dalam berkendara. Menurutnya masih banyak pelanggaran lalu lintas yang dianggap sepele dan padahal bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mahasiswa semester 6 jurusan ilmu komunikasi itu mengatakan dirinya ingin menjadi representasi anak muda yang memahami aturan lalu lintas dan mampu memberikan contoh positif kepada lingkungan sekitar. Ia juga mengaku pernah berada di posisi anak muda yang menyepelekan aturan berkendara. Namun setelah memahami resiko kecelakaan, Rizal mulai sadar pentingnya keselamatan. Kini ia kerap mengingatkan teman-temannya agar memakai helm, memasang plat nomor kendaraan, hingga mematuhi rambu lalu lintas. Talkshow tersebut juga membahas berbagai fenomena pelanggaran yang sering ditemui di jalan, dan Rizal mengaku gemas dengan pengendara yang menerobos palang kereta api dan tidak sabar saat lampu hijau baru menyala, hingga pengendara motor yang berkendara tanpa helm meski jaraknya dekat. Menurutnya, keselamatan di jalan bukan hanya tentang menjaga diri sendiri, tetapi juga melindungi pengguna jalan lainnya. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang sadar bahwa tertib lalu lintas merupakan bentuk tanggung jawab bersama. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat berlibur bersama keluarga tercinta.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam songo.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
4: Adek, ambilkan tisu.
5: Seharusnya adalah...
3: Adek, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
4: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
3: Terima kasih ya, sayang.
4: Terima kasih, sayang.
5: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
6: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
7: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
8: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
7: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
8: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
7: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
8: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
9: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
10: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
11: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
10: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantoro. Wassalam.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
5: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
4: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
5: Makcik Joyah tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
4: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Skansel Kamatika, Prosekaman RRI Malang, Suara Budaya Nusantara, Matur Semanuan, sangat kagem setuwo yo kemawon, buriaten jaluk caping gunung.

kelakuan sangat biong buleha. Gusti pangeran kaya ngene iki lho kok iso isu-isu dadi. Masa aku isu-isu digongkon kaya ngene Gusti pangeran. Budhal lek adung berot ya kaya ngono kula buleha. Ya Allah matur sembahan. Ya wis lah aku ora kate nuruti buleha mosok digongkon kaya ngono awakku. Aku kate muter caping gunung ae geburiatin terus tak lanjut ambek parang trites digawe Bu Sri Purnomo.

0: pas jam songo. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Minggu 21 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menghadiri pembukaan turnamen sepak bola anak kelompok usia 10 dan 12 tahun di lapangan Agro Kusuma, Kota Batu pada Jumat 19 Juni 2026. Turnamen yang diikuti 24 tim dari berbagai daerah tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus pengembangan bakat sepak bola di usia dini. Dalam kesempatan itu, Heli Suyanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan. Menurutnya, turnamen usia dini memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Heli menilai orang olahraga tidak hanya menjadi sarana mengembangkan kemampuan teknik bermain sepak bola, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, dan kerja keras sejak usia muda. Karena itu pembinaan atlet usia dini perlu terus mendapat perhatian bersama. Ia juga mengapresiasi komunitas dan organisasi masyarakat yang konsisten menghadirkan kegiatan positif bagi anak-anak dan remaja. Sinergi antara masyarakat, komunitas olahraga, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi modal penting dalam mencetak atlet berprestasi. Turnamen yang diikuti 24 tim kelompok usia 10 dan 12 tahun itu menjadi momentum memperkuat pembinaan sepak bola usia dini di Kota Batu. Melalui kegiatan tersebut, semangat kompetisi yang sehat, sportivitas, dan pengembangan talenta muda diharapkan dapat terus tumbuh dan berkelanjutan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas.
0: Pakaten Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 12.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Fernanda, Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
3: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
7: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
3: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
7: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telpon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
8: Ya Allah,
9: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
0: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
9: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
6: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara.

Selamat pagi anak-anakku di rumah, luar biasa. Minggu yang berbahagia ini, kita bertemu kembali, libur sekolah, duniaku ceria di RRI Malang. Iya, anak-anakku di rumah sudah lama ya, kangen bersama teman-teman TK. Nah, hari ini Bu Eli bersama temanmu dari TK di Singosari loh, penasaran kan? Nah, anak-anak di rumah, liburan minggu yang berbahagia ini Bu Eli ditemani dari TK Angkasa 2 Lanut ABD Saleh Malang. Nah, pasti kalian ingat kan? Banyak sekali loh kejutannya dari TK Angkasa 2. Penasaran? Yuk, sekarang Bu Eli sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi suara merdu mereka. Wah, sudah penasaran kan kalian? Yuk, kali ini kita akan dengarkan dulu bersama-sama. Inilah lagu kebangsaan kita dan Mars TK Angkasa dinyanyikan bersama-sama.

Iya. Anak-anak agak merapat sedikit. Oke. Ke tengah aja, ke tengah. Iya, mendekat sama temannya. Oke. Good. Iya. Itulah tadi anak-anakku di rumah. Sekarang kita

0: Sebuah lagu Mars Tiga Angkasa Dua yang luar biasa. Selanjutnya kita akan dengarkan Yel Yel TK oleh Ananda Sisan.
1: Mana semangatmu? Mana semangatmu?

Kita akan dengarkan dulu sebuah lagu Ibu Kita Kartini. Karena di bulan April ini memang kita akan memperingati tadi ya. Kemarin sudah memperingati Ibu Kita Kartini ya. Teman-teman di rumah juga pastinya ya. Kita dengarkan lagu dulu Ibu Kita Kartini bersama-sama.

0: sampai anak-anak menjadikan anak yang terhebat. Ya, selanjutnya kita akan dengarkan penasaran ya, di TK Angkasa 2 itu loh ada apa saja ya. Nah, anak-anakku di rumah, kita akan dengarkan suara merdu dari Ibu Kepala Sekolah TK Angkasa 2, Ibu Eni Sriwindarti SPD Out. Kepada beliau, disilakan.
1: Terima kasih Ibu Eli. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala rahmat dan hidayahnya kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kebaikan sampai saat ini. Ayah bunda dan anak-anakku yang di studio maupun ada yang di rumah, kami juga menyampaikan permohonan maaf jika ada ananda yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan, dan ada ananda yang tidak bisa hadir di tempat ini, segera diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya. Ayah bunda dan anak-anakku yang di studio maupun di rumah, kami ingin memperkenalkan bahwa TK Angkasa 2 adalah lembaga di jenjang Taman Kanak-Kanak di bawah naungan Yayasan Ardia Garini Cabang Lanut Abdurrahman Saleh Malang dengan Ibu Ketua Yayasan Ibu Resa Sastra Negara. Di TK Angkasa 2 berdiri sejak tahun 1962. Sekolah kami, sekolah yang nyaman, aman, hijau, dan ramah anak. Sekolah kami mempunyai visi, misi, tujuan, dan 10 program unggulan sekolah angkasa. Di antaranya adalah angkasa cerdas spiritual, angkasa cinta dirgantara, angkasa berbudaya, angkasa berkarakter, angkasa berkarya, angkasa ramah lingkungan, angkasa can speak English, angkasa semi full day preschool, angkasa berbakat, dan angkasa juara. Di TK Angkasa 2 juga melaksanakan implementasi kurikulum merdeka melalui pembelajaran mendalam atau deep learning melalui pembelajaran sentra dengan metode BCCT atau Bayan Center and Circle Time melalui pembelajaran yang sangat menyenangkan, bermakna, berkesadaran yang melahirkan siswa-siswi TK Angkasa 2 yang memiliki akhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, cerdas, berkarakter, dan sebagai generasi penerus bangsa yang hebat. Terima kasih kami sampaikan kepada RRI Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi acara di siaran RRI Malang. Semoga RRI Malang selalu jaya di udara. Di bulan April ini, kami segenap Dewan Guru juga mengucapkan Selamat Hari Kartini. Semoga anak-anak menjadi kartini-kartini kecil, kartini-kartini yang pintar, kartini-kartini yang cerdas dan hebat dan luar biasa, kartini-kartini yang membawa emansipasi meneruskan perjuangan ibu kita Kartini sebagai pahlawan wanita Indonesia. Sekolah Angkasa semoga menjadi sekolah yang unggul dan rujukan. Bersama Angkasa, jayalah Nusantara. Bersama RRI, jayalah di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, salam sehat, tetap semangat. Terima kasih Bu Eli.
1: Iya, luar biasa. Waalaikumsalam Bunda. Ya, anak-anakku di rumah, itulah tadi suara merdu dari Ibu Eni selaku Kepala Sekolah TK Angkasa 2. Iya, luar biasa. Wah, tadi kita sudah dengarkan sebuah lagu ya. Nah, sekarang anak-anak di rumah akan dihibur yaitu sebuah puisi Kartini dalam bahasa Indonesia oleh Ananda Sesan. Dan nanti si sambung puisi Kartini dalam bahasa Inggris oleh Ananda Oskia.

Kartini. Dari cemarimu, lahirlah sebuah keberanian. Engkau ajarkan bahwa dunia itu lembut.

Selangkah sebut dalam doaku sebagai rasa syukur karena perjuanganmu. Dalam langkahku ada kekuatan.

0: selama melahirkan ini. My hero Kartini, Kartini, you are a brave woman. You teach us to be strong. You show that woman can learn and win. Because of you, we are not afraid to study. We can speak with confidence, and we can follow our dreams. Kartini,
1: I say your name in my prayers. Thank you for helping us to learn and have a bright future. Happy Kartini Day.
2: Iya, luar biasa. Inilah Kartini-Kartini kecil kita ya. Ananda, Zezan, dan Askia. Terima kasih sayang. Anak-anakku di rumah. Nah, penasaran ya, pingin ya. Wah, cantik-cantik loh. Selanjutnya, selain anak-anak ini pandai dalam berpuisi, kita akan dengarkan surat-surat pendek, yaitu surat Al-Fil. Dan arti dari surat Al-Fil oleh Ananda Azriel dan Davina.

0: di surat Al-Fil, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melemparkan mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular.
1: Hafal bunda. Wow, ini adalah akibat bunda-bundanya yang luar biasa juga. Terima kasih ya bunda-bunda. Nah, anak-anakku di rumah, itulah tadi kita sudah dengarkan surat Al-Fil berserta artinya. Selanjutnya kita akan dengarkan doa memakai dan melepas pakaian. Bu Eli panggil Ananda Alken, Rafiski, Nauren, Yesa, Dini dan Raka.

Bila memakai dan melepas pakaian. Anak-anakku di rumah, selanjutnya inilah kita akan lihat fashion show. Iya, anak-anakku di rumah, selanjutnya Bu Eli akan panggil Ananda, Reza, Nesa dan Kila. Dia akan mempersembahkan yaitu sebuah fashion show kami dan kita generasi bangsa.

Anak-anak, tadi kita sudah lihat betapa cantik, menarik, berani. Nah, sekarang anak-anak di rumah tetap duduk manis ya. Masih bersama TK Angkasa 2 Lanut ABD Saleh Malang bersama kelompok B. Dan sekarang Bu Eli panggil yaitu Ananda, Juno, Rehan, Joas, Atkin, Nauren, Momo, Farzan, Kiana, dan Agam. Kita akan didengarkan sebuah lagu Padang Bulan.

Iya, luar biasa, inilah Adang Bulan. Dan selanjutnya Bu Eli nanti akan tetap menghibur kalian yang ada di rumah. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama TK Angkasa 2 dengan guru kelompok B-nya, dengan Ibu Suti, Ibu Fitria, Ibu Niken, Ibu Sulistiyawati, dan guru kelompok A-nya Ibu Trihandayani, Ibu Dia, Ibu Maulidia, dan Ibu Nurul. Wah, selamat datang, senang ya di RRI Malang bisa bersama-sama TK Angkasa 2. Dan anak-anakku di rumah, selanjutnya kita masih dihibur dengan lagu daerah. Kita akan dengarkan sebuah lagu, Rek Ayo Rek, dengan Andanda Nevan, Hisham, Askia, Selina, Rangel, Kenzo, dan Afan. Inilah sebuah lagu, Rek Ayo Rek.

0: rasa anak-anakku di rumah itulah tadi sebuah lagu dari Jawa Timur, Re Ayo Re. Selanjutnya, wah ini lebih seru lagi ya. Bu Eli panggil dulu Ananda Yasmin, Dini, Zafran, Kila, Johan, Ramdan, Leta, Akas dan Meka. Kita akan diberi sebuah hadiah dengan judul Gundul Gundul Pacul.
1: Wih, aku di sini.

sebuah lagu Sue Ora Jamu oleh Ananda Azriel, Kenzo, Kevin, Selina, Aulia, dan Rafa.

Iya, luar biasa. Itulah tadi suwe ora jamu. Anak-anakku di rumah, tadi kita sudah dengarkan suwe ora jamu. Nah, bagus sekali ya, dengan lagu-lagu daerah, bunda-bunda sudah memperkenalkan sejak dini kepada anak-anak kita tercinta. Ya, selanjutnya kita akan dihibur oleh Ananda, Gaila, Momo, Arshi, Inara, Zea, dan Yesa. Yuk, kita akan dihibur dengan gerak dan lagu Aku Bisa.

Pasti bisa, luar biasa. Itulah anak-anakku di rumah. Tadi kita sudah dihibur gerajan lagu. Dan selanjutnya kita kembali dengan Ananda Aksa, Bayu, Rania, Nisa, Alrizki, dan Elena, Dava, Boy, juga Johan. Kita akan dengarkan Salawat Allahul Kafi.

Iya, itulah tadi salawat Allahul Kafi. Selanjutnya, wah, jangan main HP. Anak-anak di rumah, jangan terlalu banyak main HP ya. Yuk, kita dengarkan temanmu, Ananda Zesa, Reza, Rafizki, Alken, Rafa, dan Thea. Jangan main HP.

Iya, jangan main HP saja. Iya. Nah, anak-anak di rumah, nah, tetap bantu mama dan papa. Ya, selanjutnya tadi kita sudah dengarkan, jangan main HP saja. Dan selanjutnya, Bu Eli panggil ya, Ananda Leta, Agas, Sanum, Dava, Bayu, Ariski, Aksa, dan Zafran. Nah, kali ini teman-temanmu akan memberikan sebuah hadiah anti-bullying.

Iya, itulah tadi sebuah lagu yang bagus sekali, anti bullying. Anak-anakku di rumah, kalian masih bersama TK Angkasa 2 ABD Saleh Malang dari kelompok B. Selanjutnya kita akan dihibur, yaitu Adab Berbicara oleh Ananda Rendil, Thea Hisam, Nevan, Aulia, dan Kevin.

biasa, adab berbicara. Dan sekarang kita akan dihibur dengan Unggah Ungguhe Boso oleh Ananda Vania, Kiana, Agam, Zea, Faizan, Jos, Alvin, dan Junung.

0: Luar biasa itulah tadi. Ungguh-ungguhi poso. Ya, anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu Ananda Raka, Boy, Elena, Ramdan, Meka, Rania, Jasmine, dan Sanum dalam surga di telapak kaki ibu.
1: Ayo dong.

0: Iya, surga di telapak kaki ibu. Anak-anakku di rumah masih tenang di rumah. Minggu berbahagia ini, libur sekolah duniaku. Iya, libur sekolah duniaku ceria bersama teman-temanmu dari Tiga Angkasa Dua. Dan selanjutnya kita akan libur diriku sendiri oleh Ananda Nesha, Kayla, Atkin, Arsi, Inara, Rico, Raihan, dan Alvin.
1: Aku nggak tahu tuh.

itulah diriku sendiri. Anak-anak di rumah, wah, tidak terasa ya senang kalian bersama temanmu dari TK Angkasa 2. Ya. Selanjutnya kita akan dihibur juga mungkin penghujung kita bersama TK Angkasa 2. Inilah Solawat Busro oleh Ananda Afan, Davina, Bayu, Nisa, Rico dan Fania.

Iya, luar biasa. Itulah tadi salawat Busro. Anak-anakku di rumah, wah hari ini sangat bahagia. Minggunya yang cerah bersama teman-teman dari TK Angkasa 2, dari teman kelompok B yang luar biasa. Dengan merayakan sekaligus kita merayakan Hari Kartini. Ya, inilah penerus-penerus bangsa dari TK Angkasa 2. Anak-anakku di rumah, nah sebentar lagi tidak terasa kita harus berpisah dengan anak-anak yang ganteng dan cantik ini. Di RRI ditunggu teman-teman yang di Kabupaten Malang. Yuk, ditunggu Bu Eli dan kru dari RRI Malang. Kita siaran di libur sekolah Duniaku Ceria. Nah, sebagai penutup kita akan tampilkan teman-temanmu semuanya bersama bunda-bunda tercintanya. Akan tampil bersama-sama. Kalian tetap duduk manis. Kita akan dihibur dengan sebuah lagu Pelangi TK Angkasa dan Sayonara. Nah, dinyanyikan bersama-sama. Inilah Pelangi TK Angkasa.

0: Iya, luar biasa. Yuk, kita akan didengarkan Sayonara.
1: Sayonara.

0: bersama TK Angkasa 2.
1: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hamang kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku

0: pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
3: Apaan sih? Belum.
4: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
2: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
4: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Serem sih. Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
4: Ini, scanning dokumen-dokumen.
3: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
4: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
3: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
4: Apaan yang mau di-scan?
3: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
4: Dasar sotoy.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Kota dingin yang berada di kaki Gunung Dempo ini kaya akan warisan budaya suku Besema. Salah satunya adalah seni bertutur Guritan Besema. Tradisi tradisional ini merupakan seni nyanyian atau sastra lisan yang berisi kisah keluarga, nasihat, maupun sejarah leluhur yang disampaikan secara turun-temurun. Nilai-nilai budaya yang begitu sakral inilah yang menjadikan kota Pagar Alam begitu memukau dan penuh makna. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kebun teh Gunung Dempo merupakan destinasi wisata alam paling ikonik di Kota Pagar Alam. Terletak di ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut, kawasan ini menyajikan hamparan perkebunan teh hijau yang membentang megah menyerupai permadani raksasa. Anda dapat menikmati kesejukan udara segar yang khas sambil berjalan-jalan di tengah perkebunan atau menikmati pemandangan sunrise yang menakjubkan. Keindahan alamnya yang sangat memukau menjadikan kebun teh Gunung Dempo sebagai pilihan wisata favorit yang wajib dikunjungi.

makanan khas kota Pagar Alam, salah satunya adalah keciluk. Kudapan tradisional ini sangat unik karena terbuat dari bahan-bahan sederhana yang diolah secara tradisional serta dibungkus dengan daun pisang berbentuk kerucut lalu dimasak dengan cara dikukus. Perpaduan rasanya yang manis dan gurih serta teksturnya yang lembut memberikan cita rasa tradisional yang sangat autentik. Keciluk sangat cocok dinikmati sebagai camilan tradisional maupun teman bersantai di pagi hari.

0: Kamaran atuh di atas geraya ieu teh.
1: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

oleh-oleh khas Kota Pakar Alam. Salah satunya adalah kopi Robusta Pakar Alam. Produk ini menjadi buah tangan unggulan karena ditanam di tanah vulkanik yang subur di sekitar lereng Gunung Dempo. Diolah secara tradisional, mulai dari proses penjemuran hingga penggorengannya, kopi ini menghasilkan aroma yang sangat kuat dengan cita rasa pahit gurih yang amat khas. Kopi Robusta Pakar Alam ini menjadi oleh-oleh wajib karena kualitasnya yang terjamin, sehingga sangat cocok dibawa pulang sebagai buah tangan khas dari kota dingin ini.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, tahu nggak? Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
4: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
3: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
4: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
3: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
4: Setuju. Baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
5: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
6: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
5: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasal.

0: Hai, adik cantik.
1: Karena kamu menari, senang rasanya bisa jadi teman deh kayak kita.
0: Bang, gimana bang? Pantun bang. Apa hubungan teman?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, om ulun basuki langgeng, rahayu-rahayu untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya sore hari ini ya, di acara Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Harapan saya, saudara-saudara saya semuanya, para pecinta dendang, dimanapun Anda berada, ini yang menyaksikan melalui jaring radio, yang menyaksikan melalui live TikToknya. Nah, saya hanya bisa mengucapkan selamat sore dan selamat berjumpa. Nah, sore hari ini untuk Anda semuanya yang mau bergabung diperbolehkan ya, melalui 081-555-69-1053 barengan saya Cak Pentol tentunya. Halo.
1: Halo juga Cak, bareng Nandi Cak.
0: Sakar buah.
1: Aku ya sakarepku, melok taura sakarepku, bareng taura ya sakarepe, lek mau bareng ya wis, aku budal dewi.
0: Ya wis, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Nah, wong yang namanya Suro ini kegiatan itu banyak sekali. Ya, diceluk Rono, diceluk Rene. Ini teman-teman ada yang boleh ngarani lagi itu ruatan juga di tempatnya Pak Sampur sana. Ya, saya hanya mengikuti aja gitu loh.
1: Anjane ya, yo, alhamdulillah talek ngono.
0: Wong anjane yo riyayane wong Jawa ini bis baratnya seperti itu.
1: Nah iya, makanya tak kayak no jenang gendrul ya.
0: Nah, jenang gendrul itu untuk sapar. Kalau untuk suro namanya jenang suro.
1: Lah aku selak kepingin gerandulai.
0: Lah iya mah gerendul ngono dhewe sik kurang gerendul ta ya apa?
1: Lah nyene ya cak tambah gerendul-gerendul ta aku.
0: Iya ini. Ada Mas Kadir Kudori sugeng sonten. Geng sonten ugi Mas Kadir Kudori. Terus
1: Mas Kadir karo Mas Kudori sugeng sonten.
0: Cak Kadir terus Kudori. Nah, ana Kudir dipangan sapi.
1: Anak grendel. Gulone batokan abang.
0: Ah, enak.
1: Ditambahi santen-santene kani.
0: Gurih.
1: Gurih. Ayo cak ndang di. Gaskan.
0: Tak pikir parian rek. Ana jenang-jenenge.
1: Aku sing
0: ana jenang-jeneng
1: gawekno, cacake sing ngartekno ngono lho.
0: Ana jenang-jenenge grendul. Terus gulone batokan rasane
1: abang.
0: Gulone batokan rasane legi. Nah. Aku dolan ti aja disusul. Nah. Lek wis kadung jigrang malam mbok
1: ngombe kopi.
0: Malam mbok parani. Warung-warung.
1: Nah, terus lah lek gak tak parani lah ya cacake saken lek dhewean.
0: Ya sapa sing kok gak parani? Masih wong patrol ya kok parani.
1: Viral atim.
0: Lah iya, aku ya apa.
1: Mbah, nah. Kok ya ngono iku lho. Wong atine turu kok ya ora iso turu, ngono ku ya lapo kok blakraan nang kono, ngono ku lho lapo.
0: Nah, ya lapo, katik ya laporan nek ora iso turu barang ku lho.
1: Ya lapo ngono ku.
0: Mangsane Gusti.
1: Laru mangsane.
0: Heeh, Mas Budiono. Ono Mas Budiono, assalamualaikum, waalaikumsalam lo Mas Budiono Pinara.
1: Mas Budi sugeng sonten, selamat sore.
0: Ini assalamualaikum Pak Dek, goyang senggol, makin digoyang makin asik lagunya keramas. Keramat.
1: Lo, aku semari cak, tas mari.
0: Oh ya, alhamdulillah, ya, ya, wong anjene ya mari nang gerdu ya keramas dah. Jadi Aceng Naruto mati. Jari-jari ini Aceng Naruto mak titi.
1: Mak titi.
0: Tit nomor i. Nulis sing ngono. Mak tit
1: Kang Aceng. Iki lho Rinio. Tak kei masker gerendul.
0: Iki Mas Budiono iki ternyata dari Tenggarong Kalimantan Timur. Lek Aceng iki Kalimantan dia.
1: Aceh ngono Kalimantane separan-paran, Cak.
0: Oh, Kalimantan separan-paran. Oke, deh, Ran.
1: Soalnya kan dene nyenyet dek kali ya tadi separan-paran.
0: Oke, deh, Ran. Ini
1: oke Ran.
0: Oke Ran, lagunya apa ini?
1: Aku seorang mikir ya.
0: Iya, gak usah dipikir.
1: Kayak anu-anu ya wis.
0: Moh.
1: Jaluk pisane moh, kok nang melok patrol, jare patrol.
0: Yo melok ta sapa Arworo. Telo diceluk Buriatin iku lho.
1: Lek nyeluk aku paling ya bae butit ngono buto.
0: Buti.
1: Buti. Sing penting ora buri.
0: Heeh, lek ndok mah tung 1000 ya buto. Lek ndok omahku ngono kok ya tambahi L.
1: Apa tadi ini butol?
0: Ada yang kok ketik lho. Iku botol ya, iku botol.
1: Lah iya tadi buta di tadi botol.
0: Gede gitu. Apa lagunya?
1: Lagunya aku mau yang kabut biru ya wes.
0: Kabut biru
1: gede. Sepertinya.
0: Kok yo pasak. Kabut biru, oke deh.
1: Kok pas nopo?
0: Ya pas wis ana. Mek kari geser. Oh, mek kari geser ngene tok.
1: Ya geser ta cak.
0: Sepertinya dia sayang padaku. Cak Kundet 67 selamat sore lo Cak Kundet.
1: Loh, Cak Kundet iku sayang nang sampean, Cak?
0: Iya ta, aku seneng sing Kundet-Kundet ta. Sehat lo Cak Kundet.
1: Lek Kundet iki penak gemekane.
0: Lho kok iso?
1: Kundet iki biasa kan, Dek?
0: Oh, ya ora mesti wong iki celukane tok kok.
1: Oh. Lho ta?
0: Iya. Alhamdulillah sehat, iki... ya. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah lek dulurku kabeh padha sehat. Heeh. Lek cacak ngene iki rupane ya kaya etes ngono ku ya sehat, tapi ya mbuh.
0: Yo gak blas.
1: Gak sehat.
0: Gak.
1: Gak waras.
0: Gak.
1: Le salah e, ora jaga gerdu.
0: Gak. Gak omes. Ati lapo.
1: Wes sak ta ya. Ya yo aku apane kayak wis teko tene ana acara.
0: Oh, Thailand ah. Ati Thailand apa Siti Gosah?
1: Ati mehah-mehahan.
0: Oke deh yang untuk PKK. Nah,
1: iya iku. Ki ya apa cacak dingai tangga?
0: Iya ta. Iya. Masih mari ketutuk pentok. Mari masih ketutuk pentokan aku ya ngono ae reh.
1: Cak.
0: Halo.
1: Isi wangi ya Triji. Triji kena gunting.
0: Heeh.
1: Jempolan kena parut.
0: Oke, lanjut.
1: Tanganku kena lengo, kurang apa gara-gara nodok pendongan.
0: Masih ketuduk pendongan ya rapopo. Oke deh.
1: Tak ingai cak, sewinganane kok tak ingai sampe mambu gak teko. Saiki ya tak ingai meneh.
0: Aku seneng aja nih seneng sampe mambu terus tak ambu.
1: Sing wis mambu.
0: Iya tak ambu tok gitu.
1: Ya wis oke lek ngono berarti cacak e waras.
0: Anggite lolo. Matur
1: nuwun.
0: Oke deh.
1: Lagune tak enteni cak.
0: Siap nggih.
1: Aja nesu-nesu wae engko tambah elek.
0: Ora lah, apa aku nesu? Gak nesu wae wis elek.
1: Apa meneh nesu? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang minta keramat ya. Selamat sore, ini lagunya keramat saya putar untuk Anda.

Mimin gemoy. Semangat cak, siap. Cari maski. Asik. Asik pakai pol. Oke, diam saja sama-sama. Walaupun namamu diam saja, tapi demi mendengarkan kendangan yang kayak kie, ya jangan diam saja, rek. Digono lo, wak yang. Makasih lo, man.

Om, salam kenal dari Malang Kebanjen Ketapang. Salam kenal juga dengan saya Cak Pentol ya, dari Perumpat RR Malang FM 105,3 MHz. Yang minta lagu mabuk duit sabar ya. Yang mau ngentekno kopi. Ngentekno lah. Selamat sore juga untuk Mas Rendra Priyatnya dari Kota Jember ya. Sabar dulu. Minta lagu Goyang Senggol dari Kamelia Malik. Lagunya Goyang Senggol sudah diputar sebagai opening ya. Yang lain by Ziza Fernanda. Selamat sore juga untuk Mas Iwan. Mas Iwan jontek juga ya. Sehat selalu untuk Iwan semuanya.

Dari RRI Madiun, siap untuk DJ Diki Juna. Salam untuk keluarga besar RRI Madiun dari Malang. Salam goyang single, makin digoyang makin asik.

Zaman SMA SMK Janti. Aku pendengar setia RRI Madiun Asia. Salam juga untuk penggemar dan pendengar RRI yang ada di Madiun semuanya.

ingat lagunya Mabuk Duit lagi ya. Jero Ratna, siap ditunggu. Saudaraku yang dari Bali sudah tak persiapkan. Don't worry, don't worry. Untuk yang ada di Bali semuanya, digoyang dong.

aku suka nyanyi, apalagi joget. Iya, ndak apa-apa. Kalau aku ya suka nyanyi, ya suka joget. Tapi lek pas ditanggap. Cakman yang ada di Beji Kampung Wayang, selamat sore. Amat bergabung aja lo. Digoyang dong, Cakman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

0: Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
4: RRI.

0: yang lagi mabuk duit.
1: Iki lo.
0: Monggo. Dengan siapa nih yang tadi sedang mabuk duit ya? Selamat sore juga untuk Bu Neni yang ada di kampung wisata Kongkuk hadir. Wah, iki dulurku Banglor kono ning Kongkuk. Ada juga Mas Wawan Bence, Mas Waijo, Mas Eko.

0: Sambut derita ikan rujana diputar cak.
1: Oke deh.
0: Salam untuk dulur ngongko sedaya.
2: Terima kasih.
0: Wan benci lagunya Denok cak. Denok tidak dibusa diputar hari ini ya. Denny embo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cak Menol moga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan barokah. Lagunya Terali Besi dari Nuralima ditunggu ya.

Digital seni budaya teramat sore juga. Ada Ma, ada Cak Karsoto Gut. Karsoto ya. Rosedena Miska, Anita Putri. Mbok Nedole. Cak Bredil. DJ Elektrik. Kita berangkat dulu untuk mengantar pesanannya dari Umi dan Abah Widi ya. Terali besi. Mas Yusuf Aditya, Cak Bayan juga, Agus Sopian.

Jero Ratna ya yang dari Bali. Pokoknya Raharjeng sarang sami deh. Sak kok angel untuk ku protol neh luru deh. Mali ewuhi.

Iya. Salam yang untuk di beri semuanya. Untuk cucuku tersayang Dimas Rongga Joko Paringen. Semoga bunganya laris manis Tanjung Gimbul ya nak, bagus.

polo FF ya. Ya terus ya polo. Mas Buldani, selamat sore Mas. Salam kenam dari Kalimantan Selatan. Oke deh. Ada juga Rahdis di sana.

Siap, terima kasih banyak untuk Gus Makin ya. Aman wis kabupaten ini. Salam kanggo Jenny Risoling, Pak Tris Gajah juga. Habis ini ya Pak, ya supaya antrian dong. Abangnya minta sebelum Anda ini sudah mumbruk hari.

Ya terus jumpa ninten. Cilok kriwil. Assalamualaikum, salam kenal teko cilok kriwil, Mbak. Bandung Sari Tirta Utama. Siap VHE Tirta Utama. Salam kanggo konco-konco Tirta Utama semuanya. Ini Pakde lagunya selalu hadir di RRI. Keluarga RRI semuanya tanpa terkecuali. Asia Bunda Nani.

0: Beberapa buah tembang permintaan sudah saya hadirkan untuk menghiasi ruang dengar Anda ya. Ini semoga saja para pendengar yang meminta lagu ini senantiasa menikmatinya. Yang dari Jember, selamat sore ya Mas Hendra Priyatna. Ini ada tulisannya tulisan Cina, aku gak iso maca. Elfu ngopo matre, flu ngopo pokoknya iku. Goyang Mbak Pripun ngopi dereng. Awis buat. Suwek sewek nes. Terus nggih Mas Yusen nggih. Pokoke ngono. Rada diterusi badhe. Ya ya wis tak benani Didik. Tak ngomong arek-arek ya di belakang. Oke dia, terima kasih untuk WBE Pro Audio. Ayu Sri Kandi, selamat sore. Selamat sore juga untuk jenengan ya Ayu Sri Kandi. Ini kan dulur-dulur yang sudah menyatu, yang mungkin ada di Dampit sana, Jaja Eko, terus Maringono sopo ya, pokoknya ake banget ini ada di Dampit biasanya. Yang ada di Talok, Turen, yang ada di Gedangan, di Segaran, semuanya selamat bergoyang aja. Ada juga Mas Usman Timumum dari Balikpapan, request Roma Irama, aduhai. Ya ditunggu ya. Terima kasih juga untuk penjenenganipun Mbak Ayu Sri Kandi, Cak Pretil yang ada di Lamang. Selamat sore juga. Oke, salam kanggo dulur-dulur yang ada di Lawang semuanya ya. Banyak sekali lagu-lagu yang belum saya putar untuk sore hari ini. Salah satunya adalah ada Cinta Permata, ada juga Liku. Liku.
1: Kita joget bareng ya.
0: Yang minta liku-liku yang dari Ketapang ke Banjen ya. Oh, Ketawang mau Ketapang.

Roson Irawan, selamat sore juga ya. Putra Gilang, Mas Hari Sudebjo, selamat sore. Azam Baktiar, tak lupa untukmu. Mas Hadi Sudebjo, becak inggir nolur.

0: Hey, selamat sore juga untuk Putra Gilang, selamat sore Cak. Goyang senggol makin digoyang makin asik.
1: Lagunya Lu Dangdut ya.
0: Oke deh. Ben tambah anget sabar ya.

Kita calling down dulu ya. Ada yang minta cinta dan permata. Ada Ajeng Febria, Tata Azifa. Benar akan meringat. Bu Yati selamat sore, Mas Yayat Bengkel.

kakak TikTok jadi tahu wajahnya. Nyicipi pendole, jangan Mason. Jangan Mason, jangan. Mas Puji, selamat sore juga, Beb. Buka HP langsung kue tok, Pak Di. Bengkulu uap sen jen.

Ada yang minta cinta dan permata ya, sudah saya aturkanin tadi. Selamat sore. Kudu melu goyang erek aku rek. Yo yo ta rek, kenceng no barisane rek. Aja nganti klengga-klengga. Moko iya senggolan titik-titik wis biasa. Gak usah digawe masalah ya, sing penting iki padha asike. Ngono jare arek-arek nonton dangdut. Ah, jantenan, jantenan matur nuwun sangat ya. Terima kasih banyak untuk babemu yang ada di yang ada di Jakarta sana. Assalamualaikum, lijung sonten cak. Goyang senggol makin digoyang makin asik. Salam dari warga Gesek semuanya. Selamat menyiapkan tradisi selamatan dusun Gesek. Lagunya wedus cak, wedus dewe. Tidak boleh diputar lagu wedus itu. Kita muter lagu yang bagus-bagus yang dangdutnya bahasa Indonesia. Kalau yang lagunya versi campur sari tidak tak puter. Ada jamnya sendiri. Goyang 100% Pak D. Goyang juga. Ada es jeruk tanpa es. Ya apa sih rek? Oke deh. Langsung aja saya persiapkan ini lagunya Cak Eko juga ada. Ada yang minta Elu Dangdut, ada yang minta Aduh Hei. Ini di

Puji Fastoni, salam goyang seng goyang mbak, dan salam kobungu. Oke deh. Dendam kebencian kanggo sapa cak iki? Untuk keponakanku Eko Sololo yang ada di Jampit Rembun, Kakung Seno, Ahmad Safi, selamat sore.

Sehat terus Bang J. Ini juga ada info menarik untuk warga Kota Batu dan sekitarnya yang suka melihat atau menyaksikan sajian wayang kulit. Nanti bisa berduyun-duyun ke Jalan Pandai Jonrejo. Jalan Pandai Cak Pandai yang ada di Kecamatan Jonrejo, Desa Jonrejo. Nanti ada Ki Dian Permana Putra. Tepatnya di depannya rumahnya Pak Sampur loh.

0: Salam kenal dari MP Pak J.
1: MP iki ndi ya Bang J? Malang Plaza. Pemadiyo Puro.
0: Atau

Cocok Malang Plaza. Ida Dak, assalamualaikum, selamat sore nganjuk hadir Cak Asia. Salam kanggo dulur-dulur nganjuk semuanya ya.

0: Yang minta aduhai?
1: Iya sayang.
0: Alhamdulillah sekarang iso ngrungokno radio sekaligus melihat hostnya. Makasih loh Putra Gilang.
2: Seperti
0: yang dengan Jo juga terima kasih banyak. Boleh nitip salam ndak?
1: Benarkah?
0: Salam Nandi, Cak.
2: Seperti itu.
0: Yang dulur-dulur guyangan.

Kawan Risman lewat kuas, lewat WA, bisa WA ke Pak D. Lewat WA boleh, lewat komen gini juga boleh. Pokoknya kena tak pocong. Ya lo mau omong-omongin langsung dengan saya, BWA juga bisa.

0: Bang J, terima kasih banyak. Sosok penyiar yang ganteng banget ra kaya Mbah Demi.
1: Atuh.
0: Tunggali are. Oke, siap lagunya bebas, Pak De. Bebas lagunya bebas. Oh, judul lagu toh ini. Bebas

Yang mau hello dangdut, selamat sore. Saya hantarkan di menit 47 dari pukul 4 sore ini. Masih bergoyang senggol bareng saya Cak Pentol. Asik tau, asik tau.

sekian-sekian. Jero Ratna ya, masih setia melihat di monitor samping kayaknya. Ketemuan lagunya sudah diputar. Oke, sama-sama Mas Putra Gilang.

51 menit dari pukul 4 sore saya antarkan permintaan dari Sopo Mau ya, yang minta lagu Bebas. Selamat mendengarkan, lagu Bebasnya sudah saya putar. Dan sambil mendengarkan lagu ini saya pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita jumpa di lain waktu. Saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Salam kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu, arah.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Kaila Nabila, untuk membawakan tausiah yang berjudul Bicara Tanpa Pahala. Pendengar perempat rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha memanfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Dengan lidah, seseorang bisa berzikir dan saling nasihat menasehati sehingga meraih banyak pahala. Namun sebaliknya, lidah juga bisa mengakibatkan dosa dan menyeret seseorang ke neraka jika tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Kesadaran seseorang terhadap fungsi dan bahaya lisan ini akan mendorong dirinya untuk menjaga lidah, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Berikut saya nukilkan beberapa bencana yang dapat ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita faham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana tersebut adalah, yang pertama, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi Muhammad bersabda, "Inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni." Sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang adalah yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Malik Al-Baghawi, disahihkan oleh Al-Albani. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa berupa perkataan atau perbuatan, perkara yang haram atau makruh, atau perkara mubah yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, supaya terhindar dari bahaya lisan yang pertama ini, hendaklah seseorang selalu mengucapkan sesuatu yang mengandung kebaikan. Jika tidak bisa, hendaknya kita diam. Nabi Muhammad bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun ini berat, namun seharusnya seorang hamba yang ingin selamat di akhirat agar selalu berusaha untuk melakukannya. Diriwayatkan bahwa Muwarrik Al-Ijli rahimallah berkata, "Ada satu perkara yang aku sudah mencarinya semenjak 20 tahun yang lalu. Aku belum berhasil meraihnya. Namun, aku tidak akan berhenti mencarinya." Orang-orang bertanya, "Apa itu, wahai Abu Mut'amir?" Dia menjawab, "Diam, tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku." Masya Allah. Yang kedua, berdebat dengan cara batil atau tanpa ilmu. Kita bisa menyebutnya dengan berdebat kusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rajali ilallahi aladdul qasim." Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang selalu mendebat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Mendebat dalam hadis di atas maksudnya adalah mendebat dengan cara yang batil atau tanpa ilmu. Sedangkan orang yang berada di pihak yang benar, sebaiknya ia juga menahan, menghindari perdebatan. Karena debat itu akan membangkitkan emosi, mengobarkan kemurkaan, menyebabkan dendam, dan mencela orang lain. Nabi SAW bersabda, "Anna za'imun bibaitin fi robadin jallati liman tarokal mira'a wa in kana muhikkon wa bi'aitin
fi wasatil jannati liman tarakal kadziba wa in kana mazidan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana hulqah. Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun ia bercanda. Dan saya memberikan jaminan rumah di tengah yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Mengingkari kemungkaran dan menjelaskan kebenaran merupakan kewajiban seorang muslim. Jika penjelasan itu diterima, itulah yang dikehendaki. Namun jika ditolak, maka hendaklah ia meninggalkan perdebatan. Ini dalam masalah agama, apalagi dalam urusan dunia. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita berdebat kusir. Para pendengar Pro 4, rahimakumullah. Dari dua yang saya sebutkan tadi, kita bisa menyambung kelanjutannya dengan tiga lanjutan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara Jawa budaya style. Nusantara.
1: Eumi, maseyo anyong haseyo ku.

0: Hikichowo style.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, hong ulun bae sugilanggeng. Rahayu rayo kang samyo binanggi. Binanggi maling kalian kula cak pentol wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Grespol. Kang ngaturaken lagon-lagon gagrag. Tembang Jawa lan Banyuwangi. Wonten ing perangan wiwitan menika, watawis tabu 6 sonten ngantos mangke 7 dalu. Lo bening aturaken lagun-lagun ingkang jari ini warah ada ini energik, dinamis, jedak, jeduk pokoknya ini yang bahasa mantep yang iso horek, iso nrotok, iso trap es pokoknya konten uki fun cut, konten uki apa kuleng arani jian jari ini ya. Niki kagem panjenengan ingkang syukur men midhangetaken lagon-lagon ajib ajib ajib ajib pokoke jeduk jeduk jeduk jeduk jeduk pokoke sesarengan kula jaman menol wonten ing dicara Tejo Wangi Jian Grespol
0: Hikichowo style.

menjenengkan sami para kadang sena budaya ingkang satu kinormatan. Wonten pun dikemawon nggih becik ingkang midhangetaken wonten ing FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Perempat, suara budaya Nusantara. Napa dene ingkang midhangetaken lumantar AM 89.1 so ingkang midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital. Dan kata lumpen jenengan ingkang syukur menyanggong utawi nenggani wonten ing TikTok ibu nerer Imalang, so TikTok cak pendol. Agam kocok-kocok menikah, video segerabu rumien menikah kagemas Barli Setiawan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Malam ugi, sampit Kalimantan Tengah menyapa. Nengi kagem kocok-kocok. Konten ugi ingkang sampun rabu, Agung Isuboyo. Salah jengi pun baru kadang setengah budoyo. Konten ugi Mas Faris, matur nuwun sangat. Kagem penjenani pun Mas Faris. Bangga punten gula benten kali lintu nipun ye. Ingat di corong menikam buatan rami telepon namung nabi seratan WA kemawon man lagune kudu manut encang sampun terjadwal kemawon. Bunda Tia sukun hadir cak siap enggak kagem bro kacang suna budaya ingkang sampun midah ngetakan menikam buatan lagun ingkang saged damel pemanasan rumien je bianyu langit.

Mantun nuwun iki menika kagem panjenenganipun Mbak Titi Widya Lestari. Rahmat Riyadi, Mbak Dina. Salam kagem JJ Malah, Cak Kundet 67 dan sedaya pamireng RRI Sugeng Midhangetaken. Matur nuwun Bunda Tiat. Den Bagus Surabaya hadir Cak siap. Kagem panjenenganipun abar usuran mong cepu mloro. Enok ya di tenggong. Alistafar, assalamualaikum warahmatullahi. Mas Rudi Blitar, siap Mas Rudi Blitar, saya terus. Ya Budi Wilujeng Santana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya terus ya Budi ya. Kakem Jaya Bentol, selamat bertugas, matur nuwun, siap. Pak SWY sehat selalu.

0: Dari ini Bunda Tias. Cedak duduk Jotsis di sini.
1: Ah, terima kasih.
0: Marli Setiawan matur nuwun mawaripun nggih. Rezeki berkah berokah. Winaryo pi palesipun. Assalamualaikum Igel Wilujeng Dayu Tejo Wangi Jien Grespor. Malang Kidul Setyo nderekaken. Asiap.

Kuncir Malang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku Sarema Papua hadir sam oyi. Sama ngasak ulales ya. Karena dia itu wedo. Terpisah laut. Tapi kita tetap menghirup udara yang sama. Saya terus kagem dulurku aku Sarema. Salam kagem konco-konco Papua. DJ Siti sehat terus nggih. Wonten ugi Sartono Manokwari Papua Barat hadir siap matur nuwun sanget. Mugi-mugi rawuh ing RRI Malang antar TikTok saged dadi serono panglipur. Mas Panji Asmoro bangun matur.

Kalimantan hadir Sam. Penyiarnya selalu sehat dan selamat selalu. Siap. NS Audio Batu hadir Pali. Siap dulurku sing ana Batu kuwe ya. Rada bedideng iki. Antri Mas Andre. Salam kenal saking dari Pak Komes yang wonten Jambi. Asal tempeh Lumajang, Madura. Oh ye. Di Jambi ya, Pak. Encit hadir lagunya Mbun Dalu matur nuwun asia pencit karete cepak nomong ayu. Aku DJ sing ngorek balik asiap tak cepak nih sing horek horek pokoknya.

Untuk yang lagi gel-gel sambil kora-kora, selamat kora-kora. Ojo mung piringe tok sing diriciki, ojo mengawake tok sing diriciki. Diriciki ana pikiran atilan prilakune. Piye radione wong-wong iso urek iki Pak Dek?

saking Rantau Pulung Kaltim RRI Perumbat Malang. Anam juga kagem konco-konco ingkang wonten Kalimantan sedaya nggih. Ya timur, ya barat, ya utara, ya selatan. Pokoke lah. Cak Sokol sugeng dalu, Mbah. Anu cak.

0: Tapi saya ojo pisan-pisan dadi menungso sing nuntut kudu dimenungsake. Aji ning diri mung krana awake dhewe bisa ngajeni nglian. Iya. Salam kagem sedayanipun Uye.
1: Spesial.

Di Indo po Amerika ya so. Simbole enggan di kocopot ah. Lo niki Indo Amerika. Soale gak kurang sing Amerika rasa Indo. Tapi wong Indo sing rasa Amerika yo gak kurang. Sing penting wajane op genderane Indonesia apa jenenge Amerika. Hatiku tetep Indonesia ora kem Inggris ora kem apa jenenge keluar negeri luar negerian mongke. Lagune yo cara Jawa iki.

0: Faris Revolution.
1: Kasih kenceng nengkal tim Anugrah Cipta Grabadi. Nyuwun Nyidam Sari iso ta. Saya tak golekno Nyidam Sari sing gegrek mbrot ya. Cak Sinyo siap-siap. Nyuwun lagu Bumi Ponorogo versi mbrot cak siap ditunggu. Tolong aku ngadir Pak De siap PR. Pak Cilok ngarep RRI yang di panggung dodolan. Aku ki ngadep ngalor. Pokoknya ngadep ngidul ngungak. Ketok e dodolan ciloke. Perkara ono apa gak ono iki aku garu. Cocok cak pen siap.

0: Nerugi Mas Budiono Sugeng Dualu kula saking tengah Rongkal Timah siap Kalimantan Tengah.
1: Revolution NSPC perform.
0: Dulur-dulur Senusantara Jayapura sampai Aceh selamat sore semuanya nggih.
1: Support by.
0: Sehingga pas gak kebocok mangapunter. Nyekrole kaduan.

dan saudara sing wonten Kutai Timur nggih. Dari Bayu Putra. Kowe nak bol. Temenan dah. Oh, aja tenan. Yo yo Bayu aja ngotot. Om Dol dalem niki jadule lak judule lagu napa? Embun Delu.

0: Buningsih sumber sekar dawu. Wah, Buningsih sumber sekar dawu. Nyuwun aku Gunung Bromo. Punten Gunung Bromo sing jeduk-jeduk mboten wonten, Bu, nggih. Kijeh bidadari cintaku, Mbak De. Iku basa Jawa apa bahasa Indonesia? Yang diputer mung tembang Jawa lan Banyuwangi, nggih, pangapunten. Kagem Mbak De putra Bayu jare kopi nindi enteke nyidam sari sumusul.
1: Nuwun inggih para kakang pamirsa kakung miwah putri kang tansah
0: ayang-ayang ditunggu ya Iksabok
1: salah satunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel
0: Sanur Bali Hadi Bang Penasia Pas Murwanto
1: sesarengan
0: Pak Kaji Jadul juga ngdalu cak galugi Pak Kaji Jadul
1: bisa ngremenaken panjenenganipun sedaya sumangga.
0: Iki wis berat to, Ceng. Den Boto wilujeng ya menten. Saki Arca lawak waru ade.

Mas Blitar Patria ditunggu nggih. Tak dhisikne sing horeg-horeg dhisik pokoke. Jare Wak Kaji Jadul, ganti versi brot geden. Oh, heh.

0: tunggal lagi Mahkota Audio Untiran Baseji
1: Nungunike poro kakang pamiyarsa kakung miwah putri Kidang tansah pambagyo harjo Midang ngetaken salah satunggaling tembang kreasi Ingkang dipun damel dening Zion Production Sesarengan Arpedam Project Mugia tansah bisa ngremenaken panjenengan.
0: Lu kuduk mintingan Blijeng santen ugi sugi menar. Blijeng anu cak gimen nggih. Wontenani harnani. Blijeng santen sedayanipun. Mas Bejo wong arit. Umini fa Blijeng santen. Don Juan wonten ugi wong cilik. Rizal Maros

Sri Gati Rehana. Sohel Aremania sugeng dalu saking Kaltim, siap Sohel. Ayes terus ya Sohel. Mane matur nuwun sanget Bumi Ponorogo. Siap.

0: Satrio Putro Arjuno.
1: Wak breng, wilujeng dalu wak breng.
0: Audi.
1: Matur nuwun sangat sampun nyawiji. Poppy.
0: B. Project. Remixer by.
1: Wonten ki Mbak Rehana wilujeng sonten.
0: Check Music Production.
1: Wae kanan hadir masih oke okay, wae kanan. Selamat malam untuk wae kanan.
2: Al Jamal Pasih Baningsun. Lahir batin wis kam.
1: Pokoke wae iki sapa iki dulur iki asmane lali sing teko wae kanan iki tonggoan karo aku.
2: Waskit.
1: Jenengan ten pundi, Cak? Nek jenengan wae kanan kula wae kiri.

Dulur-dulur sinambi midhangat akan nenek unan-unan mantep niki. Ojo kakek nuntut ben rezekine runtut. Sing gelek syukur ben rezekine mancur-mancur pokoke ora mung netes.

Terus salam Dugi Tumpang. Matur nuwun salam kagem dulur-dulur Tumpang sedaya nggih. Begini para tokoh-tokoh budaya. Wabil khusus Isoleh Adi Pramono wonten ing Padepokan Seni Mangurdarma. Matur nuwun Pak Kaji Dadol didruwedek wis. Muga-muga rezeki barokah kang ngarep tani.

0: Siap.
1: Situasi mana ini, Ge? Situasi pundi nika Mas Minoto? Situasi yo srida yo bener ya. Aku mbolok nok sri-srine ngono koyo piye nah.

0: Po nonton wayang lho, sing seneng wayang.
1: Ngomong suruhan mari ruwatan. Engga berduyun-duyun menya. Kateng Jalan Pandhi. Desa Jonrejo, Kecamatan Jonrejo. Wonten Kidian Permana Putra. Ingkang badhe gelar Ringgit Purwa. Wonten ing daleme Pak Sampurno.
0: Oke, bos Sido Asri Malang.

Assalamualaikum salam. Gitu lah sih panen durian ya. Masuk Mbah No anti setrum. Aku mbak dikirimi. Ojo diamboni tok. Rayong pancet hadir asiap. Sarang kulo cak pentol ihaho. Salam sehat bahagia buat dos dan teman-teman semua. Siap.

Mangan pogong di Buntel Sarung nang Banyuwangi, numpak bis patas, imbangan ning atine liwong, teman bingung, ayo ngrungokno Tejo Wangi ben awake giras. Agus Kuprit, malam Pak Di. Pak Kaji, sehat terus ya Ji ya. Suwira ketemu. Salam kanggo dulur-dulur Surabaya kabeh, Agus Kuprit. Kasih sarangan Tejo Wangi Jan Kres 44 RRI Malang. Sarangan kula Cak Pentol. Iho.

Tunggu jari ini. Jari ini wong doa itu memantul, maka doakan yang baik-baik. Pikiran itu memantul, maka pikirkan yang baik-baik. Rasa itu memantul, maka rasakan yang baik-baik. Pokoknya ngunut jari ini.

yang ngerasakan gerigis. Sumangga. Orang kadang sudah mimpi katakan gerigis. Dejo wangi geragat, gagrak jedak jeduk badi kapungkasan. Kasih wonten ing Dejo wangi jenengan ingkang suka remen slow rock, blues, langgam, klasik, kroncong. Wanjinipun jenengan. Mantun iki. Jam 7 bengi ngantos jam 8. Kasih serangan kula. Cak menrol. Iya.

Bunda Tias, tambah bengi tambah guayeng, cak pentol siap. Venus keep request duit Durmo Gati. Aduh ngapunten ye, pekdali sampun buatan cekapi kado sih. Nek sik cukup tetep tak puter Durmo Gati, neng lek buatan cekap, pangapunten Kang Agung.

Salam untuk saudara, teman, kerabat dan nanti tolalnya yang ada di sana. Apa artinya Kajawangi, Sam? Tembang Jowolan Banyuwangi, Sam. Ngono Sam Nuri Ika Wangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hati-hati.

Ya pas lek ngono. Tembek wong Banyuwangi lha iya. Dulur Ikawangi. Ikatan keluarga Banyuwangi. Seneng orkes di organisasi.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Rumah beteng barangan kali.

Jenengan ingkang remen negon-negon klasik slow rock blues versi campur sari lan Banyuwangi. Jenengan tasih serangan kula jak pentol wonten ing Tejowangi Jen Grespol. Landscape gak ada suaranya, Pak. Mbok menawa si nyali rodok mandeg iki, Mas. Wis oke, matur nuwun, Cak.

Keren sangat. Suarane mak jreng banget. Lebune ngati. Am duwi bangga wilujeng santen. Sudah lucak uyok leru.

Durus. Ya pendol dalem. Kawasan Jogja hadir cak siap. Salam kagem kadang-kadang ayuk Jogarto hati ningrat sedoyo ya. Salam sehat dan tetap semangat. Dan jangan lupa bahagia tentunya.

Ojonipun kantun kali to, Kang. Ayam. Kali stugel. Soe-soe dulurku cetak dodol iki. Antungan teni. Sutek salsa wil jeng yang menten Mas Sutrisno ugi nggih.

Gosok bareng nggih. Ana laundry ten TikTok oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwangi. Kula penggerar baru nggih, Cak. Nyuwun lagu Gerigi. Sampun dipun puter nggih Gerigi sih. Kali nyambi stelika ningali jenengan teng TikTok. Oke.

0: Ijeng dalu menika kagem Gus TikTok nggih. Kudu eling jaman nika. Iko jaman kudu.
1: Senajan
0: sangen lagu gerejakan mau nabang ngapunten nggih. Anggih kateku.
1: Terus
0: suwe Andrian mengge suwe bar bok.

Mas Andi Indri milujeng yang menten kemawon nggih. Mas Darno ki ngapunten milujeng dalu Mas Medion Kota menyapa. Matur nuwun dulurku.

0: Takkan wadon hang kuat semoga beli sing midhangetaken nggih.
1: Ditunggu sampe.
0: Wadon hang kuat sapa ya?
1: Lagu berikut.
0: Wadon hang kuat lek gak mbokne arek-arek ora ana liya.
1: Channel YouTube SBD. Wadon hang kuat.
0: Tolong diputerakan tali kotang ya, anggih dumet-dumet iki lek nyambit pripun tali kotange.

Kanggo wadonku kang paling kuat. Wanita super. Yang juga menjadi tiang dan penyangga hidup. Tetaplah menjadi wanita yang kuat. Krono aku ora bisa nyagai, aku ora bisa nyonggo kang kuat. Nenging aku bombong, aku bahagia, aku seneng. Nyawang kowe ketep teguh, kukuh tan mingkuh ing salawiring giwuh. Mas Edwin aja, Rudi Eswanto. Yeni Suhut, sing duwe coban glotak.

nenek-nenek jagamu wis lemes to mas, jaga kuwi nurut umur mas. Kak janang dolo pon jupuk udeng lo semen kok.

0: Ki Mas, taline tak kundurake.
1: Mergo
2: sok kliru ngrungokne lho Mas Darno. Sok-sok imunine tak kendurake.
1: Aku
2: mergo aku wis rada kelemon.

komplit iya iya wis tak anggit ngono Mas Darno. Mas Putra Gilang Pikanto salam saking penemu situs Landung Sari Bopo Eko Kumis. Salam sehat selalu. Oke, salam balik kagem panjenenganipun Bopo Eko Kumis.

Kadang ingkang satu kinurmatan dungkap yang paripurna nikati ya. Wekdal sampun dalken tabu pitu langkung seket setunggal menit. Kepareng kawula munggah dicara Teja Wangi menika pinanggih maling sanes wekdal. Mangapunten Kang Agung mbok boleh pilih wonten sisip sembire ngatur. Kuna dungkaping tata krami galap Kang Surilesan. Kawula salma sawantah papaning lumput lan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu. Rahayu Kang Samyo pinanggih. Nuwun. Nuwun matur nuwun.

0: bersama anak-anak perempuannya. Tetapi di antara mereka ada yang sudah menikah dan tinggal terpisah. Sekarang dia hanya tinggal bersama anak tertua, Purbararang, dan bersama yang paling bungsu, Purbasari. Tetapi belakangan ini dia merasa dia bertambah tua. Jadi dia memutuskan untuk turun tahta.
1: Apakah kau tahu? Aku merasa bertambah tua, dan aku ingin memilih siapa yang akan menjadi

0: di penerusku.
1: Jika begitu, Anda harus memilih Putri Purbararang dan Putri Purbasari.
0: Sepertinya kau benar.
1: Lalu bagaimana yang mulia?
0: Baiklah, bawa Putri Purbararang dan Putri Purbasari kemari.
1: Baiklah yang mulia.

0: Yang mulia, saya membawa Putri Purbarana dan Putri Purbasari.
1: Ada masalah apa, Ayah? Mengapa engkau memanggil kami?
2: Aku akan memilih siapa yang akan menjadi penerusku di antara kalian berdua.
3: Apa? Apakah itu berarti Ayah ingin melepaskan tahta?
2: Ya, oleh sebab itu aku memilihmu, Purbasari.
1: Bagaimana bisa? Aku anak yang tertua.
2: Purbararang, untuk menjadi seorang ratu itu tidak hanya dilihat dari usia. Banyak hal lain yang harus menjadi kualitas dalam diri seorang ratu.
1: Apa yang dimiliki Purbasari yang tidak aku miliki?
2: Kau akan segera tahu ketika Purbasari menggantikan posisiku.
3: Kakak,
1: diam. Kenapa? Aku anak tertua. Seharusnya kan aku.
4: Ada apa ini, Purbararang?
1: Begini, Indrajaya. Ayah, dia memilih Purbasari sebagai penerusnya.
4: Apa? Kenapa bisa?
1: Aku tidak tahu. Tetapi, aku harus melakukan sesuatu.
4: Bagaimana kalau...
5: Pada malam hari, Purbararang pergi ke rumah penyihir. Seperti yang dikatakan Indrajaya, mungkin penyihir dapat membantu sesuatu yang dapat mengancam kehidupan Purbasari.
6: Apa yang bisa saya lakukan untukmu, Nona Muda?
1: Aku ingin kamu membuat Purbasari merasa gatal-gatal di tubuhnya.
6: Sesuai permintaanmu, Nona Muda.
5: Penyihir mengabulkan keinginan Purbararang. Dan Purbasari pun merasakan gatal di sekujur tubuhnya.
3: Apa ini? Apa ini? Apakah ini efek dari gatal-gatal tadi malam?
1: Apa yang terjadi padamu, Purbasari?
3: Aku tidak tahu, Kak. Kemarin malam...
1: Kau pasti sudah melakukan hal yang sangat mengerikan. Kamu pasti dihukum dewa.
3: Apa? Tidak mungkin. Aku tidak merasa aku sudah melakukan hal yang salah.
1: Aku harus mengatakan pada ayah.
5: Purbararang meninggalkan kamar Purbasari dan pergi ke ruangan ayahnya untuk memberitahukan kondisi Purbasari. Setelah mendengar berita tersebut, Prabu Tapa Agung sangat terkejut. Mendengar bahwa putrinya mendapat kutukan dari dewa membuatnya merasa sedih. Ini adalah kesempatan Purbararang untuk melanjutkan rencananya. Dia menghasut ayahnya untuk membuang Purbasari ke hutan. Akhirnya, Prabu Tapa Agung setuju dengan pilihan Purbararang. Setelah itu, penasehat kerajaan menemani Purbasari menuju hutan. Sebenarnya, Purbasari sangat sedih. Tetapi demi ayah dan kerajaannya, dia pun rela.
0: Aku sudah membuatkan sebuah gubuk untuk tempat tinggalmu, Putri. Itu bukan salahmu, Putri. Aku akan membantumu mencari jalan keluar. Aku akan mengantarkan makanan setiap pagi. Jaga dirimu baik-baik, Putri.

0: Aku sebaiknya bergegas.
1: Tunggu. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu.
0: Apa? Kak, kamu bisa bicara?
1: Ya. Apa yang sedang kau lakukan di tengah malam? Tidakkah ini berbahaya?
0: Aku sudah diasingkan dari tempat tinggalku.
1: Kenapa?
0: Kakakku bilang aku sudah melakukan hal yang mengerikan sehingga dewa menghukumku.
1: Itu berarti kau menetap di sini, kan?
0: Ya, benar. Di sana, di gubuk itu. Kamu bisa mampir kapanpun kau mau.
1: Baiklah.
2: Sejak hari itu, Purbasari dan Lutung menjadi teman. Mereka menolong satu sama lain, menghabiskan waktu bersama. Dan keduanya tidak pernah merasa tidak nyaman. Suatu hari, ketika Purbasari mencuci kain di danau, Lutung mengambil segelas air dan kemudian menyihirnya.
1: Purbasari, bisakah kau kemari sebentar?
0: Ada apa, Lutung Kasarung?
1: Duduklah di sini.
2: Lutung mengusapkan tubuh Purbasari dengan air.
0: Apa yang kamu lakukan, Lutung Kasarung?
1: Ini dapat menyembuhkanmu.
2: Lutung tetap mengusapkan tubuh Purbasari dengan air yang sama.
0: Benar-benar hilang. Aku sudah sembuh.
1: Yeay!
3: Putri Purbasari, aku membawakanmu makanan.
0: Maaf, saya di sebelah sini.
3: Putri? Anda sudah sembuh?
0: Ya, ini kabar baik, bukan?
3: Wah, kembalilah ke rumah. Raja pasti senang mendengarkan hal ini.
0: Kembali ke rumah? Maaf, aku tidak bisa.
3: Kenapa?
0: Aku tidak ingin.
2: Ketika Lutung Kasarung membujuknya untuk kembali ke rumah, Purbasari selalu menolak. Namun, kemudian dia menyerah. Ketika dia sampai ke kerajaan, Purbararang terlihat kaget. Dia membuat rencana baru. Dia tidak dapat membiarkan Purbasari hidup.
4: Apa yang kamu lakukan di sini?
0: Lihatlah, Kak. Aku sudah sembuh.
4: Baiklah. Aku akan membiarkanmu kembali ke rumah dengan satu syarat. Tapi, ayo kita berlomba terlebih dahulu.
2: Pada pagi hari, semua orang di kerajaan melihat persaingan mereka. Pertama, Purbararang membuat kompetisi siapa salah satu dari mereka yang mempunyai rambut yang lebih panjang. Keduanya menggerai rambut mereka. Rambut Purbasari ternyata lebih panjang.
4: Baik, baik. Jadi rambutmu lebih panjang dariku. Tetapi, apakah kamu punya calon suami? Siapa lebih tampan daripada Indrajaya?
0: Dia. Lutung Kasarung yang akan menjadi suamiku.
4: Apa? Lutung, jangan bercanda kamu.
2: Setelah itu, Lutung menengahi mereka dan berubah menjadi seorang lelaki tampan, lebih tampan daripada Indrajaya.
5: Aku adalah pangeran dari kerajaan yang jauh. Aku dikutuk untuk menjadi monyet karena kesalahan yang aku perbuat. Aku hanya dapat kembali menjadi manusia normal hanya jika ada seorang wanita dengan tulus ingin menjadi istriku. Terima kasih, Purbasari.
4: Itu berarti aku kalah.
0: Jangan khawatir, Kak. Aku tidak akan menghukummu.
2: Kemudian, Purbasari menjadi seorang ratu dan menikah dengan Lutung. Dan mereka hidup bahagia selamanya.
6: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah ya kan. Kita ketemu lagi dan hadir kembali di obrolan budaya Pro 4 RRI Malang. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian, karena saya sudah bersama dengan partner saya, ada Brian.
6: Ya,
4: apa kabar? Brian.
6: Baik sekali.
4: Wah, Brian. Beri itu memberi kan?
6: Betul.
4: Ian itu doyan. Berarti kamu doyan memberi.
6: Betul sekali.
4: Oke, okay. Dan hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat luar biasa, seni berbudaya untuk kehidupan bermartabat, Brian, ya. Ya. Telah hadir juga bersama dengan kita tentunya para narasumber yang cukup luar biasa ya kan hari ini. Mungkin bisa dikenalkan dulu, Brian, narasumber kita hari ini ada siapa saja?
6: Baik, ini di narasumber pertama kita ada Bapak Haji Joko Sentiono, STMMT, selaku budayawan. Selamat datang Pak Joko.
4: Wih, boleh tepuk tangannya dong teman-teman yang ada di studio hari ini. Wah, Pak Joko, apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Boleh pakai mic-nya, Pak?
7: Wah. Alhamdulillah, hari ini sampai sore ini, sampai waktu jam berapa ini ya?
4: Wah,
7: sehat walafiat.
4: Luar biasa.
7: Tentu saja berkat doa-doa para penonton semuanya.
4: Tepuk tangan dong, teman-teman. Ya. Selain Pak Joko, tentunya juga telah hadir bersama kita ada narasumber yang paling cantik ya. Ini ada Ibu Nowo Setio Rini SPD selaku guru tari. Ibu, apa kabar hari ini?
8: Alhamdulillah baik.
4: Wah, betul ya, saya mengatakan bahwa narasumber kita paling cantik adalah Ibu Rini.
8: Iya.
4: Betul.
8: Hari ini saya merasa paling cantik.
4: Oke, selanjutnya ada siapa, Brian?
6: Selanjutnya ada Bapak Dwi Asnawi Nurhananto, SPMP, selaku dosen Unitri.
4: Selamat datang Bapak.
9: Selamat siang.
4: Oh, selamat siang. Luar biasa. Bapak sehat hari ini, Pak?
9: Alhamdulillah sehat.
4: Oke, Alhamdulillah. Selamat datang pokoknya untuk para ketiga narasumber kita di obrolan budaya Pro 4 RRI Malang. Dan tentunya saya juga akan langsung ngobrol bersama dengan ketiga narasumber saya. Tapi sebelum kita ngobrol, sebelum kita bahas tema kita hari ini, mungkin bisa sekali lagi boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Wow, luar biasa.
6: Rame sekali, sangat ramai.
4: Silakan Brian.
6: Baik, saya langsung aja mau ngobrol dengan Bapak Joko ya Pak. Jadi jika kita melihat perkembangan zaman yang begitu cepat nih Pak, Seringkali masyarakat itu memandang seni hanya sebagai hiburan dan budaya warisan masa lalu, Pak. Nah, dari sudut pandang seorang budayawan nih, Pak, bagaimana Bapak memaknai hubungan antara seni, budaya, dan martabat manusia, Pak?
7: Pertanyaannya sangat berat sekali ya. Jadi
4: berat angsuran saya,
7: iya,
4: Pak.
7: Iya. Seni, budaya, dan martabat. Ya, jadi tritunggal. Kita mesti sepakat dulu bahwa seni itu apa sih sebenarnya? Orang selalu melihat ada keindahan seni, tapi belum tentu yang indah itu digemari orang.
4: Ya. Yeah.
7: Jadi kita sepakat bahwa seni itu kita ambil dari leluhur kita, kridaning ati kang nuwuh ake rasa kaendahan.
4: Artinya, Pak.
7: Kridaning ati kang nuwuh ake rasa kaendahan itu tegese produk nurani. Produk hati nurani yang melahirkan keindahan. Kendian bagi orang yang satu gelombang sama. Ada yang mengatakan bahwa ketika Pak Joko Ndalang itu latihan gendeng, itu latihan ngedan, yang tidak masuk, tidak satu gelombang.
4: Okay.
7: Tapi yang satu gelombang dia merasakan bahwa sebegitu indahnya ada seni ukir, seni rupa, seni suara, seni panggung, semuanya ada. Sehingga banyak digemari.
4: Okay.
7: Jadi itu kesimpulannya seni. Kemudian martabat itu adalah posisi kita atau memposisikan diri kita pada fitrahnya, sehingga sesuatu yang sesuai itulah keluhuran. Misalnya, siapa? Brian.
6: Iya,
7: Pak. Brian, saya kasih kopiah. Kamu taruh di dengkul atau kamu taruh di pundak, atau Taufik ketika MC kata tak pinjami belangkon, ya pernah ya, tak pinjami belangkon.
4: Pernah.
7: Kamu puter misalnya, mentolnya di sini. Nah, otomatis di situ satu etika.
4: Betul.
7: Merendahkan harga diri. Nah, artinya martabat di sini adalah menjunjung, mempertahankan diri sesuai dengan fitrahnya. Yang berikutnya budaya. Ya. Hmm. Kita sepakat dulu bahwa budaya itu kata dari budi dan daya. Budi embrionya pikir, zikir, ikhtiar. Cipta, rasa, karsa. Ya. Dari sini kemudian baru dipraktekkan. Budaya itu mindset, sehingga kalau kita berbicara kebudayaan, orang akan mempertahankan Meluku misalnya, atau Ani-Ani, sekarang sudah diganti traktor.
4: Oh ya.
7: Apa kita mau kembali ke Meluku? Kan tidak.
4: Iya, betul.
7: Fungsinya sama, sehingga budaya ini terus berubah. Saya sampai umur sekian masih bertahan seperti ini. Contoh misalnya yang paling gampang, ruatan di RRI. Itu kan bagaimana kita menanamkan, mengorasikan, bisa diterima oleh kaum muda.
4: Betul.
7: Gitu. Kita mesti harus berinovasi agar ini bisa diterima. Memodernisasikan, bukan berarti kita merubah, tetapi kita tetap melestarikan, tetapi variasi aksesorisnya. Ya. Kalau ini tadi polos misalnya, gak enak, kurang estetik
4: gitu. Estetik ya.
7: Akhirnya kita tambah dengan ini. Ini ada minuman dan sebagainya supaya tidak monoton. Nah, gitu loh.
4: Okay.
7: Jadi, apa hubungannya kalau seni, budaya, dan martabat? Jelas di situ adalah pola pikir seseorang. Gusti Allah mungkin paling firman bahwa seseorang atau sesuatu akan ditinggikan martabatnya karena ilmunya.
4: Betul.
7: Ilmu berasal dari roh sejati.
4: Oke,
7: kedukuran.
4: Luar biasa.
7: Tapi intinya gini ya, intinya banyak hubungannya sangat erat, dan itu saya bisa katakan tritunggal. Hanya mementingkan martabat tanpa menggali dari seni, no.
4: Itu tidak bisa ya, Pak ya. Jadi semuanya memang harus menjadi satu gitu.
7: Itulah kira-kira.
4: Nah, kemudian ini Pak, ini juga masih ada hal yang mungkin cukup relate di tengah kondisi saat ini gitu ya. Di tengah derasnya pengaruh budaya global dan perkembangan teknologi digital, banyak generasi muda ini yang lebih mengenal budaya luar dibanding budaya daerahnya sendiri. Kalau menurut Bapak nih, apa tantangan terbesar yang sedang dihadapi budaya lokal saat ini? Dan bagaimana strategi tepat agar budaya tetap relevan serta dicintai oleh generasi muda tanpa kehilangan nilai-nilai luhurnya?
7: Iya, namanya juga lokal ya. Mau eksis kan juga berat. Namanya juga lokal, maka harus diinovasi agar laku di sekitarnya atau laku di luarnya. Nah, kalau seperti itu, karena kita punya seni, budaya, dan martabat, otomatis bagaimana itu kok bisa ditembus, bisa dipengaruhi dari luar. Otomatis di situ karena pola pikir, mindsetnya tadi. Satu, karena rasa ingin. Rasa ingin, rata-rata orang, manusia itu kepingin tampil beda. Betul. Agar menjadi perhatian atau agar bermanfaat bagi yang lain atau agar mudah dikenal.
4: Betul.
7: Ya,
4: betul.
7: Mudah dikenal. Jadi mungkin dari suara, dari penampilan yang lain itu agar tampil lain. Ada istilahnya begini, kowe pengin terkenal, tampil lo bedo.
4: Betul.
7: Ya,
4: betul.
7: Nah, gitu ya. Tapi beda-beda yang etik ya.
4: Iya.
7: Jangan pakaian renang dibawa ke mall. Nah, hal-hal yang semacam ini akhirnya menjadi sinkritisme. Saya misalnya ke India, ada kesamaan dengan sini. Akhirnya terbentuklah saya pergi ke Sidoarjo. Di sana ada banyak makanan dari udang. Terbentuklah tari udang. Saya pergi ke Padang, di sana banyak piring sampai 15 begini, terciplah tari piring. Ya, ini bentuk sinkritisme. Nanti dipadu pakaian ini, pakaiannya, bahasa ini, bahasa itu dan sebagainya. Kalau saya cenderung menggali itu dari, karena ini budaya, pola pikir, mindset utama kita. Kita sudah dicanangkan ipolek sosbud ankam ya. Ideologi pasti akan terpengaruhi.
4: Betul.
7: Kita punya ideologi republik, punya ideologi demokrasi dan sebagainya, punya Pancasila. Tetapi bagaimana orang lain mengimplikasikan Pancasila itu bisa diterapkan di adatku.
4: Betul.
7: Kita punya banyak adat ya. Tariannya aja ada diciptakan yang baru ya, yang baru dari religius menjadi dari tarian supi, tarian religius, akhirnya tarian ini dimodernkan katanya. Sebaliknya modern berarti kuno. Kuno bahasa Jawa ini sadurunge aku ono. Sawise aku ono berarti modern.
4: Modern.
7: Sadurunge aku ono berarti kuno wis mawas. Apa
4: gitu jenenge? Old ya. Old school.
7: Itu ya. Jadi anak-anak muda sekarang ini bukan berarti merubah, tetapi dia bermaksud untuk menginovasi agar bisa diterima. Sebenarnya itu.
4: Okay.
7: Saya tari Jawa, misalnya maaf tari ya, tari Jawa saya bentuk gini-gini supaya bisa diakses oleh sana, negara sana gitu loh.
4: Yeah,
7: kamu tak ambil dari Filipina, tak padukan dengan punya saya Nusantara misalnya.
4: Oke.
7: Okay. Laku dijual, ya. Atau paduan dulu ada serumpun.
4: Serumpun.
7: Serumpun ada paduan serumpun itu juga begitu. Begitu pula teman-teman yang dari akademik juga begitu. Sekarang mahasiswa umur 20, yang ngajar umur 40, selisih 20 tahun. Selisih 20 tahun itu akan ditransfer kepada mahasiswa yang masih, katakanlah masih kuno, kuno tadi ya,
4: yeah.
7: Bagi dosennya ya. Akhirnya si mahasiswa ini kan akan dipaksa menerima ilmu atau talent dari orang yang umur 60.
4: Oke.
7: Okay. Nah, outputnya otomatis ini pensiun, ini modern, lebih modern 20 tahun lagi kan.
4: Betul.
7: Sama dengan anak-anak TK sekarang itu kan dipercepat. Ya. Akhirnya etika kurang, etika. Kita bangga dengan etika Nusantara kita ya. Misalnya dengan gender. Si ro lu mo nempi do re mi fa sol la si do. Nah, ini sebenarnya lagu itu akan mempengaruhi tingkat emosionalnya dari pola pikir seseorang.
4: Oke. Okay.
7: Ya, jadi gending Jawa sama rock yang dari sana lain ya. Tariannya nanti ada disampaikan oleh ibu ya. Tang tang tang deren tang tang tang dung nang kono des des des des lain.
4: Oke.
7: Nah, ini akhirnya terbawa dalam pola kehidupan, baik bahasa maupun pergerakannya.
4: Evolusi
7: betul,
4: gitu.
7: Betul.
4: Oke. Betul. Terima kasih Pak Joko. Selanjutnya Brian.
6: Nah, saya sekarang mau bertanya sama Pak Dwi Asnawi ya, Pak ya. Ini kan sebagai akademis yang berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang nih, Pak. Tentu Bapak melihat perubahan pola pikir generasi muda saat ini. Bagaimana dunia pendidikan dapat berperan dalam menanamkan kesadaran bahwa budaya bukan suatu yang kuno, melainkan aset yang dapat membangun kualitas hidup dan martabat bangsa, Pak?
5: Oke, saya menyambung sebentar ke yang Pak Joko tadi.
4: Siap.
5: Tertarik tri tunggal ya. Karena kalau didefinisikan sendiri-sendiri, seni sendiri, budaya sendiri, martabat sendiri itu bisa seperti kasusnya kan di Malang ada Dewan Kesenian versus Dewan Kebudayaan.
4: Betul ya.
5: Itu karena sendiri-sendiri.
4: Iya,
5: padahal
4: iya.
5: Harusnya seperti yang disampaikan
4: Pak Joko
5: tadi, mestinya itu kan harus membicarakannya bersatu.
4: Okay.
5: Betul. Kemudian terkait dengan peran perguruan tinggi, di perguruan tinggi itu kan ada namanya Tridharma.
9: Jadi ada pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, seni itu bisa dimasukkan lewat sana, seni budaya. Karena seni budaya kan sifatnya sebenarnya fleksibel. Melalui pendidikan, contoh saya itu kan mengajarnya di agribisnis. Ya. Tapi saya seringkali menyisipkan unsur-unsur seni budaya di situ. Ya. Karena agribisnis contohnya misalkan tanaman hias, itu kan sebenarnya juga ada unsur seni di situ.
4: Betul.
9: Bonsai.
4: Betul.
9: Itu kan unsur seni.
4: Termasuk ya. Tadi Pak Joko bilang bahwa ketika bunga ini hanya diorak-arik ya jadinya jelek gitu ya. Tapi ya. Karena ada seni akhirnya ya. Bunga ini menjadi estetik gitu Pak.
9: Iya, dan okay. Itu pun bisa masuk ke Fakultas Teknik. Kan teknik sivil itu kan seni juga ya Pak.
1: Dulu sekarang
4: dulu. Geng.
9: Itu yang pendidikan. Jadi membentuk mahasiswa pendidikan melalui materi-materi, kurikulum dan rencana pembelajaran semester. Sebenarnya setiap materi kuliah itu bisa kita sisipkan di sana,
4: oh, betul. Okay.
9: Kemudian yang kedua itu adalah penelitian, kajian atau penelitian. Kalau ini khusus ke Fakultas Sosial Budaya, banyak sekali penelitian-penelitian di sana. Jadi pengaruh modernisasi, kemudian pola hidup yang berbeda, perubahan sosial dan sebagainya, itu sudah diteliti di peneliti-peneliti kajian-kajian sosial.
4: Okay.
9: Kemudian yang ketiga itu adalah pengabdian ke masyarakat.
4: Masyarakat.
9: Bisa misalkan lewat KKN turun ke desa, biasanya itu ke sanggar-sanggar atau memberikan pelatihan seni budaya atau membuat event-event seni budaya di daerah yang di situ bisa kita masukkan ya budaya-budaya yang regional tadi, lokal tadi ke melalui pengabdian kepada masyarakat.
4: Ya.
9: Kemudian di secara nasional Kementerian Pendidikan itu sudah ada namanya Peksi Minas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional.
4: Oke. Okay.
9: Oh iya. Yeah. Kalau tingkat TK sampai SMA itu namanya FLS2N. Oh tiga ya sekarang. Yeah,
4: nambah satu Pak.
9: Iya. Iya. Kebetulan saya pernah menjadi juri untuk FLS2N dan juga Peksi Minas saya pernah. Nah dari situ bedanya dengan yang di luar, kalau di luar itu kan lebih ke entertain ya.
4: Betul.
9: Artinya apa-apa yang membuat penonton senang, yang membuat penonton merasa terhibur. Nah kalau kayak di Peksi Minas itu kan contoh waktu saya jadi juri lomba dangdut itu ya, itu lagunya benar-benar adalah kriterianya lagu yang bisa membawa pesan.
4: Oke, jadi yang bermuatan pendidikan gitu.
9: Iya, betul.
4: Oke.
9: Maka enggak pernah ada lagu-lagu yang sekarang gitu ya.
4: Betul ya.
9: Mesti banyak lagunya Roma Irama, Elvi Sukaisih kayak gitu yang menjadi lagu wajib maupun pilihan. Itu yang
4: jauh berarti enggak ada Pak. Iya.
9: Jauh. Iya.
4: Oke, seperti itu. Wah, luar biasa nih. Ada satu narasumber lagi yang mungkin juga saya wajib bertanya nih ya. Narasumber kita ada Ibu Rini ya kan. Nah, Bu, ini terkait profesi Bu sebagai seorang guru tari. Pasti akan sering berinteraksi terhadap peserta didik atau anak didik gitu ya. Tentunya Ibu tidak hanya mengajarkan gerakan tari saja, tetapi ada juga nilai-nilai apa saja nih yang mungkin ditanamkan kepada anak-anak didik Ibu terkait budaya itu tadi.
10: Ya, sebenarnya pada saat kita latihan tari itu tidak hanya gerakan-gerakan memang yang diajarkan ya. Ada beberapa nilai yang bisa kita ajarkan ke siswa kita. Salah satunya nilai kedisiplinan. Contohnya tidak boleh terlambat datangnya itu pada saat latihan. Kemudian nilai kerapian. Pada saat seperti di sanggar itu contoh kecilnya rambut itu kalau pada saat latihan itu tidak boleh yang tergerai atau bagaimana, harus rapi, berpakaian pun juga rapi dan sopan.
4: Oke.
10: Itu terus pada saat melepas alas kaki tidak boleh berserakan, harus dirapikan. Di sekolah pun juga seperti itu. Ketika kalau di sekolah kan seni tari kebanyakan di ekstrakurikuler.
4: Iya betul.
10: Pada saat siswa melakukan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, melepas sepatu pun itu diajari supaya tetap rapi. Rapi, tertata, tidak boleh yang berserakan. Itu salah satunya pembentukan karakter ya.
4: Okay.
10: Karakter siswa agar tetap rapi. Kemudian yang cinta lingkungan. Kita okay. bisa menanamkan nilai cinta lingkungan juga. Contohnya yaitu tadi membuang sampah. Kan namanya anak latihan itu pasti membawa makanan, iya, jajan, itu istirahat gitu ya. Itu kan jajan, apalagi kayak kalau seperti di sanggar itu kan ada jam istirahatnya.
4: Betul.
10: Itu kan mesti mereka jajan. Nah, itu sampah harus dimasukkan ke tempatnya. Hmm. Tidak boleh berserakan. Nah, itu kita melatih mereka untuk selalu hidup bersih.
4: Okay.
10: Jadi tidak hanya kita mengajarkan ini tari ini tidak, tapi ada banyak yang kita sampaikan walaupun tidak secara langsung membentukkan karakter siswa secara tidak langsung.
4: Okay.
10: Itu. Karena sangat pengaruh sekali kedisiplinan seperti di sanggar kami itu. Kebetulan saya di sanggar tari Sena Putra. Nilai kedisiplinan sangat ditanamkan. Contohnya pada saat tampil, ketika siswa tidak datang tepat waktu, ya ditinggal.
4: Berarti gak ikut main?
10: Iya.
4: Wow.
10: Pada saat ujian pentas itu. Jadi ditinggal. Benar-benar. Jadi kebetulan dengan begitu siswa tahu dia harus datang lebih awal. Jadi sejak awal kita sudah menanamkan di kedisiplinan.
4: Oke.
10: Kecuali kalau untuk tampilan di luar itu kan berhubungan dengan panitia atau penyelenggara lain ya. Jadi yeah. mungkin kalau di sanggar sendiri pada saat jam latihan atau pentas itu kalau anak terlambat ditinggal.
4: Ditinggal. Berarti yeah. enggak main gitu, Bu.
10: Ada tampilan berikutnya biasanya.
4: Oh.
10: Jadi gitu. Jadi yeah, benar-benar yeah. ini tampilan tari lain, maksud saya gitu. Jadi misal dia tampil dua tarian, jadi ketinggalan satu tarian.
4: Oh, oke. Okay.
10: Kalau ada anak satu gitu.
4: Betul, betul.
10: Cuman karena ya mengurangi rasa kecewa, jadi kadang ada ini.
4: Sisa waktu gitu?
10: Iya, jadi ditampilkan kadang ada, apalagi anak kecil ya.
4: Betul.
10: Nah itu jadi kan harus
4: menjaga kita mentalnya gitu ya. Oke.
10: Okay. Nah, jadi banyak nilai yang kita tanamkan pada saat latihan.
4: Latihan itu. Termasuk iya. tampil juga gitu ya. Tapi iya. terkadang Ibu, ini yang menjadi sebuah tantangan. Kadang-kadang sebagai seorang tua menganggap bahwa sebetulnya seni itu hanya sebagai pelengkap. Kebanyakan ada beberapa orang tua yang justru menganggap bahwa seni ini hanya sebagai pelengkap. Tetapi padahal tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Rini bahwa ternyata dari seni itu benar-benar bisa membentuk karakter ya, mulai dari kedisiplinan, kecerdasan emosional dan sebagainya. Apakah memang ini benar adanya seperti itu, Bu?
10: Sebenarnya tidak. Kalau secara tidak sengaja, ya itu tadi saya sudah sampaikan, secara tidak sadar kita menanamkan karakter-karakter itu. Jadi ya, jadi sebenarnya sangat penting, beda dengan si anak yang suka seni dengan tidak, itu beda, kelihatan sekali.
4: Okay.
10: Beda dari tingkah laku atau apa, beda. Terus berinteraksi dengan orang lain itu juga beda.
4: Oke. Okay.
10: Sangat membentuk sekali.
4: Berarti memang anak yang tidak suka seni pun bisa dibentuk lewat seni gitu ya?
10: Bisa.
4: Oke. Okay. Tapi butuh waktu berapa lama, Bu, kira-kira untuk membentuk anak agar istilahnya bisa dibentuk melalui seni itu? Macam-macam.
10: Iya. Kebetulan di sanggar kami malah ada yang siswa maaf inklusi seperti itu, akhirnya okay. pelan-pelan sembuh.
4: Oh,
10: ketika okay. dia melihat melihat orang lain selain keluarganya, dia nangis sama orang tuanya, tetap dimasukkan di sanggar. Sebagai pelatih ya, kita memang benar-benar tantangan ya.
4: Harus bersabar juga itu, gitu ya, Bu ya. Ya.
10: Tapi alhamdulillah uh-huh. akhirnya makin lama lebih baik anaknya.
4: Okay. Mampu jadi, berinteraksi dengan
10: Okay. Ada yang lompat saja enggak bisa, ngobrol gitu enggak bisa. Diam. Tapi setelah lama di sanggar sekitar 2 tahun 3 tahun sudah mulai berinteraksi.
4: Akhirnya mampu membuka diri untuk berinteraksi iya. dengan istilahnya orang luar gitu.
10: Iya. Jadi okay. Sangat krusial ya.
4: Sangat krusial. Yeah. Itulah peran budaya seperti itu Bu ya. Yeah. Karena memang seni dan budaya ini ternyata bukan hanya bisa membentuk karakter tapi juga secara emosional anak menjadi lebih berani gitu ya. Oke, okay, Brian. Nah, ada pertanyaan lagi mungkin kamu? Silakan Brian.
6: Ada, tapi buat Pak Dwi.
4: Oke, okay, siap nih. Masih dari akademis ya?
6: Yeah,
4: sesuai
6: betul.
4: Karena dia mahasiswa gitu kan. Yeah, silakan Brian.
6: Nah, jika kita berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia yang unggul nih Pak. Biasanya kan yang dibahas itu kompetensi akademik dan keterampilan kerja. Namun bagaimana Bapak melihat kontribusi seni dan budaya dan dalam membentuk karakter generasi yang tidak cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki empati, etika, dan rasa tanggung jawab sosial?
9: Apa yang disampaikan Ibu tadi saya sempat masukkan ke hati. Ya, karena saya juga punya ini semacam kelompok anak-anak. Yeah. Ada salah satu anak cowok itu menghadap ke saya, kemudian ibunya itu nitip pesan, Pak, ini anak dia suka sekali sepak bola.
4: Okay. Oh, yeah.
9: Dan Anda tahu kalau sepak bola di itu kan sering cacuk-cacuk gitu ya. Dan itu terbawa. Makanya kemudian ini saya serahkan ke Pak Dwi. Mm-hmm. Nah, di situ kan saya berpikir, oh ya, berarti melalui seni itu sudah bisa ini ya, norma, etika dan sebagainya bisa terbentuk dari situ.
4: Okay. Oh,
9: makanya saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Ibu tadi.
4: Okay. Oh.
9: Kemudian terkait dengan ini ya, pendidikan tadi, kecerdasan itu kan ada tiga. IQ, kemudian
6: EQ,
9: emosional, dan agama. Ya, kecerdasan tiga itu. Memang kita harus jujur bahwa kurikulum kita itu lebih banyak menonjolkan kepada akademik IQ.
6: Ya.
9: Dari tingkat TK sampai SD sampai ke perguruan tinggi. Sebelum dihapus itu kan dulu ada juara kelas ya.
6: Iya, betul.
9: Itu betapa bangganya dan berlomba-lomba untuk menjadi juara 1, 2, 3 sebelum akhirnya sekarang kan tidak diperkenankan untuk seperti itu. Bahkan ketika di SMA itu kan ada stigma, ada IPA, ada IPA, ada IPS.
6: Ya, betul.
9: Ya, bahasa itu pun stigma seperti itu tidak bisa hilang sampai sekarang. Bahkan ketika di perguruan tinggi fakultas eksakta dengan fakultas seni budaya itu stigmanya oleh masyarakat itu bisa berbeda.
4: Betul.
9: Kebanyakan kan bangga.
4: Yeah.
9: Saya mahasiswa kedokteran.
4: Wow.
9: Saya arsitek gitu ya. Kebanggaannya itu dipublikasikan ke masyarakat.
4: Betul, betul, betul, betul.
9: Tapi mana ada orang tua yang anak saya di Fakultas Sastra kan relatif jarang yang
4: betul.
9: Bangga dengan itu. Jadi terjadi hal-hal seperti itu. Dan itu kita harus jujur menyampaikan begitulah adanya. Kemudian untuk tadi apa? Pendidikan?
6: Apa tadi?
9: Pertanyaannya panjang soalnya.
4: Iya. Membangun sumber daya manusia yang unggul biasanya yang dibahas adalah kompetensi akademi ya.
6: Dan betul. Keterampilan ya. Kerja.
9: Nah, sebenarnya seperti yang sampaikan tadi, kalau kita dari perguruan tinggi itu kan memasukkan seni bisa lewat itu tadi, baik lewat pendidikan atau pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan untuk seni, pengaruh seni itu sendiri, sebagai contoh seperti ini misalnya, saya membaca hasil data BPS. Di situ menyebutkan bahwa 67% penyumbang daripada pengangguran itu ternyata adalah Gen Z. Itu ada, nanti bisa dilihat di BPS ya. Kenapa begitu ya? Padahal Gen Z ini kan secara kecerdasan IQ mereka lebih.
4: Betul.
9: Kemudian penguasaan teknologi luar biasa.
4: Unggul ya.
9: Ya, bahkan anak kecil pun saya kalah gitu ya. Tapi ketika berada di dunia kerja, kenapa justru data ini mereka menunjukkan yang dominasi?
4: Keterbalikan gitu.
9: Iya, terbalik dengan dunia kerja. Padahal dunia kerja ini menurut analisa saya menilai itu bukan dari IPK misalkan ya. Bisa dari misalkan soft skill tanggung jawab, empati, dan hal-hal sebagainya, sopan santun. Dan bahkan banyak perusahaan itu akhirnya yang bahkan BUMN itu yang ketika melakukan rekrutmen itu tidak melihat TPK, tidak melihat dari perguruan tinggi di mana dia berasal.
4: Okay.
9: Jadi langsung to the point, ini ada kasus, bagaimana kamu menyelesaikannya. Jadi tesnya langsung to the point itu, dan itu sekarang banyak di perusahaan-perusahaan, bahkan di BUMN.
4: BUMN ya. Ya, makanya
9: dari situ kan berarti
4: adalah berakhlak ya.
9: Dari situ kan ada yang salah gitu ya. Jadi Gen Z terutama itu mungkin perlu pendekatan atau pendidikan yang lebih mengarah kepada seni budaya untuk membentuk karakter itu tadi.
4: Oke, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan teman-teman semuanya yang ada di studio. Luar biasa, dan saya juga ingin mengajak hadirin ataupun juga Anda untuk bisa memberikan komentar menurut Anda apakah seni dan budaya masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan Anda bisa chat juga nanti. Dan tentunya saya kembali lagi ke Bapak Joko. Nih, kalau dari Pak Joko sendiri, saat ini banyak konten budaya itu yang akhirnya viral. Kalau menurut Bapak, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi digital untuk melestarikan budaya tanpa menghilangkan nilai filosofis yang terkandung di dalamnya?
7: Oke, jadi gini, seni tanpa budaya lumpuh, budaya tanpa seni buta, ngawur. Ya. Karena budaya ini pola pikir, mindset yang sumbernya dari tiga tadi. Ini kalau tidak dihiasi, ya, mungkin akan semaunya dan menjadi moral yang kurang baik. Kurang baik standarnya apa? Standarnya ya kita masyarakat yang berbudaya ini. Jadi memang benar apa Pak Dwi dan juga Bu Rini. Jadi semuanya itu menjadi komplek ya, satu bentuk sajian. Sama-sama warung rawon, rasanya beda. Sama-sama rawonnya. Karena apa? Sama-sama ketika Mas Taufik misalnya belajar memungkir patung, saya guru patung ya, saya atau saya sanggar lah, saya Burini ya sanggar. Ketika tampil, ditampilkan, dimamerkan, punya saya ini ternyata banyak yang tanda tangan, padahal saya sembunyi, Mas Taufik juga sembunyi. Hasil patungnya Mas Taufik cuma satu orang yang tanda tangan, kenapa? Mas Taufik mesti bingung, kenapa? Yeah. Padahal ini persis, saya sudah memakai IT ya. Matung saya sudah pakai laptop, pakai komputer dan sebagainya. Tapi kenapa yang banyak digemari punya saya? Apa kira-kira?
4: Karakter mungkin Pak?
7: Ya, subjek sekali ya, karakter. Nah. Ya, karena gini, ketika Mas Taufik tanya, guru kenapa patung saya kok tidak digemari para pengunjung? Kok justru punya guru, padahal kita sama-sama sembunyi dan persis, chatnya persis, ininya persis, banyak persis, semua sama. Kenapa? Jawaban saya gampang. Mas Taufik belajar memahat sudah berapa tahun?
4: Okay.
7: Satu semester Pak. Guru berapa? Seumur saya. Nah itulah ya, itu yang membedakan di situ.
4: Nah.
7: Terus kemudian pertanyaannya apa tadi?
4: Pertanyaannya terkait konten viral.
7: Oh,
4: menurut
7: iya,
4: Bapak
7: iya.
4: Bagaimana bisa memanfaatkan teknologi digital?
7: Seni untuk mengat ke sana itu karena rasa ingin. Rasa ingin dipengaruhi karena apa yang dilihat, apa yang dirasa. Ya, sehingga ingin berbuatnya. Nah sekarang ini perkembangan budaya yang berkembang menjadi kebudayaan itu rasanya tidak bisa di stop. Tidak bisa di stop. Maaf, almarhum Kiseno sudah situ. Tetapi suaranya bukan, penampilannya diganti dengan wayang animasi.
4: Oke. Okay.
7: Sekarang ada ya, wayang animasi ya.
4: Iya, betul.
7: Seperti itu, tapi suaranya masih Kiseno.
4: Oke. Okay.
7: Saya mencoba ketika, maaf ini saya nyebut kampusnya ya, ketika saya masih aktif itu dipanggil untuk dalang animasi. Sulit. Itu skripsi dari mahasiswa, saya mendalang, di sana menggerakkan, saya yang ontowaconanya susah berkomunikasi. Karena anak-anak sekarang belum paham bahasa Jawa.
4: Oke.
7: Okay. Jadi saya sudah membuat skrip seperti Anda tetapi tidak bisa klop. Tapi jadi lucunya karena memang dalang ya apa carane iso menggembirakan para penonton tadi.
4: Jadi betul. Sisi entertainnya dapat.
7: Jadi sisi entertainnya kita menggait bahwa si penonton itu menjadi pelaku kan gitu ya.
4: Oke.
7: Ya, jadi saya sangat tertarik bahwa membentuk itu memang boleh ya dari sisi akademik, sisi sanggar dan sebagainya itu memang di situ ada, ada. Saya dulu mantan pemborong. Tahun 97 stres karena barang-barang mundak. Saya masuk ke sanggar sanggar wayang orang Wulandari. Nari saya hilang semuanya. Hilang. Okay. Karena itu adalah olah rasa dan olah rogo gitu ya.
4: Okay.
7: Ketika saya ini nari, ini konsentrasinya apa sebenarnya saya ini? Saya ini gerakan apa?
4: Oke. Okay.
7: Itulah gerakan inilah direstui oleh rasa tadi. Sehingga rasa ini bisa melepas semua beban kita mengikuti gerakan itu.
4: Oke.
7: Itu bisa memang membentuk karakter ya. Jadi tetapi memang ya dasarnya gelem apa enggak gitu ya.
4: Betul.
7: Nek meneng gak gelem ya memang angel. Kalau misalnya yang siapa ayo autis gitu ya, kayak anak-anak yang aktif di ke situ ya memang itu dipola dengan kesadaran itu. Nah, tentang modernisasi karena itu saya garis bawahi tidak mungkin itu kan di stop ya karena orang kreasi, kridane ati kang nuwuhake rasa kaindahan itu daya cipta seseorang itu semua akan mengikuti zaman.
4: Oke.
7: Okay. Nah, seperti drum olem loh Mas.
4: Iya, yeah, iya.
7: Terus yeah. Sajane iki yo ngono-ngono tok, tapi aksesorisnya di
4: tambah-tambahin.
7: Disesuaikannya dengan zaman itu.
4: Oke. Okay.
7: Iya, mungkin nanti juga tahun 26 ini akan kita, kalau ruatan kan manyuro semua ya.
4: Betul.
7: Mungkin nanti akan kita rubah menjadi 6 nyongo nyuro. 6 nyongo nyuro itu pakemnya pakeliran, tapi pakemnya ruatan itu hanya nyuro saja. Nek nyuro saja peserta mesti tanda tanya kemarin itu ya.
4: Oh.
7: Kurang serem. Ya, oke, kita buat. Tapi nanti porsinya yang dirubah tanpa merubah pakem, tapi
4: aksesorisnya ditambahi. Oke. Itu termasuk berbudaya yang mengikuti perkembangan teknologi.
7: Betul,
4: itu.
7: Betul. Iya. Okay. Ya kan ya mulai dulu memang begitu ya.
4: Oke, mungkin Brian ada pertanyaan juga, silakan.
11: Saya ke Pak Dwi lagi nih, Pak. Kan kampus saat ini sangat dekat dengan teknologi digital ya Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan contoh konkret seperti apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa maupun lembaga pendidikan Pak.
4: Terkait budaya pasti.
5: Iya, ya, baik. Budaya pasti. Sekali lagi saya setuju dengan Pak Joko dan Bu Rini. Ini berbeda dengan yang di TV-TV gitu ya. Yang semakin rame. Tidak bertentangan. Di sini kan tidak bertentangan. Akhirnya saya setuju. Mungkin tidak seru ya. Ya, baik. Jadi seni budaya, teknologi tadi tidak bisa dibendung karena terus mengalir. Itu seperti pisau bermata dua ya, bisa bermanfaat atau bisa merusak. Nah, dalam hal ini perguruan tinggi bisa memanfaatkan teknologi itu untuk keperluan-keperluan yang membangun. Contoh. Kalau di yang real saya ceritakan ada mahasiswa saya dia ngaransemen lagu.
4: Yeah.
5: Bahkan kemarin dipakai waktu jingle-jingle 2024 gitu ya.
4: Oke.
5: Okay. Iya. Jadi dengan teknologi itu kita bisa mencipta lagu dan mengaransemen dengan lebih cepat.
4: Oke. Okay.
5: Lebih mudah. Okay. Ya, bahkan pesan lagu kalau dulu itu bisa 5 juta, bisa 6 juta, waktunya berminggu-minggu, sekarang tinggal klik AI, jadi. Itu kan bermata dua, tinggal kita memanfaatkannya aja. Memang ada kekurangannya AI yaitu dia tidak menyertakan rasa ya. Jadi
4: betul.
5: Kok rasanya enggak ada. Ini salah satu contoh aja. Kemudian juga sekarang kan desain grafis itu kan sudah mulai diambil alih. Hanya dengan 50.000 saya bisa mendesain poster, flyer. Betul. Kalau dulu kan mesti lama ya.
4: Dari desainer dulu gitu ya. Kalau sekarang lebih mudah lah istilahnya.
5: Bahkan website itu saya agak kaget hanya 250. Perasaan dulu saya sampai 5 juta bikin website dulu ya. Begitu murahnya. Jadi salah satu sisi itu mempermudah keperluan-keperluan kita sehari-hari. Di sisi lain itu juga bisa merusak sistem.
9: contohnya tadi kan banyak juga yang bergantung kepada misalkan pencipta lagu, pengaransemen, begitu itu datang sudah rusak mereka akhirnya.
4: Iya, iya, iya. Itu. Jadi memang dua mata pisau tergantung bagaimana iya, kita
9: betul.
4: Bijak dalam melaksanakan iya. atau menggunakan gitu ya Pak ya.
9: Kalau okay. prakteknya di kampus, saya sekarang kalau mengadakan ujian, boleh ditanya ke mahasiswa saya.
4: Oh iya.
9: Iya.
4: Nanti saya jadi, tanya satu-satu Pak.
9: Saya setiap kali ujian, apakah ujian akhir semester atau ujian akhir semester, itu saya selalu memakai konten.
4: Oke.
9: Jadi misalkan temanya tentang penyuluhan, maka mengumpulkannya bukan kertas yang seperti dulu, tapi bikin konten temanya ini. Itu juga mempermudah saya, artinya betul, saya harus tidak mengkoreksi gini ya. Saya mau tidur, lihat kontennya anak-anak, saya nilai. Relatif kan lebih mudah. Okay. Itu real jadi yang bisa.
4: Akhirnya unsur teknologinya juga dapat.
9: Iya, betul. Mereka juga bisa presentasi. Jangan-jangan nanti mengalahkan sampean presentasinya.
4: Waduh, bahaya itu ya. Oke, luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Wah. Nih, giliran saya nih tanya ke Ibu Rini nih ya. Ibu Rini, saat ini kan banyak tari tradisional yang dikemas secara modern dan ditampilkan melalui berbagai platform digital. Menurut Ibu, sejauh mana inovasi itu diperbolehkan dalam seni tari agar tetap menarik tetapi tidak menghilangkan identitas budaya yang menjadi akar dari tarian tersebut?
10: Ya. Sangat diperlukan. Karena seni itu juga harus mengikuti zaman.
4: Betul.
10: Harus mengikuti zaman. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengikuti zaman, kita akan ditinggal. Apalagi walaupun seni tari tradisional itu harus benar-benar mengikuti zaman. Contohnya saya seperti pada saat mencari materi tari, materi yang mau saya ajarkan, saya nggak bisa kalau harus materi lama yang saya ajarkan terus, muridnya akan bubar, ya, gitu. Jadi seperti sekarang kan banyak lomba-lomba tari ya,
4: betul.
10: Banyak IO-IO mengadakan lomba tari, itu banyak sekali. Remaja-remaja yang mengikuti banyak. Nah itu tarinya juga jarang tari yang lama.
4: Oh
10: tari
4: jadi sudah ada bang, modifikasi
10: iya,
4: gitu ya?
10: Ada, iya. Kalau pokoknya tetap sesuai jalurnya. Apalagi sekarang ini ya TikTok. Nah itu TikTok itu pengaruh banget sekali, sangat berpengaruh sekali. Karena rata-rata mulai anak-anak sampai orang tua itu ya scroll TikTok tiap hari. Nah, sekarang banyak kita temui konten TikTok yang tari tradisional.
4: Betul.
10: Nah itu sangat sangat berpengaruh sekali.
4: Betul.
10: Menambah apa? Menambah
4: khasanah gitu ya.
10: Iya. Ketertarikan
4: okay.
10: kepada seni ya.
4: Yeah,
10: contohnya kalau saya pada saat siswa saya ajak tampil. Bahasanya tanggapan gitu Pak Ek.
4: Gitu tanggapannya. PC.
10: Setelah tampil saya ajak ngonten. Tapi kontennya tari tradisional atau tari daerah lah.
4: Okay.
10: Gitu. Jadi mereka lebih tertarik dengan seni.
4: Betul. Istilahnya betul. Secara teknologi mereka juga mengikuti tetapi secara budaya mereka tidak meninggalkan
10: iya,
4: tidak apa yang menjadi pakemnya gitu iya. ya.
10: Okay. Jadi seperti apa tari tortor musik Batak dibuat tarian terus di konten. Terus ada tari tradisional Banyuwangi.
4: Ya.
10: Itu juga gitu
4: Gandrung,
10: dibuat
4: ya?
10: Konten. Jadi hanya penggalan gerakan saja.
4: Okay.
10: Bagian yang bagus bukan yang bagus bukan berarti
4: yang
10: menarik
4: yang ya. Selaras dengan ya. Musiknya gitu ya.
10: Itu dipakai untuk konten TikTok itu memang kita tidak bisa lepas ya dari
4: betul.
10: Teknologi karena kalau kita tidak mengikuti seperti itu. Dulu awalnya saya tidak begitu tertarik dengan TikTok.
4: Okay.
10: Tidak tertarik dengan TikTok. Apalagi saya kalau suruh TikTok kayak K-pop apa-apa saya nggak bisa.
4: Betul.
10: Gerak-gerak itu saya nggak bisa.
4: Yeah, yeah, yeah.
10: Tapi setelah kita kan harus ini ya Pak.
4: Berkembang.
10: Iya harus gimana caranya anak didik kita itu
4: lebih tertarik.
10: Ya, jadi ya akhirnya pelan-pelan saya juga
4: mengikuti.
10: Akhirnya mengikuti, okay. Tapi tetap saya sesuai jalurnya, enggak yang sekarang kan banyak TikTok seperti itu nggih.
4: Betul.
10: Itu jadi tetap, apalagi saya sering mengajaknya itu konten yang tari tradisi.
4: Jadi tradisinya tetap ada, tapi nilai modernnya harus ada juga, iya, gitu, biar iya, siswanya nggak bosen gitu ya.
10: Iya, biar okay, tetap apa sih? Biar
4: menarik.
10: Jadi sama teman tuh jadi friend.
4: Oh jadi sister, iya. Ya, jadi battle iya, dance gitu ya. Jadi
10: biar iya, kita iya, lebih menyatu.
4: Mm-hmm. Oke, okay, terima kasih. Tepuk tangan boleh? Wah, biar gak sepi ya. Oke. Okay. Nah ini pertanyaan mungkin ke semua narasumber nih ya, mungkin nanti bisa memberikan statementnya, jika berbicara tentang Indonesia Emas 2045, pembangunan ini sering dikaitkan dengan ekonomi, teknologi, dan infrastruktur. Namun menurut Bapak dan Ibu, seberapa penting pembangunan budaya atau kebudayaan dalam mewujudkan cita-cita

0: dan sulit untuk dilupakan ketika dia sudah mengabdi pada negara itu. Jadi terjadinya korupsi, manipulasi dan sebagainya. Sekarang kurang bijak apa agama? Kurang tegas apa dosen?
1: Betul. Ya.
0: Kurang awas apa masyarakat? Tetap dilakukan. Dan itu adalah orang-orang yang pinter. Oleh karena itu, tolong rekan-rekan sahabatku yang memegang kendali ya, dari pemerintah turunnya, beri panggung generasi muda. Jangan mengharap sekarang, tapi nanti 45 itu. Sekarang kita beri panggung, mereka akan kreatif mulai sekarang, dan mereka anak-anak kita, hasil-hasil didik kita ini sebenarnya sudah pinter-pinter, canggih-canggih ya, seperti yang dirasakan oleh Mas Dwi tadi. Anak-anak itu pinter, lebih pinter dari dosennya. Dosen hanya mengajarkan satu mata kuliah, tapi mereka mendapatkan 11 mata kuliah. Nah, dia lebih pintar, lebih inovasi dan lebih cepat untuk mengerjakan sesuatu. Tinggal mentalnya saja sekarang. Termasuk itu tadi budaya. Saya sangat setuju. Mentalnya, sekarang ini ada Menteri Kebudayaan. Tolong diberi kesempatan teman-teman atau anak-anak kita generasi muda ini panggung berkiprah dalam sainsnya.
1: Oke.
0: Jangan dibuntu, jangan dikebiri.
1: Jadi semakin sering kita memberikan panggung untuk mereka, maka itu akan melatih secara mental mereka dan budaya mereka gitu.
0: Iya, jadi kalau memang mau menuju emas yuk, bukan sekedar kita harus ini tubruk, ini tubruk, ini penjara, bukan seperti itu. Tapi tumbuhkan empati ya, rasa andarbeni tadi, mulai dari sekarang, belum terlambat. Kan masih berapa itu, 14 sama 15, 19 tahun kas.
1: Iya,
0: 9 bisa. Tahun kas berarti saya ini masih kelas SMA, SMP.
1: Iya, betul.
0: Untuk menjadi pendekar di tahun 45.
1: Oke.
0: Okay. Itu kira-kira ya. Jadi, ya sih kutok pesenku, beri panggung anak-anak muda. Beri kesempatan.
1: Oke, terima kasih Pak Joko, luar biasa, boleh tepuk tangan. Wah. Sekarang saya giliran ke Pak Dwi. Pertanyaannya masih sama Pak. Ini kira-kira kalau kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, pembangunan sering dikaitkan dengan ekonomi, teknologi dan infrastruktur. Namun menurut Bapak, seberapa penting pembangunan kebudayaan untuk mewujudkan cita-cita tersebut? Monggo, silakan Pak.
2: Ya, jadi kalau seni budaya itu kan di situ melibatkan emosi, melibatkan empati, melibatkan norma yang itu kadang-kadang susah mengukurnya. Nah, akibatnya baru dirasakan. Ya, tahu-tahu korupsi kok semakin banyak ya.
1: Iya.
2: Kejahatan kok semakin banyak ya.
1: Betul.
2: Seperti yang disampaikan Pak Joko tadi. Jadi kalau tadi ada Menteri Kebudayaan, kita berharap semoga dengan kebudayaan ini, seni budaya itu paling tidak bisa mengerim. Karena ini, saya melihat ya, seseorang itu dia pakai otak kanan atau otak kiri, itu sebenarnya juga berpengaruh. Cara berpikir dia dengan empati, dengan norma, ataukah dengan pikiran. Nah, contoh yang ini, kalau di Jepang, itu kan sejak dini itu yang namanya empati itu benar-benar diterapkan, yeah. Sehingga di sana tidak menunggu harus ditangkap, begitu malu ya bunuh diri gitu ya.
1: Oh yeah.
2: Itu contohnya kan seperti itu.
1: Yeah.
2: Jadi pendidikan empati, norma etika dan sebagainya memang sangat perlu dan itu bisa dilakukan melalui seni budaya.
1: Oke, luar biasa, boleh tepuk tangannya. Satu lagi nih sekarang ke Bu Rini, pertanyaannya masih sama Ibu, apakah kalau menurut Ibu tentang Indonesia Emas 2045 pembangunan sering dikaitkan dengan yang namanya ekonomi, teknologi dan infrastruktur. Namun menurut Ibu sendiri seberapa penting pembangunan budaya dalam mewujudkan cita-cita tersebut? Apakah sebuah bangsa ini benar-benar maju jika masyarakatnya kehilangan akar budaya dan juga identitasnya? Silakan.
3: Sangat penting. Kebudayaan sangat penting untuk kemajuan negara kita karena kemajuan tanpa akar budaya juga apa ya, tidak terarah. Jadi sebagai akar budaya, sebagai akar perkembangan, jadi saya berharap pemerintah memberikan wadah untuk para seniman ya, untuk lebih mengembangkan lagi, jadi lebih terarah, tidak yang benar-benar diwadahi gitu, jadi diarahkan. Kadang kan sekarang ada yang

0: budaya yang kadang melenceng. Ya, mungkin itu peran pemerintah juga. Jadi ada batasan-batasan untuk menampilkan agar lebih baik lagi.
1: Termasuk juga memberi kesempatan kepada generasi muda gitu ya. Jadi mungkin
0: terutama juga generasi dengan... muda.
1: Siap. Brian, silakan Brian.
2: Nah, ini Pak, sebagai penutup diskusi Pak, saya mau ngomong sama Pak Joko Setiono ya. Apa pesan Bapak kepada masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi peringkat budaya, tetapi juga pelaku dan penjaga budaya yang mampu menghadirkan kehidupan yang lebih bermartabat, Pak?
3: Iya, kebetulan bulan ini kan bulan Suro ya. Bulan Suro, bulan Muharram, yang masyarakat itu banyak menampilkan hasil bumi, hasil seni, kemudian kumpulan-kumpulan kreasinya itu semua makin banyak. Tetapi makin banyak pula orang yang menentang atau yang sinis gitu Pak ya.
1: Betul.
3: Yang perlu kita garis bawahi, di mana ada pabrik menciptakan mobil, maka di situ akan tercipta mobil-mobilan imitasi. Itu segandengane. Okay. Di mana itu berapa persen orang yang beriman, di situ ada yang kafir. Itu sudah rumus.
1: Oke.
3: Okay. Nah, oleh karena itu ini akan selalu. Jadi bisa nanding saliro, misalnya sanggarnya atau universitasnya harus bersaing. Nanding saliro, bagaimana universitasku atau sanggarku itu bisa bersaing dengan sana. Bukan berarti sana jelek atau aku yang terbaik, tidak. Tapi nanding saliro itu nguji, mengcompare apakah saya ini tidak terlalu jelek.
1: Okay.
3: Tidak terlalu cendek dengan orang dhuwur, kumpul orang cendek tidak terlalu dhuwur kan gitu ya.
1: Okay.
3: Nah, oleh karena itu pesan yang terakhir tentu saja, satu yang paling penting adalah beri panggung anak-anak muda sekarang, dan Tutburi Handayani, tetap Tutburi Handayani. Jadi filsafat itu masih berlaku terus ya. Ingarso sung tuloda ing madyoman karso Tutburi Handayani. Yang tua-tua ini menghantarkan yang muda untuk diawasi terus, karena ini cokro manggilangan, tentu akan berganti, dan pertahankan Nusantara ini. Yang kedua, kemungkinan ada zona ya. Misalnya di Kota Malang sini,
1: betul,
3: ada 6 kecamatan, zona Tempe, kecamatan sana, zona Kesenian Reok sana, sana sana. Jadi tidak bersaing antar ketika dia harus apa itu wisuda misalnya,
1: betul,
3: selalu bertengkar.
1: Oke. Okay. Tadi mungkin relate juga sama yang dikatakan Pak Dwi tadi ya terkait fakultas tadi ya.
3: Jadi ini, nah kalau seperti itu akhirnya kan kita sebenarnya kan sudah punya mandiri. Saya terus terang, kalau soal kreasi budaya seni itu banyak timbul dari masyarakat. Ada menterinya, dia tetap mengawasi saja, tapi masyarakat ini yang terus. Dulu Tayub itu yang ngono kae ya, sekarang sudah bagus ya.
1: Iya.
3: Sekarang sudah enak ya. Jadi betul-betul olahraga sama olahraga gitu.
1: Okay.
3: Itu ya. Dan yang ketiga, tentu saja kita sabar, tetap harus masyarakat berkreasi terus, karena seni adalah ungkapan narasi dari hati. Maka ini jangan dibendung terus, dan nanti akan diwadahi. Kalau baik lanjut, kalau jelek ya
1: diperbaiki,
3: dikendalikan.
1: Itu kira-kira baik, baik. Terima kasih Pak Joko, luar biasa. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Nih sekarang saya ke Ibu Nostiorini nih. Apa harapan Ibu terhadap dunia pendidikan dan keluarga dalam menanamkan kecintaan terhadap seni sejak dini?
0: Harapan saya sangat besar sekali untuk di lingkungan keluarga. Mungkin orang tua lebih mengenalkan seni sejak dini. Contohnya dimasukkan di sanggar tari Senaputra. Agak promosi sedikit.
1: Iya, enggak apa-apa Ibu. Karena memang itu juga bisa membentuk karakter ya, kan.
0: Iya, itu. Keluarga itu ya. Dari sejak dini sudah dikenalkan seni.
1: Biar untuk, ada tertanam kedisiplinan juga tadi ya.
0: Kedisiplinan tadi. Terus di pendidikan kami harapkan lebih ini, pendidikan seni.
1: Oke. Okay.
0: Lebih
1: ditambah jamnya ya,
0: bukan hanya pelengkap. Bukan hanya pelengkap seperti ekstrakurikuler yang enggak wajib, tapi ada mata pelajaran seperti itu. Seperti di luar negeri kan juga seperti itu ya. Jadi anak mudanya lebih mencintai seni budaya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Terakhir Brian ya.
2: Terakhir nih Pak, buat ke Pak Dwi Asnawi ya. apa langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat mulai hari ini untuk menjaga dan mengembangkan budaya di lingkungan masing-masing?
4: Iya, pertanyaan gampang tapi susah.
2: Iya.
4: Ya. Saya berpikir sampai berjam-jam. Jadi akhirnya ketemu satu kata.
2: Apa
4: itu? Jadi hal yang bisa dilakukan siapapun itu adalah apresiasi.
2: Oke.
4: Iya, itu yang perlu kita lakukan di keluarga kita, di tetangga kita, di kampus kita, di pemerintahan kita. Jadi kita harus memberikan apresiasi kepada seni budaya. Kalau di kota kan wali kota, wakil wali kota dan jajarannya minta tolong diapresiasi kalau ada kegiatan seni budaya. Di kampus juga itu, kalau ada proposal-proposal seni budaya ya jangan ditumpuk misalkan di sekolah-sekolah. Ya kan begitu. Termasuk nanti kalau saya mengajukan proposal seni budaya ya ke sini ya Pak ya. Begitu, jadi apresiasi itu yang bisa kita lakukan dan insya Allah dampaknya itu bisa lebih bersama-sama, itu lebih besar.
1: Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita. Dan pastinya ini juga obrolan yang istilahnya, kalau istilah dalam bahasa obrolan tuh daging banget gitu ya.
2: Betul banget.
1: Daging?
3: Oh iya, ada teman. Seperti dari sanggarnya Ibu Rini ini, di rumah pun juga bisa saya sanggar ya. Berarti kita misalnya ada tamu sopan santun, bahasa, bahasa Jawa, apa Midel, apa Ngoko, apa Kromo Inggil, itu juga termasuk pendidikan karakter dari rumah atau seni ya, berbusana ya di rumah. Itu bagaimana kita menerima tamu, nyuguhno teh dan sebagainya. Kit mau ini gak disuguh-suguhno misalnya.
1: Ya Allah.
3: Ini ya termasuk pendidikan.
1: Ini Brian nih ya, Gen Z nih Pak.
3: Hati-hati gue ngundang mana ya.
1: Siap. Oke, dan pastinya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah hadir di studio. Dan juga tentunya terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber. Namun sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, ada mungkin dari masing-masing narasumber, Pak Joko, Bu Rini atau juga Pak Dwi, ada pesan untuk masyarakat terkait yang namanya berbudaya. Monggo silakan dimulai dari Pak Joko dulu, silakan. Mungkin ada pesan untuk masyarakat.
3: Iya, sebenarnya sudah dalam rangkuman tadi ya, jadi terserah nanti teman-teman dari moderator untuk menyimpulkan. Tapi pesan kami bahwa seni budaya untuk menuju kita bermartabat itu akan bersumber pada diri kita sendiri ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dalam penerapan keseharian tetap, karena negara kita adalah negara yang religious, jadi adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah dimanapun Anda berada, yang bermanfaat bagi orang lain niscaya kehidupannya akan tentram abadi. Terima kasih.
1: Luar biasa. Selanjutnya monggo silakan Bu Rini.
0: Pesan saya singkat. Cintailah budaya Indonesia. Sebelum mencintai sebelum mencintai cintailah budaya Indonesia.
1: Oke. Terakhir apa Dwi monggo silakan.
4: Iya, kalau kita lebih ke filsafat sedikit, apa sih tujuan kita hidup itu ya, mungkin kembalinya ke kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan berdasarkan survei membuktikan bahwa orang-orang yang punya jiwa seni dan banyak hobi itu lebih mudah bahagia.
1: Luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi untuk ketiga narasumber kita. Sekali lagi juga terima kasih untuk Bapak Joko Setiono, Ibu Nowo Setiorini dan juga Bapak Dwi Asnawi atas insight positifnya hari ini. Semoga memang seni dan budaya ini bisa benar-benar menjadi fondasi untuk kita bisa menuju ke Indonesia Emas 2045. Terima kasih ya bro ya. Oke. Juga terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk teman-teman teknik yang luar biasa. Akhirnya saya Taufik Misbun dan rekan saya
2: Ataya Brian.
1: Pamit undur diri. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tetap mengikuti obrolan budaya malam hari ini, tentunya tetap lestarikan seni dan budaya Indonesia, karena budaya yang terjaga adalah cerminan bangsa yang bermartabat. Sampai jumpa dalam obrolan budaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net.
6: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
7: RRI.

0: Gis sugeng siang sugeng siang sugeng dalu para pamirang matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon matur nuwun ingkang tasih midhangetaken Bu Pandhen, Pak Eko Dempe, Bu Widi. Terus Kang Arifin, waduh Bu Sri Purnomo Mas Faris ingkang sampeyan dereng dilem tasih midhangetaken. Kula aturi sugeng dalu sedaya kemawon teng asmara dono niki enten geguritan-geguritan. Waduh biasane cak pentol ya kan. Tapi iki giliranku cak pentol mang wis sore, salah sing jadwal melit seneni wong-wong. Aku ge matur nuwun ya kagem sedaya kemawon ingkang sampeyan tasih manunggal raos tasih midhangetaken. Nah kula kajengi ngancani sampean sedaya niki ingkang badhe request, ingkang badhe apa cerita-cerita enten informasi nopo nggih monggo saged nggih dalane teng tol 0341404504 kalian teng 081-555-1053 ngrantosi panjenengan ingkang badhe gabung kula nggih gadah pinten sekarang iki ingkang badhe kula teraken mugi-mugi dadoso panglipur larane panjenengan sedaya dulurku. Oke wis ana sing gabung tak trimone dhisik iki lek gak digabung bahaya lek gak ditrimo bahaya iki. Nggih sugeng dalu.
1: Sugeng dalu penyiar idolaku yang ganteng.
0: Mesti radione gua sik, radione gua sik.
1: Oh radione diguak sik.
0: Nggih radione.
1: Radione dibuak dhisik.
0: Gak dipateni sik kok diguak dhisik iki piye to. Masa Allah. Wis. Sampun.
1: Mas Taufik sayang.
0: Nggih.
1: Enggak. Kula padhe maca puisi
0: sakniki. Nggih, monggo. Apa iki puisi napa iki?
1: Kula siaraken riyen.
0: Nggih.
1: Teman-temanku semuanya yang kucintai, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, pendengar RRI Purwasar Luan Doyo. Bunda Retin Bandulan badhe maca puisi.
0: Nggih, monggo.
1: Semuanya, laki-laki dan perempuan ya. Ya penyiarnya yang ganteng itu ya betul. Puisi sahabatku. Jadi semua penyiar dan pendengar E4 itu sahabatku, betul?
0: Betul.
1: Sahabatku, di kau aku susah, kau selalu di sampingku, sahabatku. Menemaniku sepanjang waktu.
0: Okay.
1: Sahabatku.
0: Yes.
1: Sampai kapanpun kita akan selalu bersama sahabatku. Dalam duka dan duka, suka dan duka, sahabatku. Meski petir menyambar, kita akan selalu bersama sahabatku. Menjalani waktu demi waktu, betul?
0: Betul sekali.
1: Sahabatku, apa saya anu apa membaca anu puis anu parian apa nyanyi apa kirim salam kirim salam apa
0: kirim salam monggo
1: oh ya sing melek sapa ya sing melek sapa
0: enggak ro
1: sing melek sing anu sing melek ku biasae Bu Sri Purnomo melek nggih. Heeh. Nggih. Bu Anggi. Bu Marlena. Bu Sumiatun. Bu Sri Gati. Bu Devi Embong Arab. Iki kuwi nggae wajik. Bu Devi. Kapan nang mangku nggo wajik maneh Bu Devi? Bu Sri Ponco. Bu Sri Purnomo.
0: Okay.
1: Bu Sriana, Bu Sri Utami, Sri Sri, Bu Pandhen,
0: okay.
1: Pak Widi, Bu Widi, ayo Pak Widi, anteni, melek melek.
0: Ya terus.
1: Pak Ismoyo, ayo Pak Ismoyo, pariane ditarik.
0: Iya,
1: Pak Eko Rembun, ayo. Iki lho penyari idolae sampean.
0: Iya, gak dinteni iki.
1: Paris, ayo Paris penyari idolae Paris.
0: Oh iya wis, wis ah.
1: Pak Fitri, Pak Jono.
0: Wis.
1: Eru lo andeng. Ateng. Pak Grandong, oh Pak Grandong jenenge Sulianto saiki. Pak Sulianto, ayo.
0: Terus mana?
1: Pak Suranto. Amoy di Taiwan.
0: Iya, celuk ono kabeh.
1: Kusri Amerika. Bu Yatemi, Bu Denok, Bu Supatmi, okay. Bu Ningse, semuanya ya, sang yang telah, yang belum tidur, yang mendengarkan ya,
0: yo,
1: semuanya, okay. Semoga panjang umur banyak rezeki sia-sia temanku, penyaringge, semoga panjang umur banyak rezeki sia-sia sekeluarga. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala. Matur nuwun. Sing wis gabung iki mang rada kaget tau moro-moro gabung ae wonge. Tapi alhamdulillah nggih matur nuwun dari Yatin iki wong sing selalu luar biasa ya kan. Nang diae tetep ana Bunda Riatin ya. Radio kono radio kene kabeh ana Bunda Riatin. Matur nuwun sing wis gabung, sing kate gabung malih monggo kula aturi 404504 ya. Iki tak puterno dhisik beberapa lagu sing wis riko kabeh siapno ya kan. Dadi sing kate gabung ya ndang monggo kula aturi gabung.

Pun manunggal raos ingkang sedaya sampun request-request niki ngenten saking Bu Sri Purnama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Togan. Aku hadir nggih, matur nuwun midhangetaken. Nuwun sesekarane Dewi Sekartaji Mas. Mas Togan sehat-sehat nggih, selalu lan tetap semangat, matur nuwun. Nggih, semoga panjenengan nggih Bu Sri tansah pinaringan seger waras nggih. Kula nggih matur nuwun panjenengan iki termasuk pendengar ingkang sampun nyemangati kula ngoten nggih. Bengi-bengi ngene wayahe wong padha turu, sampean sik request, sampean tak wacano. Ini adalah sebuah apresiasi tentunya. Berarti aku iki ngoceh bengi iki sik tetep ana sing ngrungokno ngoten lho Bu. Nggih pokoke matur nuwun ya sing wis gabung iki mang ya ana dulur-dulurku kabeh. Sing teko daerah Malang Selatan, sing wis podo ngirimi apa jenenge atensi, ana Pak Ikon Diampit pisan, Pak Widi Bu Widi, ada Bu Pandan, matur nuwun. Ana Mas Agus sing ndek-ndekan kene ndek Telaga Mas, ya gurung turu rupane. Emang njaluk lagune Niken Salindri pisan, ya wis. Njaluk lagune Niken Salindri ya tak kei wong lek dijaluki aku iki ora angel pokok gelem jaluk ya tak kei ngono lho dulurku ya. Ya wis sing ngono ya, iki ka sekarang kagem Bu Sri Purnomo saking Dewi Ayunda Dewi Sekartaji kalian Niken Salindri Kisinan spesial kagem engkang sampun request.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pulang nak, besok main lagi.
4: Roni, dicariin ternyata main egrang di sini toh.
5: Roni bosan bu, tadi udah di rumah terus.
4: Alasan saja kok ini, kan ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
5: Iya sih, tapi aku senang.
4: Tapi itu kotor, dan itu permainan kuno.
3: Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak, permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
4: Aduh bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
3: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional bu. Justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
6: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama. Karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.
7: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
8: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
7: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gimana tuh nuwun sangat kagem sedaya para sanak para kadang engkang samnika tasih manunggal raos gimana tuh nuwun sangat kagem Bu Sri Purnomo samnika enten saking sinten gini kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sing dalu Mas Taugan saniki kula Alan Suro Menggolo Klojen nggih nyuwun tembang esemu mantos langgam jaipong kagem pamireng sedaya matur suwun wassalam nggih matur nuwun Mas sinten iki wau Mas Sugeng nggih Mas Sugeng Mas Alan Suro Menggolo nggih dirantos niki gendingipun pun kula siapaken nyuwun tembang esemu kali saking sinten nih Pak Dewantos gitu. Niki kulo paring ni kedap kulo waduh iki sing rada angel iki. Arem kok Viva iku tak kei sing iki ae nggih. Pak De gepeng mawon niki mboten enten sing saking mantos. Nggih pokoke SMU lah nggih. Nggih sugeng dalu kulo matur nuwun sanget nggih kagem ingkang sampun gabungan kagem sampun maringi apa iki jenenge atensi mugi-mugi kulo panjenengan sedaya tansah pinaringan bargyan ing dalu punika nggih.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing Nuswantoro wassalam.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ini infonya.
1: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Pulau de Lur, Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: dari Dr. Heni Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
1: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

Gimana teman-teman sangat kagum setia kemauan jam kali likur tiga likur langkung sang menit waktu Indonesia Barat kula aturaken sugeng dialog kemauan kagem panjenengan sedaya ingkang samenika tasih manunggal raos tasih midang ngetaken. Lah samenika kula gadah gending gadah sesekaran simpang limo ninggal janji saking Fira Azahra pun monggo midang ngetaken.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Mendengar dengan terdengarnya lagu ini, maka sesudah Radio Republik Indonesia program 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini. Di hari Minggu 21 Juni 2026 dari kawasan Ciri Panggung 58 Malang. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja.

saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan

Oh, that's

0: terima kasih Ibu Fadil. Sudah mendengar di mana pun Anda berada. Juga pergantian pemain yang pasti dilakukan oleh kedua tim, baik Spanyol dan juga Arab Saudi. Bagaimana tadi Jeremy Pino dan juga nomor punggung 7 Ferran Torres masuk, dan Lamine Yamal dan juga Ozabal tadi. Dan juga bagaimana Abdullah Al-Hamdan dan juga Muhammad Kano masuk di babak yang kedua ini bagi Arab Saudi. Dua pergantian pemain dari kedua tim di awal babak yang kedua ini. Tentu ini menjadi strategi yang baru diterapkan oleh kedua pelatih, baik dari Luis de la Fuente dan juga Georgios Dodis, sebelum kick off babak yang kedua dilakukan oleh Arab Saudi. Didapatkan oleh Salim nampaknya di dekat sekarang tengah siap-siap menunggu arahan pada wasit pemimpin jalannya pertandingan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini. Lebar ke sisi kanan tadi, bagaimana pemain Arab Saudi Abdullah Al-Amri sodorkan saja pada Ali Lajani, lebar ke sisi pada Hasan Al-Kombakti bersama dengan Motep tadi, dapat tekanan dari pemain Spanyol di sisi kanan. Terjatuh tadi, bagaimana upaya pemain Spanyol. Sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi lempar ke dalam, dapat oleh Poro mundur ke belakang pada pemain nomor 22. Lalu juga dia menguasai bola, ada Rodri mundur sedikit kembali kepada Kubarsi, sodorkan kepada Dani Olmo, masih memainkan bola pada Laporte sekarang tengah, balik kembali kepada Kubarsi, lebar ke sisi kanan, coba mencari tempatnya nomor punggung 11 tadi yang baru masuk. Ya, bahaya, cepat petik curi tadi oleh pemain dari Arab Saudi, masuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini, namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi jadi sudah dalam posisi offside kah tadi, bagaimana umpan terobosan yang diterapkan Arab Saudi di sisi kiri lini serangnya, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol. Bola kini dibagi oleh Kubarsi, sodorkan saja kepada Laporte yang tenang menguasai bola. Laporte masih di daerah pertahanan Spanyol, kembali sodorkan ke tangan pada Kubarsi, lebar ke sisi kanan kepada Poro, lebar ke sisi tadi Olmo, ada lagi Rodri, sodorkan ke depan kepada Pedri, mencari Kukurea di sisi sebelah kiri, balikan lagi kepada Pedri, menatap ke depan Pedri, siapa akan diberikan tadi, ada juga Ferran Torres yang mencoba mencari ruang tadi, balik ada Olmo, lebar ke sisi kanan, sektor lini serang dari Spanyol, adakan ke tengah kembali, ada Laporte, lebar kepada Alex Baena, di sektor sebelah kiri lini serang Spanyol, sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi, datang lagi Pedri, masih Pedri, menguasai bola, di tengah lagi, kirimkan bola ke depan, di sisi kanan, kirimkan langsung berada tempat penalti, berhasil diamankan saja tadi, upaya dari Spanyol, berhasil dipotong atau dikeluarkan saja bola oleh Saud Abdul Hamid, hasilkan tendangan ke juru pertama kini bagi Spanyol di awal babak yang kedua ini. Kita nantikan, ada Ferran Torres juga sudah berada di depan gawang, sambut ada juga Rodri maju ke depan bersama sejumlah pemain Spanyol lainnya, siap-siap akan dilakukan oleh Alex Baena, namun masih harus diatur kembali sebuah dorongan yang masih terjadi dari kedua pemain, kedua tim. Alex Baena mengambil ancang-ancang, memberikan arahan dengan tangan kanannya. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, coba disundul, datang lagi, pukul, dapat ke jalan, gol! Luar biasa tadi, bagaimana tendangan setengah poli yang dilakukan oleh Kukurea, mampu menjebol gawang Arab Saudi kini. Setelah sempat memang menyentuh, terhenti, namun bola tetap bergulir ke dalam gawang yang dikawal oleh Mohamed Al-Waiz. Pemain berambut gondrong ini, Marco Correa, dengan kaki kirinya tadi mampu menceploskan gawang atau bola, sempat menyentuh juga bagaimana pemain bertahan nampaknya, satu pemain dari Arab Saudi, dan akhirnya bergulir ke dalam Syria gol, kesalahan yang dilakukan pertahanan dari Arab Saudi.
1: Ya, sebenarnya Arab Saudi memulai pertandingan babak kedua dengan cukup baik, melakukan tekanan, membuat tim Spanyol tidak bisa bergerak leluasa, tapi bola mati gagal diantisipasi. Marco Correa kita lihat berdiri bebas hingga dia bisa melepaskan tembakan terlepas dari ada salah antisipasi, sehingga gol sempat bola menyentuh Hasan Tambakti yang akhirnya tercatat sebagai gol bunuh diri.
0: Ya, Hasan Tambakti ya sempat menyentuh punggung tadi nampaknya dari pemain Arab Saudi ini. Sebuah serangan untuk pemain Arab Saudi langsung jauh ke depan, crossing tadi karena gagal dijalankan oleh Unai Simon tadi. Ada Rodrigo ini menyentuh lagi pemain dari Arab Saudi, coba diamankan oleh Laporte tadi, berikut kepada Rodri, ada pendek saja kepada Dani Olmo, natap ke depan, kepada siapa yang diberikan, alirkan kiri, sektor sebelah kiri tadi masuknya, dapat dipotong lagi pemain dari Arab Saudi, nomor punggung 2 di sana, ada nomor punggung 9 juga yang mundur ke belakang, Feras Albrican, coba bayangi pemain dari Spanyol, Korea, cetak, atau proses dari golnya berawal dari sepakan pemain Spanyol ini. Ada Ferran Torres mundur ke belakang, Ferran, ada Poro pendek saja sodorkan kepada Laporte dekat lingkaran tengah. Laporte balikkan lagi pada Rodri dekat tengah lingkaran lapangan pertandingan, coba mengatur tempo sedikit. Ada Kubarsi pendek kembali kepada Rodri, menatap ke depan namun masih mencoba memancing ruang dari pemain-pemain Arab Saudi yang cukup rapat. Tentu juga setelah kebobolan 4 gol ini membuat bagaimana pertahanan Arab Saudi harusnya lebih solid lagi. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Alex Baena, mungkin dikejar oleh Alex. Terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh Alex Baena yang menyusul di sisi kiri lini serang dari Spanyol. Belum membahayakan, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Di babak yang kedua ini tertinggal 4 gol dari La Furia Roja. Ada lagi tadi bagaimana Feras Albrican, namun bola bergulir keluar lapangan. Sekarang lepar ke dalam Spanyol sudah dilakukan. Ada Kubarsi kini menguasai bola. Kubarsi balikan lagi pada Laporte. Masih Laporte, sedotan bola ke depan, Dedi mundur kembali kepada Laporte. Masih dengan tenang saja, pemain Spanyol tentu setelah kurang 4 gol ini lebih tenang. Dan juga bagaimana pergantian pemain, tapi juga bahaya sama sudah. Serangan dari Spanyol, bisa ikut lagi, coba sedangnya, dapat lagi sampai, sudah di situ lagi. Ditangkap saja bagaimana Mohamed Al-Wais tadi, sundulan dari Ferran Torres. Sambil menjatuhkan diri, coba mengamankan gawangnya, berbahaya gawang Arab Saudi ini. Dimana juga terlihat kembali lengahnya pertahanan dari Arab Saudi. Di menit ke-52 babak yang kedua ini, beberapa kali juga cukup repotan untuk meladeni bagaimana pergerakan dari sisi sayap lini serang dari La Furia Roja. Ada Mohamed Al-Wais atap ke depan, kontrol bola sedikit terangkat langsung ke depan, dapat dikuasai oleh pemain Arab Saudi lainnya. Ada Feras Albrican bersama 1-2, salah umpan Feras Albrican, serangan balik ini dari Spanyol, coba dikuasai Kelly. Ada Espaina sedotan pada Petri, ada juga bagaimana Dani Olmo menguasai bola. Dani Olmo menetap ke sisi kanan mencari kawannya, ini bebas tadi nomor punggung 11 nampaknya. Bagaimana Jeremy Pino pada Rodri, kini menguasai bola dengan pada Kukurea, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri, angkat ke depan mencari Ferran Torres, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Kembali dapat dikuasai lagi, jatuh di kaki pemain Spanyol, sedotan dari Poro, melebar kepada masuknya tadi dari Olmo, namun terlepas penguasaan bola, terjadi perebutan di sana, terjatuh. Bagaimana Salim mendapat tekanan tadi dari Poro, sebuah pelanggaran bagi Arab Saudi. Kini tendangan bebas di sisi kiri lini pertahanan dari Arab Saudi. gagal lagi Rocky. Melebar lagi kepada Korea. Masih balikan lagi Spanyol untuk mencoba masa yang buruk pertahanan dari Arab Saudi. Ada Pino di sektor sebelah kanan untuk ke belakang. Berikan lagi umpan terobosan tadi masuknya, namun tidak mampu dikuasai oleh Poro, tapi gagal upaya dari Arab, pasukan dari Spanyol untuk memberikan tekanan yang berarti di dalam pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-55 babak yang kedua ini, di mana Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Bola pun bergulir keluar lapangan tadi. Upaya bagaimana Rodrigo yang juga mencoba memimpikan bola lemparan ke dalam nampaknya bagi Spanyol. Bola dihadapi oleh Korea, pemain yang berambut gondrong ini, mundur ke belakang, buat Unai Simon jauh dari sarangnya. Berikan saja pada Ubarsi, mulai terkesis kanan menemui Dani Olmo. Barbara Pino masih memainkan umpan kedua, bayang yang ketat oleh pemain Arab Saudi, dapat direbut lagi, mencoba membangun serangan, namun nampaknya begitu juga lemah dukungan dari rekan-rekan lainnya, pemain-pemain Arab Saudi sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan tadi. Bola dapat dikuasai lagi oleh pemain Spanyol, Rodri lebar kepada Alex Baena di sisi kiri, ini serang dari Spanyol, pendek saja memainkan bola 1-2, mundur lagi belakang kepada Ubarsi, lebar ke sisi kanan, cari Poro pada Dani Olmo, kembali Ubarsi, menatap ke depan Ubarsi, masuk ke mencari Korea, kontrol lagi, sudah saja kembali kepada Laporte. Laporte mencoba membangun serangan. Laporte alirkan lagi, melebar ke sisi kanan, menunggu pemain Spanyol lainnya. Poro ke sisi kanan lagi dalam, ada Ubarsi, sodotan bola ke depan tadi masuknya, namun membentur pemain dan terjadi perebutan bola pun bergulir di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab. Bagaimana kita lihat juga bagaimana legenda pemain Spanyol Nando Hierro yang menyaksikan pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia. Upaya lagi dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri, di selangnya di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Ale Salim kapten di sebelah sana sodorkan bola ke depan, namun lebih dekat akan dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol yang juga tidak mendapat tekanan banyak dari pemain-pemain Arab Saudi. Dani Olmo kini menguasai bola. Dani Olmo sodorkan bola ke depan, mundur lagi ke belakang dari sarang Torres, kembalikan ke belakang Unai Simon, pendek saja kepada Laporte, sodorkan ke depan kepada Rodri, mundur lagi pada Laporte. Ubarsi kini di sisi kanan dalam. Ubarsi pada siapa akan diberikan, melewati garis tengah. Ubarsi sodorkan lagi untuk ke belakang Petri, Rodri, Dani Olmo mencoba mencari ke depan tadi, namun membentur pemain dari Arab Saudi. Upaya dari Spanyol terjadi perebutan, coba dihalau tadi oleh Korea, jadi dua kopisannya terjatuh. Rodri nampaknya tadi setelah duel di udara dengan salah satu pemain dari Arab Saudi, Rodri masih tergeletak. Kapten di sebelah sana yang juga tadi berbenturan dengan nomor punggung 23 dari Arab Saudi, Mohamed Kano, yang di babak kedua ini masuk nomor punggung 23 mendapatkan kartu kuning. Ya, Mohamed Kano mendapatkan kartu kuning pertama nampaknya. Dan juga di lapangan kami melihat pergantian pemain yang akan dilakukan oleh Arab Saudi, bersiap-siap dua pemain, dan nantikan siapa yang digantikan. Saleh Abu Al-Samad nampaknya juga yang terlihat, dan juga nomor punggung ya, dan saat kita juga keluar dan ketiga ada di mana pemain Spanyol yang ditarik keluar cukup baiknya, dan juga Olmo yang menyusul juga tadi Yamal dan juga Ozabal. Melihatnya seperti apa gitu?
1: Kalau Spanyol sendiri dari pergantian awal di babak kedua diberikan untuk lebih meningkatkan kreativitas, sementara di sini pergantian berikutnya saya melihatnya lebih pada mengistirahatkan dan Olmo sembari memberi kesempatan kepada pemain lain yang
0: yang bermain nomor 20, Pedri. Pedri sudah mendekati kotak penalti dan Arsenal di belakang dia. Nico Williams main nomor 17, melakukan penetrasi 4 terobosan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain Ali Lajmi. Main nomor 23 dari Arab Saudi menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Spanyol yang akan diatur oleh Nico Williams. Main nomor 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi. Setidaknya ada 6 pemain Spanyol sudah ada di dalam kotak penalti, termasuk ada Rodri, sang kapten kesebelasan, kemudian ada Ferran Torres dan juga Williams. Sekali ini coba memberikan aba-aba, pendek saja dia. Main nomor 11 sekali lagi Ferran Torres coba bukan ada gol Pedri. Pedri dalam kotak penalti umpan langsung ada Rodri dalam sana, coba untuk di sudut saja tadi oleh Al Haji. Main nomor 18 ternyata Rodri sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan dari Pedri tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Arab Saudi. Sekaligus juga high pressure trick diterapkan oleh wasit yang menutup pertandingan untuk malam hari ini asal Brazil, yaitu Rafael Paus. 4-0 sementara Spanyol unggul atas Arab Saudi di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-68. Beberapa pergantian pemain juga sudah dilakukan oleh kedua pelatih, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Giorgio Damis dari Arab Saudi. Lihat bangsa dan yang dipercaya untuk pelatih Arab Saudi kali ini. Beberapa pemain juga masih menerima arahan dari staf pelatih. Kedua manajerial dan juga staf pelatihan masih terus memberikan instruksi, terutama bagi Arab Saudi yang saat ini cukup makin tertinggal sangat jauh dengan skor agregat 4-0. Ini cukup menyulitkan tim dari Asia ini. Arab Saudi harus membalas setidaknya 4 gol di sisa waktu sekitar 22 menit pertandingan berakhir. Lamin Yamal sudah ditarik, begitu pula dengan Mikael Oyarzabal dan juga Alex Baena, digantikan oleh Ferran Torres, Yerry Mina dan juga Nico Williams. Jadi Olmo dari Spanyol juga sudah ditarik, digantikan oleh Merino. Sementara itu dari Arab Saudi, Feras Al-Dirkan nomor 9 digantikan oleh Al-Samad, kemudian juga Mohamed Kano menggantikan Al-Khaibari nomor 15, Al-Hamdan menggantikan Musab Al-Juair dan juga Al-Haji ini menggantikan nomor 4 Abdullah Al-Abri. 4-0 sudah Spanyol unggul saat ini. Kata tadi, apakah Anda melihat perubahan taktik juga akan dilakukan oleh Arab Saudi menjelang atau untuk mengejar ketertinggalan mereka di malam hari ini?
1: Ya, Arab Saudi saya melihat bermain lebih agresif, namun mereka ada sedikit ketakutan untuk meladeni permainan Spanyol. Sementara saya juga menyoroti bagaimana Spanyol sejatinya di babak kedua objektifnya sudah berubah. Serangan yang diandalkan tidak lagi mengandalkan tusukan dari sayap yang diakhiri dengan umpan-umpan jelang, melainkan lebih banyak menguasai bola, mencoba memberikan bola-bola terobosan. Namun sejauh 70 menit pertandingan bergulir di pertama di babak kedua dengan pola yang baru, saya mencatat baru satu peluang bersih yang bisa didapatkan dengan skema serangan yang baru, yaitu didapat Ferran Torres, namun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Satu-satunya gol yang ketika di babak kedua malah lahir dari sepak bola Jok yang tentu saja mengandalkan serangan balik, meskipun di dalamnya ada faktor dari kelalaian barisan pertahanan timnas Arab.
0: Ya, Fabian Ruiz pemain nomor punggung 8 dari Spanyol masuk menggantikan Pedri di menit 71. Bola kali ini sudah di pertandingan sudah dimulai kembali. Bola sudah ditendang oleh Muhammad Al-Wais, kali ini jatuh di kaki pemain Arab Saudi, berhasil diamankan oleh pemain Spanyol kali ini Cucurella. Cucurella di sektor kiri pertahanan dari Spanyol langsung saja ke belakang dia, dan empat terobosan tadi coba dilakukan oleh Laporte, yang dituju adalah Nico Williams tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 26 Al-Sama. kedua dia dengan Neko Williams kali ini. Tengah ada Kubasi, masih coba cari rekannya. Sampai ke 7, kembali lagi kepada Kubasi. Pertahanan Merino, kembali kepada Kubasi. Maci kali ini Rodri, yang kapten berkuasa Spanyol. Coba berduel dia dengan satu pemain dari Arab Saudi, Dino. Yang ke 7 adalah Ferran Torres, kali ini Dino melakukan overlapping. Pemain nomor punggung 11, Jeremy Pino, mencoba untuk mengacak-acak sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi tadi, Metropor ternyata, namun masih berhasil digagalkan oleh Motet, karena di dalam kali ini untuk Spanyol, sudah dilakukan pendek saja, dilakukan pada Jeremy Pino kali ini, balik kembali lagi, separat ke dalam karena tadi Merino tidak bisa menguasai bola dengan baik, sehingga bola keluar lapangan separat ke dalam untuk Arab Saudi di sektor kiri pertahanan mereka. Dengan pojok lapangan masih di sebelah tahanan Arab Saudi, bola ternyata masih dikuasai oleh pemain dari Spanyol. Belakang dia jauh, mulai Simon keluar dari sarangnya. Tengah dia geser lagi ke kanan, kali ini ada Kubasi, mulai jauh sebelah kiri. Ketujuh adalah Kukureya, main nomor 24. Umpan 1-2 dengan Neko Williams, sejak Neko Williams bukan pelakaran. Kali ini Arab Saudi mencoba untuk bangun serangan. Menor 23 kerjasama dia, masih Menor 23 Encano, baru masih digantikan Aibari. Masih di sektor tengah kali ini Encano geser dari nomor 26 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, coba untuk menembus pertahanan Spanyol. Belakang lagi dia, ada Al-Haji di sana, jauh sektor sebelah kiri, sayap kiri dari Arab Saudi, namun berhasil dibuat bola oleh Metropolo. 4 terobosan, 4 jauh tadi yang dilakukan oleh Al-Haji. Di 7 adalah pemain nomor 10, Salim Al-Dansari, para ke dalam oleh Arab Saudi. Yang ini sudah dilakukan, pemain Arab Saudi masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. 2 pemain Arab Saudi coba untuk merebut bola kali ini, yang berhasil bola direbut kali ini Korea. Kuasa bola di baik-baiknya dua pemain Arab Saudi. 4 jauh yang dituju dari adalah Nico Williams, namun ternyata lebih dekat dengan Al-Haji, pemain nomor 28 dari Arab Saudi. Masih Nasir Al-Dawsari kali ini, pemain nomor 26. Belakang dia Al-Tabti, lebar lagi Al-Haji, pemain nomor 23. Yang dituju kali ini tadi adalah Saud Abdul Hamid, namun ternyata lebih tinggi bolanya, hingga Saud tidak mampu meraih bola tersebut. Para pelatih sudah melakukan kali ini melalui Brazil Unai Simon dari Spanyol. Pendek saja dia pada Rodri, sangat berbelasan di sektor tengah pertahanan Spanyol. Melebar ke sebelah kiri ada Kukureya. Kukureya dengan 1-2 dengan Neko Williams. Jatuh Neko Williams, terjadi benturan dengan dua pemain Arab Saudi kali ini. Lempar ke dalam dilakukan menomor 8 tadi, Adrian Ruiz. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 6, Merino. Sektor tengah pertahanan dari Arab Saudi, Merino terjatuh tadi. Merino namun bukan tengah pelanggaran, masih meneruskan pertandingan. Kali ini serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Arab Saudi. Situ ada pemain nomor punggung 6, Nasser Al-Dawsari, dicuri saja bola oleh Neko Williams. Kali ini geser dia, serangan balik langsung dilakukan oleh Spanyol. Kali ini dituju adalah Ferran Torres belakang dia, namun salah umpan. Balik dikuasai oleh pemain Arab Saudi kali ini, bola di sektor kanan tangan mereka sendiri. Pemain nomor 26 kali ini Al-Sabat kerjasama dengan pemain nomor 23 Kano tadi, masih mengamankan bola di tengah, dari tengah lapangan. Dan Kano melebar dia, Saud Al-Abdul Hamid yang dituju tadi, masih di sektor kanan. Ayat dari Arab Saudi, 26, coba untuk melakukan penetrasi kali ini. Arab Saudi sulitan sepertinya menembus pertahanan rapat dari Spanyol. Pertengahan kali ini Menor punggung 26 tadi Al-Samad masih berputar-putar. Satu pemain Arab Saudi coba untuk melakukan pergerakannya sedikit atraktif, namun ternyata belum mampu untuk menembus pertahanan Spanyol yang dikawal oleh Kukureya dan juga Saudi mencoba untuk bangun serangan kali ini. Di sektor ada tendangan langsung diberikan oleh pemain nomor punggung 6 Nasser Al-Nasari Hamdani. Ternyata pemain nomor punggung 19 dari luar kotak penalti Spanyol, namun tidak merupakan satu bahaya karena dapat ditangani dengan mudah oleh Unai Simon. Spanyol kali ini menguasai bola, jaga Unai Simon. Laporte, pemain nomor 14 Pau Kubarsi masih di sektor kanan pertahanan Spanyol. Coba pancing lagi pemain-pemain Arab Saudi. Unai Simon kali ini masih mencari rekannya, pendek saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi hari ini Merino di 7 lepas dari Petro Merino ke tengah dia. Kali ini yang di 7 adalah Nico Williams sama dengan Kukurela. Langsung ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah tadi Ferran Torres, namun offside. Alto Bakti hampir saja melakukan gol bunuh diri tadi, gol bunuh diri kembali saat mencoba untuk menghalau umpan yang diberikan oleh Nico Williams di dalam kotak penalti. Satu pemain Spanyol tergeletak di dalam kotak penalti Arab Saudi, Jeremy Pino, punggung 11 tadi, ketika mencoba untuk menerima umpan dari Nico Williams. Berbenturan ya dengan Alto Bakti. Sayang sekali gagal serangan yang dicoba dibangun oleh Spanyol. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Arab Saudi. Menit 82 pertandingan malam hari ini, Indra Martin mencoba untuk melakukan serangan kali ini Arab Saudi. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol terjatuh, jadi benturan tadi antara pemain nomor punggung 26 Al-Samad dengan Kukurela tadi ketika melakukan coba untuk melewati Kukurela. Muhammad Al-Samad, pemain nomor punggung 26, coba untuk mengecoh Kukurela, namun ternyata yang kena adalah kakinya sendiri sehingga terjatuh. Pelanggaran kali ini di sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri pertahanan Spanyol. Sudah dilakukan balik belakang kali ini Alto Bakti. Matep balik lebih ke belakang, ada Alto Bakti pemain nomor punggung 5 masih mencari rekannya ke belakang. Sang jawab gawang Muhammad Al-Wais langsung saja. Yang dituju adalah Elkano, lebar di sektor kanan, masih Elkano tadi. Ya, Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan kali ini. 4-1-2 berhasil dipatahkan oleh Rodri. Jatuh satu pemain Arab Saudi tadi, terjadi benturan dengan Rodri, sang kapten kesebelasan dari Arab Saudi, Salim Al-Dawsari. Jatuh tadi ketika berbenturan dengan Rodri. Sudah mulai keluar sepertinya ini Bung Indra untuk para pemain-pemain Arab Saudi, tidak tinggal mereka.
2: Ya, kembali bagaimana upaya dari pemain-pemain Arab Saudi yang berusaha mencetakkan gol hingga menit ke 84 babak yang kedua ini masih memberikan hasil, namun di mana Spanyol juga masih dapat lebih menguasai permainan. Awirkan kiri ke sektor sebelah kanan, memberikan umpan. Barat Torres mencocor saja di kulit bundar tadi, memanfaatkan umpan 1-2 tadi. Bagaimana Kororo yang masuk juga di daerah kotak penalti dari Arab Saudi mampu dicocor saja dengan pelan oleh Barat Torres, menjadikan skor 5-0 ini bagi Spanyol. Sebuah unggulan yang cukup telak pada pertandingan hari ini. Kita, apakah nanti akan ada review? Kita masih menantikan nampaknya gol tetap sah di mata wasit. Kita masih menunggu
3: ya
2: bagaimana wasit memimpin jalannya pertandingan. Paus dari Brazil ini belum kembali, juga masih berkonsultasi, juga masih kita nantikan untuk menunggu beberapa detik apakah gol dari Ferran Torres tadi memang sah dilakukan sebuah asisten referee untuk mengecek absahan gol dari Ferran Torres memanfaatkan umpan dari Pororo tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Kita melihat proses tadinya gol, bagaimana Bung Topan melihat?
1: Iya, Ferran Torres seolah membuktikan dia bisa melakukan gelar jaba, mengisi pos yang benar, memanfaatkan ruang. Tapi kita juga patut mengapresiasi pergerakan dari Pedro Porro yang menyisir sisi kanan, hingga akhirnya memberikan umpan silang yang sambar menjadi gol, walaupun masih di review VAR
2: ya.
1: Terkait keabsahan golnya.
2: Ya, masih menunggu bagaimana pergerakan dari Ferran Torres tadi yang memang terlihat sedikit berada di depan para pemain belakang Arab Saudi. Namun kita masih menantikan apakah ketika bola bergulir, Torres ini memang masih dalam posisi yang onside bagi pemain Spanyol ini. Masih menunggu ya review dari wasit VAR. Mana juga tendangnya Bogos Doris lagi dari Arab Saudi ini betul sungguh kecewa untuk melihat penampilan anak asuhnya yang harus kebobolan 5 gol tanpa mampu membalas. Dari ini cukup lama nampaknya VAR harus melakukan review, apakah juga nanti diperlukan review langsung oleh wasit Bogos Doris. Masuk kami apa yang kau ya ya offside nampaknya sudah diumumkan oleh Rafael Claus. Bagaimana akhirnya gol ya no goal.

0: Bagaimana dengan Arab Saudi yang saat ini ya untungnya masih ada satu poin berkat hasil imbang sebelumnya melawan Uruguay, dan terakhir Arab Saudi menghadapi Tanjung Verde ini seharusnya kalau berdasarkan peringkat Arab Saudi bisa unggul. Gimana Anda melihat nanti di pertandingan ketiga, apakah Arab Saudi bisa punya kans juga untuk lolos?
1: Ya, dengan kekalahan dari
0: good one.

0: Dari Pak Lewat.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, bagaimana Pak Lewat tanggapannya? Termasuk yang senang atau sedih nih?
1: Thank you.
0: Demikianlah.

0: Pues yo creo que está grupo de contar, tanto que información se encanta, que está la sopa de la prueba.
1: ¿A qué me lo
0: La primera toca la cosa más que a mí, se la pasó por más física, porque ya no me la van a ir dirección bruta tan que a mí, la yo. ¿Qué
2: es Brita?
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meningkatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan melalui program sekolah lapan cuaca nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan membantu nelayan memahami dan memanfaatkan informasi cuaca secara real time agar aktivitas melaut lebih aman sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.
0: Kita lanjutkan perbincangan mengenai hydration drink dalam setiap pertandingan. duduk di sana, kejutaan besar. Mereka serta

0: tidak negara, gimana Anda melihat Iran menghadapi situasi seperti ini?
1: Iya, ini situasi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan, yang pasti memang menyulitkan, karena setelah pertandingan bahkan mereka harus buru-buru pergi dari stadion, kembali ke bandara dan meninggalkan Amerika. Menurut saya ini sesuatu yang layak dikritik lah, tidak fair lah untuk sebuah sportivitas gitu. Dan dikatakan kapten mereka meditasi, ini sesuatu, ini bagi mereka ini adalah bencana, dalam tanda kutip bencana buat Iran. Tetapi Iran berusaha tetap berjuang gitu, di pressing dengan apapun kondisinya, mereka tetap ingin bisa menjalankan tugas dengan baik, termasuk mereka ingin di pertandingan kali ini melawan Serbia, mereka ingin minimal tidak kehilangan poin atau tidak kalah gitu. Kenapa? Mereka ingin mencari rekor pertama, dua pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan. Pertama mereka di Bali, tapi sebelumnya mereka selalu kalah di grup awal.
0: Oh, seperti itu ya. Dan kemudian di pertandingan pertama ketika melawan Selandia Baru, apakah Iran sebetulnya memang layaknya mendapatkan perlawanan sengit sehingga berakhir dengan dua sama, atau sebetulnya kalau tidak ada faktor tadi ya, kelelahan yang lebih daripada tim lain, apakah seharusnya Iran ini bisa mengungguli Selandia Baru di awal pertandingan grup B?
1: Ya pasti Iran ini melawan Selandia Baru mereka bisa dikatakan kesulitan dengan faktor kebugaran, dengan itu tadi, dengan keadaan yang mereka terima. Tetapi mereka ya tetaplah pejuang yang cukup luar biasa ya. Kembali tinggal bisa menyamakan keadaan dan bisa dikatakan Iran ini tidak sekedar berjuang dan di lapangan, juga berjuang di luar lapangan. Itu menurut saya salah satu yang menjadi mereka makin kuat secara ideologi bermain mereka dengan baik. Apalagi kita tahu Iran kemarin bermain sangat tidak kenal lelah gitu ya. Dan dari catatan mereka sebelumnya, Iran ini mereka kan sudah melakukan persiapan cukup matang di Spanyol, di Turki, dengan beberapa studi juga, walaupun mereka adaptasinya di Meksiko bukan di Amerika, karena mereka stay-nya di Meksiko, tidak ada akses jalan ke Amerika dengan kebutuhan bahkan. Di pertandingan pertama lawan Selandia Baru itu ada 10 orang yang bisanya tiba-tiba ditolak gitu, terus 6 orang bagi, akhirnya 4 yang diloloskan lagi dapat visa, termasuk akhirnya salah satu staf teknik mereka bisa. Tapi rombongan delegasi dari federasi mereka kan ditolak semua, ketua, presiden, ada wakil, ada satu lagi orang yang mengurus logistiknya itu tolak satu gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang harus terhadap, tapi ya Iran terberat. Yang kita tahu Melita Remy juga pernah dalam tanda kutip negaranya mendapatkan mendapatkan serangan kemarin. Dia tuh pengen pulang, pengen membantu serangan itu tentara gitu. Jadi waktu itu dia main di Turki ya. Jadi dia pulang, tapi ya
2: waktu sekarang sampai
0: gimana Pak Jo? Jagoin siapa nih?
2: Kalau yang itu aku juga dan yang satunya
0: Bung Estu, Estu
2: Pak. Kalau melihat dari permainannya kurang dan melihat juga dari permainannya berdua, 6-1 kalau satu kurang.
0: Kok 6-1?
2: Kita buktikan aja nanti.
0: Kenapa yakin sekali akan membantai Belgia? Apa dasarnya Pak Jo?
2: Oh yakin sekali mereka itu loh. Kalau ketemu Belgia itu bilang begini. Buktikan nanti.
0: Baik Pak Jo, kita lihat nanti ya seperti apa hasil pertandingannya. Apakah betul sampai 6-1 ini? Baik Pak Jo, terima kasih sehat selalu ya.
2: Baik.
0: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari Pak Leman.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Leman?
3: Kalau saya misalnya ada ketua sektor itu kan ada ketua satu di hati ya kan, yang kuat di hati ya. Jadi namanya ya itu kan salah satu juga yang sedang di tempat tempat tadi.
0: Kalau Belgia canggih juga kan?
3: Ya canggih juga yang ajak permainannya tadi.
0: Kita lihat tapi lagi ya Pak.
4: mereka 4 kali menang, 3 kali seri itu ini
1: tiba-tiba melakukan penetrasi seperti itu, dan sepertinya memang si Ramin Rizayan ini di apa ya, diposisikan untuk menjadi perusak lah seperti itu. Di pertandingan ini, kalau kemarin memang dia ditempatkan di full back ya, tapi sekarang enggak didorong ke depan.
0: Ya memang selalu diperlukan ya pemain-pemain yang punya kemampuan mengiring bola yang baik sehingga memecah konsentrasi lawan, dan ada satu pemain di depannya yang kosong gitu ya.
1: Ya,
0: yang kita kan ruang namanya gitu. Dan itu fungsinya ada di Rizayan tadi ya.
1: Iya.
0: Yang memberikan kontribusi satu gol pada laga pertama. Dan di sisi Belgia sendiri ini masih mengandalkan Romelu Lukaku, kemudian di belakangnya ada Kevin De Bruyne gitu ya. Ini masih wajah eksibisi yang lama. Ada yang bilang Belgia ini sudah melewati masa-masa emasnya.
1: Iya.
0: Siapa namanya?
1: Yang tersisa di era emas ya tinggal dua pemain, Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. 24 tahun dan 20 ya. Gitu. Ini eranya Hazard dan Kavan ya.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya ada cadangan Axel Witsel juga. Axel Witsel juga. Tapi dia cadangan. Tapi yang menarik di starter mereka di pertandingan malam ini, mereka mengganti 3-4 pemain mereka. Di back kanan mereka tidak menurunkan Timothy Castagne, mereka menurunkan The Keeper. Di jangkarnya menarik, dan justru yang menarik di jangkar biasanya kan duetnya Amado Onana sama Kapten Yori Tilemans. Ya. Jadi Tilemans, dua-duanya ini Aston Villa yang kemarin juara di Europa League kan. Tapi saat ini mereka juga justru mengganti Raskin yang dimainkan di bersama Tilemans, dan di depannya tidak lagi memasang Jeremy Doku, tapi ada pemain yang di pemain baru dimainin. Dan rekrutnya kalau kemarin startnya adalah Charles de Cattelare itu nggak susah namanya, sekarang Romelu Lukaku. Tapi bedanya adalah Romelu Lukaku itu kemarin masuk di menit ke 66 cetak gol, walaupun out goal.
0: Iya, akhirnya diputuskan out goal.
1: Tetapi catatannya adalah Romelu Lukaku ini adalah satu-satunya pemain nomor 9 yang dimiliki oleh Belgia sekarang. Kalau Charles de Cattelare ini pemain yang sebenarnya ada posnya kalau dimainin sebagai pemain nomor 9. Jadi dia sebenarnya kan bukan nomor 9 pun, dia winger atau kadang-kadang malah justru jadi gelandang serang. Tapi sekarang ini benar-benar memainkan striker murni, yaitu Romelu Lukaku. Dan ini kemungkinan akan menyulitkan, walaupun secara usia sudah 34 tahun, tapi Lukaku tetap, ya Romelu Lukaku lah, tetap dengan pergerakan cukup bagus, dengan papanya cukup baik gitu. Dan ini sepertinya akan mencoba untuk mengganggu di belakang Iran yang memang disiplin dan kokoh, tapi beberapa telah dimaksimalkan, coba dimaksimalkan Bosnia, masuk mereka ketika kemarin kebobolan dua kali oleh Selandia Baru. Posisi-posisi penempatan penyerang atau bomber yang bisa membobol gawang dari Iran itu coba dimanfaatkan dengan memasukkan Lukaku.
0: Ya, melihat pemain-pemain yang diturunkan tadi sudah saya sebutkan daftar senang pemainnya, ya, itu ya. Seperti apa nanti strategi yang diterapkan oleh kedua tim? Apakah Iran akan tampil bertahan, bagiannya menyerang, atau akan main hati-hati di awal?
1: Yang pasti ada catatan menarik dari Belgia sendiri. Jadi 4 dari 7 gol terakhir gawang mereka itu tercipta di sebelum menit ke-25, antara menit pertama sampai menit ke-25. Jadi itu yang harus dijadikan catatan ya, terutama di belakang mereka. Tapi mereka juga di 4 pertandingan terakhir menghasilkan gol tepat di 1 gol di bawah pertama, sama dengan Iran sebenarnya catatan. Nah, ini juga menarik. Nah, bedanya memang kali ini adalah Iran sepertinya menumpuk poin di belakang. Tidak seperti sebelumnya ketika lawan Mesir, mereka bermain lebih terbuka. Ini Iran sepertinya lebih bermain menunggu. Jadi ini menurut saya yang akan jadi hal yang perlu diwaspadai oleh para pemain Belgia, karena dengan menurunkan satu orang striker Romelu Lukaku itu akan banyak apa istilahnya set gol ke dia. Tetapi jangan lupa juga bahwa mereka juga akan menghadapi tembok yang kokoh di milik Iran. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin ini tengah Tilemans dan pasangannya sekarang, kalau kemarin Onana, sekarang Raskin, ini akan berbeda, dan ini akan menjadi salah satu kunci dari Belgia bagaimana mereka dari grup ini dilihat dari pertandingan pertama, karena ya itu tadi dari 4 tim yang ada Iran memang yang paling tidak diuntungkan, memang dia harus terbang bulan ke situ Amerika gitu. Tapi lihat cara berjuang mereka, ini mentalitas sangat menentukan. Dan kalau pertandingan ini ada yang kalah, ya itu salah pemenangnya adalah tim yang punya chance paling besar untuk maju selanjutnya, karena pertandingan terakhir mereka juga masih ada pertandingan hidup mati lagi, walaupun mungkin masih ada keeper, ada peringkat yang terbaik yang bisa lolos, tapi kemenangan di pertandingan ini akan menjadikan tim pemenang itu paling paling apa ya, paling terbuka untuk melaju ke fase selanjutnya ke 32 besar dengan lebih ringan.
0: Ya, karena di beberapa grup lain juga ini walaupun masih 2 pertandingan tapi sudah diputuskan ya. Sudah dipastikan juara grupnya dan juga tim yang tersingkir seperti Turki ya, sayang sekali ya. Turki ya, bermain baik 2 pertandingan sebetulnya, namun hasilnya 2 kali kalah dan akhirnya dipastikan tersingkir. Begitu juga tuan rumah Meksiko yang 2 kali main 2 kali menang juga langsung dipastikan lolos ke 32 besar. Artinya di 2 pertandingan awal pun kita sudah bisa menerka, bahkan memastikan siapa yang akan lolos sebagai juara grup, siapa yang tersingkir. Namun Bu Estu, ini ada kritikan juga terkait dengan head to head, karena yang dilihat head to head dulu katanya ya, beberapa kritikan di media sosial ini tidak adil karena ada tim yang harus tersingkir terlalu cepat. Padahal dengan Piala Dunia ini diperbanyak jumlah pesertanya, diharapkan partisipasinya akan lebih panjang. Tapi ternyata 2 pertandingan lebih cepat. Selalu ada pro kontra. Namun kalau Meksiko duluan juga nantinya disebutnya tim yang ada di grup yang ada tim lemahnya dianggap diuntungkan daripada grup yang lain. Seperti apa Bung Estu melihat hal ini?
1: Iya, selalu ada polemik, selalu ada perdebatan dalam setiap aturan yang ada. Tapi kalau kita dari lihat memang beberapa aturan terakhir, aturan gol tangan kandang terutama termasuk di Liga Champions Eropa juga tidak diberlakukan lagi. Dan mau nggak mau ya pilihannya asli single atau head to head ya pilihan kan sekarang pilihannya head to head. Memang ada kontroversi, bahkan di Grandstand break aja ada kontroversi juga dianggap sebagai ini hanya kontrol apa, ini hanya menguntungkan komersial aja aja. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini juga menguntungkan tim lain. Ada beberapa timnya juga kami manfaatkan itu ini ada untuk riset atau diulang. Tapi balik lagi, segala aturan yang pasti disepakati dari awal dan itu harus dihormati semua tim gitu. Termasuk kemarin kartu merah Miguel Almirón juga seperti itu, dia pertama kali korban aturan dari turnamen ini kan dengan menutup mulut,
0: hanya menutup mulut kartu merah. Tapi Bung Estu, ini kita nampaknya telah melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melakukan sepak bola atau kick-off. Dan pendengar, tentu saja nanti jalannya pertandingan nanti akan dilaporkan secara langsung, laporan pandangan matanya bersama dengan Erik Hamzah, Bung Erik dan juga Senti Ilhamzah, Bung Senti. Tentu saja masih bersama komentator Bung Estu. Dan segera kita saksikan jalannya pertandingan antara Belgia melawan Iran.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Iran.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
5: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Los Angeles di Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan di Grup G Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Belgia menghadapi Iran. Saat ini saudara pendengar, Belgia turun dengan jersey berwarna merah dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Iran turun dengan jersey berwarna putih dengan kaos kaki berwarna putih. Iran saat ini dari tempat kami melaporkan berada di sisi sebelah kanan, sementara Belgia berada di sebelah kiri. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini adalah Dario Herrera dari Argentina. Baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah dimulai babak pertama dan kali ini langsung Belgia berusaha mengambil inisiatif serangan namun mampu dipatahkan. Iran berusaha melakukan serangan balik cepat namun juga lagi-lagi mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Iran ataupun dari Belgia. Gol kali ini
1: babak pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Irak. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Nampaknya The Cooper bersiap-siap. Sementara ada 3 pemain dari Belgia, atau ada 3 hingga 5 pemain dari Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti dari Irak. Bersiap-siap Cooper melakukan tendangan sudut, memberikan istirahat.

seluruh lukaku langsung mendapatkan kartu kuning setelah tadi dianggap melanggar keras kiper dari Irak. Masih berdiskusi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ali Reza Ben Rampan, maksud kami tadi, kiper dari Irak yang masih mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan ataupun terkena kaki dari Romelu Lukaku. Masih mendapatkan perawatan kiper Ali Reza. Dan sementara saat ini, saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 4:20 dan sejauh ini belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Saat ini masih mendapatkan perawatan medis kiper Ali Reza Beiranpan dari Irak yang tadi mengalami sedikit cedera setelah terkena kaki dari Romelu Lukaku. Nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Kita nantikan, saudara pendengar, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara waktu untuk memberikan waktu bagi tim medis memberikan perawatan kepada Ali Reza. Masih memegang kepalanya namun sudah mampu bangkit kembali. Nampaknya Ali Reza masih mengalami sedikit cedera. Nampaknya Ali Reza, kita nantikan, saudara pendengar, apakah masih dapat melanjutkan kembali pertandingan atau justru digantikan oleh kiper lainnya dari tim nasional Irak. Saudara pendengar, saat ini juga nampak stadion Los Angeles di Amerika Serikat sudah nampak penuh oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 70.240 kursi tersebut saat ini mayoritas terlihat didominasi oleh para pendukung dari Belgia. Ya, nampaknya sudah mampu bangkit kembali Ali Reza. Langsung tendangan dari mulut gawangnya. Kali ini Kiran berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, namun mampu dipatahkan tadi. Maksudnya Romelu Lukaku tadi mengirimkan umpan kepada Sailor Makers, namun mampu dipatahkan saja tadi. Serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Belgia. Kembali Belgia kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Kevin De Bruyne belakang kepada Noy, maju terus ke depan Noy, umpan lagi ke belakang kepada Mieser. Lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, ada De Bruyne yang sudah berpindah posisi. Tosat kali ini, masih Tosat. Ada dua pemain dari Irak yang berusaha melakukan perebutan bola. Pemain Iran tadi mampu mematahkan serangan balik yang dilakukan oleh Belgia. Kali ini Irak berinisiatif melakukan serangan. Oh, bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne, memasuki kotak penalti dari Irak. Oh, hampir saja tadi Kevin De Bruyne, pemain yang memiliki pengalaman di Piala Dunia, memperkuat sejumlah tim seperti Manchester City dan kini bermain untuk Napoli di Serie A Italia. Tendangan kaki kanannya tadi masih langgung tinggi di atas listar gawang Irak. Kembali Irak coba melakukan build up dari belakang, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mampu dipatahkan lagi-lagi. Kali ini Belgia menguasai bola dari sisi sebelah kanan. Noy tadi kirimkan

0: tidak akurat tadi, lemparan ke dalam, bola kembali dikuasai oleh para pemain Belgia. Di tengah lapangan pertandingan Belgia coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, kali ini Tosat kembali, masih Tosat mendekati kotak penalti, kirimkan umpan Tosik, ada De Bruyne di sana, oh masih membentuk bola rebound tadi, bola muntah hasil tendangan De Bruyne tadi, hampir saja mampu dimanfaatkan, namun Ali Reza nampaknya tadi masih cukup sigap untuk mengamankan gawangnya tadi, nampaknya The Quipers tadi yang melakukan tendangan memanfaatkan bola rebound, namun masih selamat gawang Irak hingga memasuki menit ke-9 di babak yang pertama ini. Kali ini Irak kembali menguasai bola dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 3 ada Hashafi, maksudnya tadi terpan kepada Taremi, namun bola kembali mampu dipatahkan oleh De Bruyne kali ini atau Tosat, masih bola dari lapangan tengah, pendek saja kepada Yuri Tillemans, kapten dari Belgia, kirim ke depan kepada Rastin tadi, umpan back pass lagi ke belakang kepada Ngoy, kirimkan, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kali ini Yuri Tillemans, kirimkan umpan crossing, di sana ada Romelu Lukaku, Romelu Lukaku tadi dengan tendangan kaki kirinya hampir saja Romelu Lukaku membahayakan gawang dari Irak, namun tendangan Romelu Lukaku tadi masih membentur pemain dari Irak tadi, ada Halizade tadi nampaknya, lemparan ke dalam bagi Belgia, langsung lempar memasuki kotak penalti dari Irak, wasit tadi meniupkan fluidnya. Oh, nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Michel tadi, mendorong back dari Irak. Tendangan bebas bagi Irak dilakukan oleh kiper Ali Reza, berikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk maju ke depan. Masih Ali Reza tendang bola jauh ke depan, ada Taremi di sana, namun kembali bola jatuh di kaki Yuri Tillemans, pendek kepada Rastit, melebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Munir, lebarkan lagi bola kepada Selemakers, masih Selemakers ke tengah kepada Rastit, masih Rastit balikan kepada Selemakers, berikan kepada Munir, umpan crossing, melambung bola, disudul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Irak. Jadi duel-duel bola udara, bola jatuh di kaki para pemain Irak. Oh, sayang sekali, penguasaan yang tidak akurat tadi, mampu dicuri tadi bola oleh Kevin De Bruyne, yang langsung saja mengirimkan umpan kepada back Ngoy, namun tidak akurat tadi umpannya, bola kembali jatuh di kaki para pemain Irak, kali ini di lapangan tengah pertandingan, kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Ali Reza. Masih Ali Reza menguasai bola, dan bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih sayang sekali, mampu dipatahkan kembali Belgia mencoba melawan serangan. Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, dihalau lagi. Terjadi perebutan bola. Kembali Irak kali ini menguasai bola dari lapangan tengah, ada Taliza di sana, kirimkan ke depan kepada Razaya. Balikan bola kepada pemain dengan nomor punggung 2 Hardani tadi, depan kepada Taremi maksudnya, namun terjatuh Taremi tadi, striker dari Irak tadi yang tampaknya didorong tadi oleh Roy.
1: Memasuki menit ke-13 babak pertama, pertandingan masih berlangsung antara Belgia dan juga Irak, skor masih 0-0. Belgia berada di sebelah kiri kami dan Irak berada di sebelah kanan kami. Irak menggunakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia jersey berwarna merah celana hitam. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri akan diambil oleh kapten kesebelasan dari Irak, ataupun Haji Safi kali ini, mencoba long through dengan mengambil posisi ataupun ancang-ancang cukup jauh tadi, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung, coba lagi dihadang tadi oleh pergerakan dari pemain Belgia
0: tapi memang kedua tim ini bermain sama-sama terbuka, walaupun memang cenderung lebih bertahan diperlihatkan ke Iran karena memang menumpuk 5 pemain di belakang di situ, lalu mereka yang menempatkan Mediterini satu di depan. Tapi dari usaha-usaha mereka, kita tahu 4 sub dengan 1 on goal serta 2 sub, 1 on goal milik Iran, 4 dari milik Belgia dan 2 milik Iran dari subnya, ini menunjukkan bahwa memang secara penyerangan memang Belgia lebih menguasai keadaan dalam hal menyerang gitu, sedangkan Iran lebih menunggu mereka untuk melihat celah, dan baru saja di menit ke 13 tadi 14-13 mereka melakukan serangan balik. Mereka tendangan kanan ini tadi masih diblok oleh Courtois, salah satu kejutan-kejutan yang mungkin akan terus dilakukan oleh Iran di sepanjang pertandingan ini.
1: Ya, kali ini Belgia juga coba lagi menyesal dari sebelah kiri, tetapi lepas bolanya yang tinggi ke tata Romelu Lukaku kali ini. Tenang-tenang saja para pemain Belgia, hampir seluruh pemain berada di pertahanan dari Iran. Geser kali ini ke sebelah kiri, dorong lagi satu Michel, dorong ke sebelah kiri, masih ada tadi bermain 1-2 teman pesat, dan Kevin De Bruyne kali ini masih Kevin De Bruyne terjatuh tadi, agak licin lapangan mungkin, karena memang terjatuh posisinya kali ini, diambil lagi oleh Tosla, tetapi sergapan yang dilakukan oleh pemain Iran tadi tidak mampu diambil lagi bola dari tengah kanan Tilman, dorong ke depan, Romelu Lukaku, tapi hampir saja tadi menggapai bola, 4 terobosan dilakukan oleh kapten kesebelasan ataupun Raskin justru dari tengah, mencoba tadi menerobos, tapi lagi-lagi bola lebih dekat kepada kiper Alireza Berapan yang tampil dengan gondrong jersey berwarna biru langit ini. Akan dilakukan tendangan melambung kali ini Alireza ataupun Berapan, coba dilakukan jauh kali ini melewati garis tengah, dihadang oleh Kairani, jatuh kali ini kepada posisi Muhebi ataupun pemain lainnya, dorong lagi ke sebelah kiri, ada pemain nomor 3 Haji Safi, balikan lagi kali ini kepada pemain lainnya dari Iran, masih terus bermain-main kali ini, coba lagi ke depan, disudul tadi oleh pemain Iran nomor 8 Muhebi, tetapi lebih dekat kepada Ngoi sehingga serangan berhasil dinetralisir oleh para pemain bertahan dari tim Belgia. Ngoi kali ini bangun lagi serangan dari belakang, geser ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Munir, arahkan lagi ke tengah kepada Tielmans, masih Tielmans, dorong lagi ke sebelah kiri, Michel kali ini coba dikuper, membantu serangan kali ini, dorong kepada Tosat, masih Tosat dihadang satu pemain dari Iran, mampu mengelabui kali ini dua ataupun satu pemain dari Iran, geser lagi ke sebelah kiri, dong kali ini lolos dari sebelah kiri, coba lagi Kevin De Bruyne, umpan tidak jadi, ke tengah kepada Tosat lagi, tendangan lagi tidak jadi, coba lagi tendang ke kiri, dihadang lagi oleh pemain Iran, tapi jatuh lagi kepada pemain dari Belgia dari sebelah kanan, Menir kali ini bermain 1-2, baik sekali dari sebelah kanan, umpan lambung dipetik di udara dengan baik oleh Alireza ataupun Ben Ravan tadi, dengan cekatan mampu memotong pergerakan ataupun umpan yang diberikan dari sebelah kanan, aman lagi gawang dari tim Iran, bola lagi kembali dikuasai penuh oleh pemain dari Belgia, arahkan ke sebelah kanan kepada Menir, masih mengiring bola dengan kaki kanannya kali ini Menir, coba ke tengah lagi Kevin De Bruyne, alarkan ataupun alirkan ke sebelah kiri kepada Tosat, pemain asal Arsenal ini, dorong ke tengah kepada Raskin, bermain satu dua sama Romelu Lukaku, bermain kali ini para pemain dia, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Nemati, umpan lagi ke tengah, dipotong lagi dengan baik oleh para pemain Belgia, masih kali ini Belgia tak henti gempur pertahanan dari Iran, pemain nomor 23 Raskin, arahkan ke tengah, Belgia, tapi posisinya agak tegak lurus sedikit ke kiri. Sementara ada 4 pemain yang menghadapi bola dengan baik kaki kanan ataupun kaki kiri. Ada pemain nomor 6, Eza Tolahi. Ada juga pemain nomor 27, Rebe Zahid. Ada juga beberapa kapten kesebelasan juga, Haji Safi. Kita nantikan siapa yang akan menendang. Biasanya akan melakukan dengan jarak ini, ada kena tombol yang biasa dilakukan oleh Ronaldo. Tapi kita nantikan, fluid sudah dibunyikan, namun 3 pemain ini masih berdiskusi siapa yang akan mengambil. Coba set piece kali ini para pemain dari Iran, menatap tajam ke gawang, siapa yang akan tuju ataupun langsung ke dalam gawang dari tim Belgia. Sudah dilakukan Haji Safi,
2: dan juga Belgia dimenangkan oleh Iran, injak salah satu pemain tidak bukan atau
0: juga dari Iran. Tentu saja yang menarik tadi gol yang berawal dari set piece, tendangan bebas Mehdi Taremi tadi golnya, namun sayang dibatalkan karena sudah dalam posisi offside. Anda melihat seperti apa pertandingan di awal-awal babak pertama ini, Bu Estu?
1: Ya, dengan melihat goal position 72 berbanding 28, artinya memang diserahkan di penguasaan bola dikuasai oleh Belgia, dan kelihatan sekali Belgia memang cukup lebih intens ya masuk ke sampai ke pertahanan sepertiga pertahanan terakhir dari lawan mereka Iran. Tetapi kalau dilihat dari permainan lini belakang Iran dengan menumpuk 5 pemain bertahan di situ, bahkan ada satu pemain bertahan sebenarnya tapi dimainkan di tengah, yaitu Ramin Rezaei di situ, walaupun Rezaei adalah winger atau fullback, tetapi memang cara bertahan Iran cukup sejauh cukup bagus. Di luar itu memang kiper mereka Ali Reza juga bermain sangat bagus meskipun sempat tadi terjatuh, tetapi poinnya adalah kiper ini mampu menjaga kekuatan ini belakang mereka menjadi makin solid. Terus lagi di mereka pemain seperti Hanani, Kalizadeh, Hanani, meskipun mereka adalah pemain back tengah ya, dengan bermain bertiga bersama Ali Demati di sana, tetapi mereka juga beberapa kali melakukan pembantu serangan ke depan, tetapi ketika bertahan mereka juga sangat cepat menutup ruang, dan selalu ada 5 orang sangat disiplin para pemain Iran ini ketika dapat serangan dari Belgia selalu berada di kotak 16. Mungkin Kevin De Bruyne bermain sangat bagus sejauh ini ya, Kevin De Bruyne ataupun pemain-pemain di tengah mereka termasuk Leandro Trossard dengan tusukan penetrasi dari sebelah kiri, ini serang mereka cukup bagus. Tetapi balik lagi, Iran sejauh ini dengan komando seolah Kalizadeh di belakang cukup bermain sangat bagus, bahkan Ehsan Haji Safi juga melakukan tugasnya dengan sangat baik, dan ini menurut saya akan terus seperti ini. Belgia akan terus menguasai keadaan, tetapi mereka tidak mudah untuk melakukan membuka peluang gitu, dan ini sepertinya akan menjadi hal yang berbahaya bagi Belgia kalau mereka lengah sedikit, karena serangan balik cepat dari Iran ini cukup bagus, terutama dari sisinya Ramin Rezaei di sebelah kanan atau kiri dari pertahanan dari Belgia sendiri. Jadi meskipun diserang, tapi counter attack-nya Iran ini berbahaya, dan terbukti beberapa kali Mehdi Taremi walaupun bekerja sendiri, dia sangat kuat untuk melepaskan diri dari kehadangan para pemain belakang dari Belgia. Dan kita tahu yang pasti, kita tahu back mereka Nathan Gueye juga beberapa kali melakukan serangan, dan ini berbahaya jika mereka lengah dalam bertahan.
0: Iya, baik. Terima kasih Bu Estu komentarnya. Dan sudah mendengar, kita langsung menuju kembali ke Stadion Los Angeles untuk mendengarkan secara langsung laporan pandangan mata di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar, saat ini bola lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap Maxim de Kuyper lempar ke depan kepada Nikola Raskin. Masih Raskin dari sisi sebelah kiri, ada pemain dari Saleh Hardani tadi yang berusaha merebut bola, namun kembali ke belakang. Kali ini bola dipindahkan saja. Kembali Belgia mencoba membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Iran. Kali ini Nathan Gueye masih menguasai bola, pendek kepada Brandon Mitchell, pindahkan bola tadi maksudnya ke sebelah kiri, namun wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya bentur wasit tadi. Dilanjutkan kembali sebagai pendengar, kali ini Nathan Gueye dari lapangan tengah masih mencari rekannya, lebarkan bola ke sebelah kiri, ada Nikola Raskin di sana. Umpan ke belakang kepada Brandon Mitchell, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Trossard. Umpan ke belakang lagi kepada Nathan Gueye, pindahkan ke kanan kepada Thomas Munir. Kembali pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Leandro Trossard, pendek saja kepada Nikola Raskin, pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Tani Roy. Kali ini bola kembali dikuasai oleh Michel. Kedepan tadi maksudnya kepada Kevin De Bruyne, terjatuh Kevin De Bruyne, namun bukan sebuah pelanggaran. Maksudnya tadi serangan balik cepat akan dilakukan Iran, namun mampu dengan mudah tadi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belgia. Dari Belgia kali ini dari sisi sebelah kanan, Thomas Muller pindahkan lagi ke belakang kepada Nathan Roy. Kedepan kepada Kevin De Bruyne yang sudah mampu bangkit kembali. Kevin De Bruyne kembali. Belgia coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Leandro Trossard, masih Trossard menguasai bola ke depan kepada Yuri Tillmans. Kirimkan umpan ke sini, sudah langsung out. Hampir saja sundulan dari Romelu Lukaku tadi, memanfaatkan umpan crossing dari kapten Yuri Tillmans. Masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Iran. Selamatlah gawang Iran di babak yang pertama hingga saat ini hanya menjadikan tendangan gawang bagi Iran. Siap-siap Ali Reza tendang bola jauh ke depan. Ada Taremi di sana, namun mampu dihalau saja bola. Bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne yang langsung terjatuh. Kevin De Bruyne nampaknya dilanggar keras tadi. Masih kita nantikan siapakah. Namun bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu nampaknya. Taremi tadi bertabrakan nampaknya, Taremi dengan Kevin De Bruyne. Namun hanya pelanggaran biasa atau wasit tidak mengeluarkan kartu. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Maxim De Kuipers meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Belgia. De Kuipers pendek saja ke Kevin De Bruyne. Kembali lemparan ke dalam Maxim De Kuipers kepada Kevin De Bruyne. Kembalikan kepada Kuipers. Belakang kepada Yuri Tillmans, umpan crossing tadi mampu dihalau saja tadi. Kembali bola, terjadi duel bola udara. Thomas Muller kembali menguasai bola, namun kembali jatuh. Ada Kevin De Bruyne yang mencuri bola tadi. Liuk-liuk tadi Kevin De Bruyne, namun tadi terjatuh Kevin De Bruyne. Bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu. Namun wasit Dario Herrera nampaknya memanggil kapten dari Irak, Sojai Khalizadeh, untuk ataupun Ehsan tadi, Ehsan Hazak Haji Safi tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran keras tadi nampaknya, dan kali ini menghasilkan tendangan bebas yang jaraknya tidak begitu jauh atau hanya berjarak cukup dekat nampaknya dengan kotak penalti dari Iran. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Maxim, De Kuipers dan Kevin De Bruyne bersiap-siap lakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Kuipers kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola, meninggalkan kotak penalti dari Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan, namun dipatahkan saja oleh pemain dengan nomor 6 Said Eza Tolahi tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Lempar saja bola langsung kepada Thomas Muller. Berikan pendek kepada Nathan Roy. Masih Nathan Roy. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Brandon Michel. Masih Michel. Berikan lagi kepada Ngoy. Ke sebelah kanan kepada Thomas Muller. Kembalikan kepada Ngoy. Masih Ngoy. Kembalikan kepada Muller. Di sisi sebelah kanan kirimkan umpan terobosan tadi. Maksudnya kepada Alexis Salemakers tadi nampaknya. Namun membentur tadi salah seorang pemain dari Iran bola. Hingga meninggalkan lapangan pertandingan. siapakah yang akan dituju? Sementara ada 5 pemain dari Belgia yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Irak. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya karena terlalu lama memegang bola. Nampaknya Thomas Muller terlalu lama memegang bola, dan lemparan ke dalam kali ini justru diberikan kepada Irak. Haji Safi lempar jauh ke depan, ada Mehdi Taremi tadi maksudnya, namun dibuang saja bola. Ada Lukaku di sana, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Irak. Kembali terjadi dua-dua bola udara. Kali ini Mehdi Taremi menguasai bola. Oh, terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Brandon Mitchell di lini pertahanan dari Belgia masih bermain-main bola dia. Pendek kepada Nathan Ngoy, membawa bola, berlari cepat ke depan, berikan kepada Nicola Raskin yang sudah berada di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Maxim De Kuipers, maksudnya akan dikirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne tadi. Hampir saja tendangan Kevin De Bruyne memanfaatkan umpan lambung tadi, masih cukup lemah tadi, dan dengan mudah tadi ditangkap saja oleh kiper dari Iran, Ali Reza. Kembali Belgia kali ini dari tengah lapangan pertandingan melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Thomas Muller, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Tielemans, namun mampu direbut oleh Haji Safi tadi nampaknya. Kembali kali ini bola berhasil dicuri, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi Romelu Lukaku menguasai bola tadi dan terbuang kembali peluang yang dimiliki oleh Belgia.
1: Memasuki menit ke-42, di menit-menit akhir babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Iran coba lagi membangun serangan, namun diamankan lagi bersama tadi oleh Koi, dan ini terjang oleh satu pemain Taremika di sana. Betul Taremi kali ini, tetapi satu buah pelanggaran tadi di call oleh wasit dari Herrera, karena mungkin Taremi menjegal pergerakan dari Menir tadi, ataupun handsball dinyatakan tadi. Cepat dilakukan kali ini serangan balik dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri. Masih kali ini tadi De Kuipers umpan ke dalam kotak penalti tadi, tetapi masih bisa diamankan lagi oleh barisan pertahanan dari Iran. Tidak henti di situ, kali ini masih Belgia ke sebelah kiri. Tosan bermain satu bersama Lukaku, diambil tadi oleh Gosdos, umpan lagi kali ini coba lagi ke sebelah kanan, tapi Ngoy mampu lagi melempar
0: siapakah yang melakukan pelanggaran? Oh, nampaknya tadi ada Alexis ataupun Thomas Müller tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang berjarak sekitar 20 meter dari depan ataupun dari kotak penalti dari Irak. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor punggung 23 di sana lakukan tendangan bebas tadi masuk dalam kotak penalti dari Belgia, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Leandro Trossard langsung tendang jauh ke depan, namun bola membentur tadi, bentur salah seorang pemain dari Irak yang nampak mengerang kesakitan sambil memegang wajahnya yang memang terkena bola yang ditendang oleh Leandro Trossard tadi nampaknya. Ya baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir tambahan waktu babak yang pertama, kedua kesebelasan nampaknya masih bernafsu untuk bisa menciptakan setidaknya satu gol sebelum turun minum. Kali ini bola berada di kiper Ibo Kota, langsung tendang bola jauh ke depan. Heading saja tadi bola oleh pemain dari Irak, jatuh di kaki pemain Belgia, tendang saja, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Irak. Kali ini Irak berusaha melakukan umpan terobosan, namun lagi-lagi mampu dipatahkan oleh Maxim The Beaver tadi, yang maksudnya mengirimkan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun bola berhasil dicuri. Oh, umpan yang tidak akurat, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Nathan Moy, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ataupun ya sisi sebelah kiri Kevin De Bruyne, kirimkan umpan crossing. Ada Benul Taku di sana yang sayang sekali tidak mampu menyambut bola crossing tersebut, jadi kemelut dan bola kali ini kembali berada di kaki pemain dari Belgia. Kirimkan umpan crossing lagi Maxim Tutors, dibuang saja tadi oleh Kalizade tadi nampaknya. Kali ini Belgia melalui kaki Kevin De Bruyne, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, dijauhi kotak penalti dari Irak. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih kita nantikan. Oh, sudah menunjukkan peluit tadi wasit Dario Pereira dari Argentina, sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, untuk membahas jalannya pertandingan babak yang pertama ini kita serahkan kembali kepada Bung Sabul. Silakan.
2: Baik, terima kasih Bung Henry dan juga Bung Erik atas laporan pandangan matanya di babak yang pertama Belgia melawan Irak. Masih bersama Bung Estu nih.
0: بلغ

waktu tiga waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Miran Pagur Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari

kita beralih ke informasi lainnya, pendengar Bulog.

Demikian untuk berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro3

0: sekali jadinya lagi dibuang oleh para pemain Iran, jatuh kepada pemain yang baru masuk nomor 7 tadi, Jahan Bahas. Tetapi pelanggaran yang dilakukan di sebelah kanan pertahanan dari Iran oleh Jahan membuat wasit dari Herrera dan satu pemain ini Tosat masih terlihat kesakitan karena terjangan yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk sekali lagi nomor 7 Ali Reza Jahan Bahas membuat wasit Diego Herrera masih berdiskusi apakah akan mendapatkan kartu atau tidak. Kita nantikan menit 47 ini skor masih 0-0, belum ada pergerakan yang dilakukan. Mungkin Bung Estu sedikit ini langsung ada perubahan yang dilakukan oleh Iran nih, Bung.
1: Iya, dengan menggantikan Hardani digantikan oleh Ali Reza Jahan Bahas, ini tentunya mengganti pemain bertahan dengan pemain yang lebih menyerang, walaupun dia sebenarnya posisinya mungkin agak-agak diperbantu untuk bertahan juga, tapi Ali Reza Jahan Bahas ini bisa bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Artinya dengan mengganti pemain yang lebih menyerang, ini tentunya akan membuka ruang bagi Iran untuk lebih keluar dibandingkan sebelumnya. Dan kelihatan sekali di menit 45 tadi Ali Reza langsung melakukan serangan, walaupun di menit ke 47 tadi ada sebuah pelanggaran atau fault yang dilakukan Ali Reza Jahan Bahas kepada Leandro Trossard sampai kaos kakinya
0: robek ya,
1: robek, terlihat robek seperti itu. Apakah ini akan direview? Tapi sebenarnya tampaknya bukan mendapatkan kartu, ya. Tapi ini kelihatan sekali bahwa Ali Reza selain sebagai winger dan juga gelandang serang yang diperbantukan untuk menyerang, dia diperbantukan untuk lebih bertahan bagi Iran yang memang bermain lebih bertahan di pertandingan ini.
0: Ya, kita nantikan sebuah free kick yang dilakukan Kevin De Bruyne dan juga tadi ada Cooper, siapa yang akan mengambil Kevin De Bruyne ke dalam kotak penalti, tetapi dihadang lagi-lagi tadi oleh pemain nomor 19 Temati. Baik sekali kali ini pertahanan yang dilakukan oleh tim dari Iran. Kita nantikan kali ini beralih ke sepak sudut dari sebelah kanan, Kevin De Bruyne lagi-lagi menaruh bola, sudah memberikan kode dengan tangannya kepada pinggang kedua-duanya. Sementara itu duel-duel terus terjadi dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne melambung kali ini, diusir lagi-lagi oleh para pemain dari Iran. Lagi untuk kedua kalinya di babak kedua ini, Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan sudut dari sebelah kanan. Pemain nomor 7 ini pemain asal Napoli. Kita nantikan seperti apa umpan yang dilakukan. Perwis sudah dibunyikan, memberi kode kedua tangannya. Kali ini Kevin De Bruyne melambung ke lapangan penalti, terlalu jauh kali ini, masih ada dua pemain. Hampir tadi tendangan voli dilakukan oleh Sanemeker, tanpa kontrol langsung menendang bola umpan hasil dari Kevin De Bruyne, tapi sayang masih menerpa dari jaring gawang kiper Ali Reza sehingga belum mendapat gol hingga menit ke 49 ini. Baik Belgia maupun juga Iran kali ini sudah dilakukan serangan balik. Coba kali ini Belgia dari sebelah kiri, masih De Kuyper angkat kedua tangan, balikan ke belakang kepada Michel kali ini, masih Michel ke tengah kepada Tielemans, dorong lagi kepada Michel, alirkan ke sebelah kanannya kali ini Ngoi, menggiring bola melewati garis tengah Ngoi dengan kecepatan tinggi kali ini, dorong ke sebelah kanan, masih satu pemain dari tim Belgia selmaker, back pass lagi kepada Menir, umpan lagi ke belakang, masih santai-santai Michel kali ini, masih para pemain Belgia. Tielemans kapten kesebelasan dari Belgia, arahkan lagi ke tengah kepada Raskin, dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Ngoi, dihadang satu pemain dari Iran, sebelah kiri lagi kali ini kepada Selmaker, masih kali ini coba merangsek ke dalam kotak penalti, bermain satu dah Tielemans, oh balikan lagi back pass tadi kepada De Bruyne, kalau dengan kaki kiri masih lagi dihadang, berhenti di situ, sebelah kanan lagi masih De Bruyne, dorong lagi kali ini kepada pemain lainnya, Thomas Tuchel tadi, sayang sekali Trossard maksudnya tadi lolos dari penjagaan di dalam kotak penalti hasil umpan Kevin De Bruyne, tapi sayang merubah skor hingga menit 50 ini.
1: Iya, sebuah peluang langsung didapat oleh Belgia tadi melalui sundulan dari Leandro Trossard, namun sayang sekali sundulan pemain asal Arsenal tersebut masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Iran yang dijaga oleh Ali Reza Behrouz. 51 di babak yang kedua ini. Tendangan gawang dilakukan oleh Ali Reza Ben Rafat ke depan, maksudnya kepada Medi Taremi. Ada Medi Taremi, namun penguasaan yang tidak akurat, terjadi duel bola udara. Meninggalkan lapangan pertandingan, nampaknya lemparan ke dalam bersiap-siap dilakukan pemain yang baru masuk tadi, Ali Reza Jahanbak tadi. Masih Ali Reza Jahanbak lempar bola jauh melambung tinggi, jatuh di kaki para pemain. Gila deh, tendangan langsung mampu ditepis tadi oleh Thibaut Courtois yang masih cukup sigap. Kali ini Ali Reza kembali kirim umpan klasik, dihalau saja. Lagi-lagi ditendang bola jauh ke depan oleh Leandro Tosar tadi. Kembali terjadi duel bola udara, namun mampu dengan mudah ditangkap oleh Courtois. Tendang langsung ke depan, di sana ada Kevin De Bruyne, namun bola tergulir cukup cepat dan lebih dekat kepada Ali Reza Ben Rafat, kiper dari Irak, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kali ini Leandro Tosar lebar ke sisi sebelah kiri. Ada Yuri Telemans tadi yang kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya kepada Leandro Tosar tadi. Namun saya nampaknya sudah terkena offset ataupun tangannya tadi sempat menyentuh bola. Kali ini tendangan gawang ataupun tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Ali Reza. Kirimkan umpan ke depan kepada pemain Iran lainnya, main dengan nomor punggung 23, Ramin Razaya. Kirimkan lagi ke belakang kepada Ali Reza Ben Rafat. Masih mencari rekannya Ali Reza. Tendang bola jauh ke depan, mendekati garis tengah lapangan pertandingan, namun keluar saja bola tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam, langsung saja Maxim De Kuipers ke belakang kepada Gregor Michel. Tendakan ke tengah kepada Nathan Goy. Masih Nathan Goy sendiri yang dia membawa bola. Balikan kepada Michel. Lebar kembali ke sisi sebelah kiri kepada Brandon. Ada Romelu Lukaku tadi yang berhasil menyambut umpan dari Leandro Tosar tadi. Namun sayang sekali bola tadi mampu dicuri, dibuang saja tengah ke depan. Kembali kali ini Belgia melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Berikan bola kepada Kevin De Bruyne. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Kevin De Bruyne ataupun dari Nikola Raskin, yang tadi tidak mampu mengecoh barisan pertahanan dari Iran. Curi tadi bolanya, tendang saja jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Turun umpan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois, ke depan kepada kapten maksudnya Yuri Telemans, namun mampu dicuri oleh Ali Reza Jahanbak. Pasti Ali Reza, tindakan bola kembali kepada Ramin tadi, umpan crossing tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki para pemain Belgia yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini Thomas Munir di sisi sebelah kanan kirim umpan ke depan kepada Salome Kors. Di sana masih belum akurat tadi umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Belgia. Sementara itu sempat mengancam tadi beberapa pemain dari Iran, salah satunya melalui tendangan Medi Taremi tadi. Kali ini saudara pendengar, Belgia kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Romelu Lukaku kirim ke belakang kepada Yuri Telemans, kepada Nikola Raskin, alirkan ke sebelah kanan kepada Nathan Goy, kepada Thomas Munir. Kali ini menguasai bola, kembalikan kepada Nathan Goy. Tindakan ke sisi sebelah kanan ada Salim Akers, masih Salim Akers. Dicuri tadi namun bola kembali jatuh di kaki Nathan Goy. Tindakan ke sisi sebelah kiri ada Leandro Tosar, mendekati kotak penalti dari Iran. Kirimkan umpan klasik, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, terjadi duel bola udara, dihalau saja. Tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan. Disundul tadi, tendangan jauh yang dilakukan oleh bek Iran tadi. Sundul saja oleh Michel tadi nampaknya, dan meninggalkan lapangan. Irak. Sementara itu ada 3 pemain yang langsung dimasukkan oleh Rudy Garcia. Siapakah yang akan diganti? Terlihat satu di antaranya ada Munir, kemudian Nikola Raskin dan Selemakers nampaknya yang ditarik keluar, digantikan pemain Belgia. Nampaknya Munir, Raskin dan Selemakers dimasukkan Kastanje, Panaken dan Luke Bakio. Sudah memasuki menit 57, nampaknya pelatih dari Belgia Rudy Garcia langsung merubah strategi untuk setidaknya bisa menciptakan gol di babak yang kedua ini. Ya, baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ramin Rezai. Lempar bola jauh ke depan, ada Mehdi Taremi. Mehdi Taremi terjatuh, Mehdi Taremi, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Maxim the Keeper. Nathan Ngoy pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik ke belakang kepada Michel, depan kepada Juri Terman, depan lagi kepada pemain Belgia tadi yang baru masuk, nomor punggung 20 Hans Panaken nampaknya. Masih Hans Panaken, pindahkan bola ke tengah kepada Kevin De Bruyne, alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Trossard, kirim umpan crossing. Siapakah yang dituju? Ada Kevin De Bruyne, kena wasit, oh terjadi gol, masih ditengah oleh Kevin De Bruyne. Oh sayang, sayang, seribu kali sayang. Tendangan bola muntah dari Kevin De Bruyne tadi mampu ditangkap tadi oleh Ali Reza Bedrapat, masih aman gawang Iran. Meskipun terus-terusan dikepur di babak yang kedua ini, kembali Belgia membangun serangan dari lapangan tengah. Michel, masih Michel, pindahkan ke sebelah kiri kepada Maxim Peters, pendek saja kepada Leandro Trossard, masih Trossard menguasai bola ke tengah kepada Romelu Lukaku tadi nampaknya, namun dihalang saja bola ke depan ataupun ke barisan pertahanan dari Belgia. Kembali bola jatuh di kaki pemain Belgia Nathan Ngoy, giring bola sendirian, dia pindahkan ke sebelah kanan, ada Leandro Trossard kepada Panaken, belakang kepada Juri Thielemans, melebar ke sisi sebelah kanan, ada pemain dari Belgia tadi, ada dua pemain yang berusaha menghadap, kirimkan umpan, umpan crossing, terjadi lagi-lagi kemelut, bola kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Kevin De Bruyne pindahkan ke tengah kepada Leandro Trossard, ke depan maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun bola tadi bergulir cukup cepat meninggalkan lapangan pertahanan. menjadi gol, karena peluangnya sangat sangat besar sekali, dan Roy sudah sangat ketinggalan, jadi mau tidak mau dengan kesempatan itu, dan ini sebuah keuntungan bagi Iran bermain dengan lebih banyak pemain, satu pemain memasuki ke menit 67 menjelang menit ke-70 ini.
0: Iya, satu pemain harus keluar dari Belgia, kali ini set piece dilakukan oleh Iran, coba lagi di usur oleh pemain Belgia, bermain dengan 10 orang meskipun sejak tadi menit di ataupun awal babak kedua Belgia mampu menggempur, tapi kali ini kalah jumlah pemain karena memang tadi Nathan Roy sayang sekali harus diusil oleh wasit mendapatkan straight right card. Iran kali ini dari tengah coba lagi membangun serangan, anak-anak dari pelatih Amir ini coba geser lagi ke sebelah kiri, didekati tadi pemain yang baru masuk Mohamadi, coba umpan ke dalam kotak penalti, masih dipatahkan tadi oleh Tillman. Justru kali ini dilakukan serangan balik oleh Tosat, masih Tosat pemain nomor 10 ini, geser ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Dodi Luka Wakio tadi, back pass jauh kepada Tiba Tortoa. Kali ini para pemain dari tim Belgia agak sedikit mengendurkan serangan karena saat ini bermain dengan 10 orang. Romero Kaku berduel tadi bersama pemain nomor 19 Nemati, dimenangkan oleh para pemain Iran, tapi jatuh lagi bola kali ini penguasaan oleh pemain dari Belgia Tillman yang sekarang mundur menjadi back. Ini tengah ini coba lagi kali Kevin De Bruyne arahkan ke depan yang dimaksud adalah Teluka Bakio, tetapi penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh pemain nomor 5 dari tim Iran ini, sudah dilakukan cepat dari tengah, geser lagi ke sebelah kanan, kali ini Nemati, orang lagi kepada Kali Zamare, main-main kali dari sebelah kanan Hussein Kanani, terus kali ini para pemain dari tim kami tadi Iran nomor 6 kali ini arahkan lagi kepada Nemati, masih kali ini arahkan ke sebelah kiri kembali, coba lagi Iran membangun serangan, pemain nomor 14 kali ini orang kali ini kosong, kali ini berbahaya, tetapi sayang tadi umpannya tidak memenuhi sasaran sehingga hingga menit ke-69 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
2: Iya, nampaknya Iran langsung melakukan serangan-serangan cepat, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka saat ini, di mana mereka saat ini masih bermain dengan 11 orang pemain, sementara Belgia terpaksa harus bermain dengan 10 orang setelah Nathan Ngoi tadi di kartu merah oleh wasit. Dan sobat pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan untuk sementara waktu dihentikan untuk dilakukan tip lesson break untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi Anda melihat seperti apa ini, terutama kartu merah tadi yang sayang sekali. Sebenarnya Belgia bermain cukup baik, namun tadi sebuah kesalahan yang nyaris berbuah gol, namun ada pelanggaran last man ya nampaknya Nathan Ngoi tadi, sehingga langsung dapat strike red card tadi. Anda menilai seperti apa?
1: Yang pasti Nathan Ngoi melakukan kesalahan individu ya, kesalahan sendiri, kesalahan yang fatal yang dilakukan sendiri, dan memang tadi kontrolnya tidak maksimal gitu, akhirnya bola lepas dan dikejar oleh Taremi yang kita tahu Taremi punya kecepatan, dan mau tidak mau harus ditarik, dijatuhkan, dan tentunya sebuah pelanggaran profesional atau professional fault yang sangat kentara sekali membuat dia harus dikatakan, karena kembali Taremi adalah orang terakhir. Tetapi pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Nathan Ngoi tadi adalah ini soal konsentrasi di belakang, walaupun mereka menyerang dan kita tahu dari bawah pertama tadi Nathan selalu membantu serangan, tetapi ketika mereka lupa bahwa mereka ada defender, mereka harus selalu menjaga kedalaman kekuatan bertahan mereka, dan itu sepertinya tadi sedikit lost concentration atau kurang fokus, berakibat fatal sehingga Nathan membuat timnya rugi karena kehilangan satu pemain, dan ini tentunya akan berpengaruh pada Belgia yang akan terus menyerang dan tadi memasukkan beberapa pemain yang langsung 3 pemain dengan tipe-tipe yang lebih menyerang, tetapi dengan kehilangan satu pemain tentu akan merugikan. Kita tahu bahwa tadi Hans Van Aken dimasukkan menggantikan Salemaker, dia adalah gelandang serang, lalu ada Luke Bakio, ini adalah gelandang kanan, dia turun menyerang menggantikan winger, dan ini akan membuat para pemain ini terpaksa harus bantu ke lebih bertahan.
0: Belgia tidak memiliki striker murni lagi karena THT sendiri adalah pemain yang lebih cenderung agak bertahan. Ini pemain yang bisa dikatakan Arthur THT ini posisinya adalah center back atau back kiri, dan dengan kehilangan satu pemain akan memainkan fast tag mereka. Siapakah yang di tempat fast tag, kita lihat apakah di sana Kevin De Bruyne atau pemain yang lain. Tapi yang pasti serangan mereka pastinya tidak akan se-energik atau semobile di sebelum-sebelumnya, karena memang harus kehilangan pemain satu pemain, dan ini tentunya merugikan mereka di saat Iran mulai keluar menyerang. Tetapi balik lagi, Iran juga harus hati-hati karena beberapa kali pemainnya juga melakukan foul. Ini juga akan berbahaya bagi mereka ketika melakukan serangan ataupun ketika mendapatkan serangan balik.
2: Iya, baik, terima kasih Bu Estu atas analisanya tadi. Dan sudah dengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan, dan kali ini bola berada di para pemain dari Iran. Dan saat ini sudah dengar, dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan crossing, namun tadi mampu dihalau oleh Brandon Russell. Dan bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Ardan ataupun Ali Reza Zahanbak tadi. Tindakan ke tengah kepada Said Ezatollahi. Kali ini berbalik, Iran yang mengurung pertahanan dari Belgia setelah unggul jumlah pemain masuki menit ke 74 ini. Dan sudah dengar, saat ini juga pertandingan masih kosong-kosong atau belum ada gol yang tercipta hingga babak kedua. Dan kali ini sudah dengar, Iran tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun dihalau saja tadi dengan dada oleh Kupers yang mengirimkan langsung kepada Sido Kotoa, langsung ditangkap, kirimkan umpan pendek kepada pemain dari Kupers. Kali ini nyisir sisi sebelah kiri, tendakan bola ke depan kepada Leandro Trossard, tendakan bola lagi ke tengah kepada Hans Panaker, belakang kepada Brandon Michel. Kali ini ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, tengah kepada Kapten Yuri Tielemans, tendakan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 5, Kupers, tengah kepada Yuri Tielemans. Tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Irak. Masih mencari rekannya pemain dengan nomor punggung 16, Said Ezatollahi. Belakang kepada Ali Zadeh. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Ramin Razaya. Tendakan lagi ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 13 dari Iran. Tendakan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Milad Mohammadi. Masih Mohammadi kuasai bola, tarik ke belakang kepada Godos tadi, tengah kepada Said Ezatollahi, belakang lagi kepada Ali Zadeh ataupun Milad Mohammadi. Masih bermain-main bola Iran. Ada Godos tadi, pindahkan lagi ke sebelah kanan, ke depan kepada Mahdi Torabi. Masih Torabi kirimkan umpan crossing. Terjadi tadi duel bola udara, namun tidak mampu dijangkau tadi, hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Belgia. Sudah terdengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 76 di babak yang kedua ini. Kali ini meskipun kalah dalam jumlah pemain, namun Belgia beberapa kali sempat mengancam. Kali ini serangan dari Iran berhasil dipatahkan Hans Panaker, turun ke belakang kepada Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Jogin Kebekiao tadi. Kali ini alirkan bola ataupun tarik ke belakang kepada Timothy Castagne, tengah kepada Yuri Tielemans. Masih bermain-main para pemain Belgia di barisan pertahanan. Arthur Theate yang baru masuk tadi menggantikan Romelu Lukaku. Depan kepada Hans Panaker, kembalikan kepada Arthur Theate, pindahkan lagi ke tengah kepada Brandon Michel. Sebelah kanan kali ini ada Castagne di sana ataupun dan siapakah yang diganti pemain Iran? Nampaknya langsung melakukan strategi atau melakukan pergantian pemain. Lihat mereka saat ini unggul, unggul jumlah pemain. Masih Iran bermain-main bola di lapangan tengah. Lan masih menguasai bola. Saman Godos ataupun Said Ezzat Tolahi pada Ali Reza Zahandak. Masih kali ini Milad Mohamadi lebar ke sisi sebelah kiri, mendekati jantung pertahanan dari Belgia. Terlambat lagi tempo pertandingan para pemain Iran. Kali ini Dora berada di barisan ataupun di lini belakang dari Iran. Masih memancing para pemain Belgia untuk setidaknya bisa membongkar pertahanan mereka. Mohamad dikirimkan umpan crossing ke sebelah kiri. Ada Mahdi Torabi. Masih Mahdi Torabi kirimkan umpan memasuki ke kotak penalti. Terjatuh pemain Belgia. Nampaknya siapakah terjatuh salah seorang pemain Belgia? Nampaknya Brato Michel di sana ataupun Maxim the Keeper tadi yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ali Reza Zandar. Tendangan bebas dilakukan oleh Thibaut Courtois, langsung pendek depan kepada Michel, depan lagi kepada Kevin De Bruyne dari sisi sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Iran. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, bola berhasil dicuri oleh para pemain Iran dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Alirkan bola ke depan kepada Hamadi, ke depan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 19 ataupun 14 Saman Godos. Tadi maksudnya kepada Mehdi Taremi, namun bola cukup mudah tadi ditangkap saja oleh Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 16 Mahdi Torabi yang langsung mengalirkan bola ke sebelah kiri kepada Ramin Razek. Kirimkan umpan crossing dengan mudah tadi ditangkap saja, petik bola di udara oleh nampaknya berhasil dicuri oleh pemain Iran. Kedalaman tepis tadi cukup baik nampaknya jauh ini penampilan dari Thibaut Courtois tadi yang mampu gagalkan tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain Iran Said Ezzat Tolahi tadi yang menyasar tiang dekat sebelah kanan gawang dari Belgia. Selamat masih gawang Belgia. Kali ini Belgia coba membangun serangan. Batiau dari sisi sebelah kanan umpan crossing tadi maksudnya, namun bentur tadi tendangan dari Dodi Luke Bekiok yang
0: tadi yang masuk menggantikan Kevin Derwood. Kali ini pasti Pardo arahkan kepada Kostak, masih di tengah kali ini bermain satu arah sama Panekin, diusir lagi-lagi oleh pemain Iran, jatuh kali ini kepada lini belakang Arthur Ted, umpan lagi kali ini kepada Tillman, bermain satu dua arah sama Panekin, masih Kostak jauh kali ini, coba tegakkan umpan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini Timothy Sain, umpan ke arah penalti di kadang oleh Khalizadeh tadi, pemain dari Iran. Coba lagi dari tengah kali ini, Hans Panekin arahkan ke sebelah kanan kepada Luke Bakel, masih umpan dengan kaki kiri melambung dan berbahaya. Tersentuh tadi pergerakan satu pemain yaitu Tillman, tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun duel terjadi tadi bersama pemain Iran lainnya. Hingga menit ke-89 ataupun memasuki menit 90 masih belum ada skor yang tercipta baik bagi Belgia maupun juga tim dari Iran.
2: Ya, baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir waktu normal, Belgia meskipun bermain dengan 10 pemain namun tidak mengendurkan serangan mereka. Baliknya Iran juga berusaha bermain lebih menyerang untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Kali ini tendangan bola jauh ke depan tadi dilakukan oleh Thibaut Courtois, namun bola jatuh di kaki Ramin Rezaya, mengirimkan bola ke sebelah kiri kepada pemain Milad Mohammadi. Masih Mohammadi ada Mehdi Taremi tadi, belakang lagi kepada Ali Memati tadi, masih Ali Memati, lalu dia membawa bola bisa direbut oleh pemain Belgia, umpan kepada pemain Amir Hussein Jade tadi, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali, masih Iran menguasai bola di dalam kotak penalti dari Belgia. Ulikan umpan crossing tadi maksudnya kepada Ali Reza Zagba, namun dipatahkan tadi peluang yang dimiliki oleh Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan dari lapangan tengah, Hans Panagen maksudnya tadi kepada Yuri Kalemas, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Ali Reza Zagba pindahkan ke belakang kepada Ali Zade tadi, masih pelan bermain-main para pemain Iran menguruk pertahanan dari Belgia. Kali ini Iran berhasil mencuri bola, namun kembali direbut tadi bola oleh Leandro Trossard, turun ke belakang kepada Arthur Teate tadi, kembalikan kepada Trossard, kepada keepers depan kepada Hans Panagen, alirkan ke sebelah kiri kepada Matheus Fernandes, masih Fernandes maksudnya tadi kepada Date ataupun Hans Panagen. Kali ini Leandro Trossard kembali meliuk-liuk dia di dalam ataupun di luar kotak penalti dari Iran. Kali ini di sebelah kanan masih Trossard maksudnya ataupun Tastanye tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing namun masih membentur main Soje Khalizadeh tadi, lemparan ke dalam langsung saja bola kali ini dikuasai oleh Dodi Lukedegiao. Kastanya kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara tadi, hampir saja Belgia tadi, Randon Musel yang sudah maju jauh ke depan tadi, namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh di atas mistar gawang dari Iran. Masih selamat gawang kedua kesebelasan ataupun belum ada skor yang tercipta hingga memasuki menit kedua tambahan waktu babak yang pertama. Tambahan waktu yang diberikan adalah 5 menit di babak yang kedua ini. Sementara kedua tim bermain lebih terbuka untuk melakukan serangan balik cepat. Kali ini Hans Panagen melebar kepada Fernandes tadi, masih Fernandes berikan ke tengah kepada Luke Bakel, pada Arthur tadi, masih Arthur, kembalikan kepada Matias Fernandes, masih Fernandes, masuk kotak penalti dari dia, tendangan langsung masih belum akurat tadi, tendangan kaki kanan Matias Fernandes yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne tadi, tendangannya masih melambung sisir lapangan tengah, balikan bola kepada juri Telemans, pendek saja kepada Kuipers, alurkan bola ke sebelah kanan ada Timothy Castagne, bukan kepada Jody Luke juga, tengah lasa. Jody Luke Bekiau tadi tendangannya hampir saja tadi, namun masih lenceng tipis tadi di tiang sebelah kanan dari gawang Irak. Tendangan Jody Luke Bekiau tadi hampir saja memutarkan jala gawang dari Irak, namun belum berhasil tadi memenuhi sasaran tendangan Jody Luke Bekiau. Kali ini Belgia melalui kaki Hans van Aken dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Memasuki detik-detik akhir tambahan waktu di babak yang kedua, bersamaan dengan momen tersebut wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di babak yang kedua dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata yang dapat saya sampaikan di pertandingan grup G antara Belgia menghadapi Irak. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabu. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senti. Luar biasa pertandingan yang sangat menegangkan, diwarnai kartu merah dan juga sebetulnya hujan peluang namun tak cukup gol, utamanya dari Belgia ya. Namun setelah ada kartu merah ya, Irak mencoba untuk balas melakukan serangan namun juga tak kunjung berbuah gol. Apa yang terjadi dengan kedua tim ini Bung? Mengalami kebutuhan serangan, mereka tidak mampu mencetak gol.
4: Ya pasti dua tim ini bermain sangat disiplin jauh tepatnya pertandingan, terutama di babak kedua. Belgia kehilangan satu pemain dengan pemain menggantikan Robert Lukaku, bermain dengan false nine. Luka Bekiau bermain cukup bagus beberapa kali jadi false nine, tetapi memang lini bertahan dan juga kiper Andreas Jabeur-Rafat dari Iran bermain cukup istimewa. Terlepas itu juga Thibaut Courtois di penjaga gawang Belgia cukup bermain cukup bagus juga. Tapi memang di babak kedua dengan ball position menjadi perbedaannya tipis ya, 59-41, artinya tidak sejumlah di pertandingan babak pertama tadi dengan shoot on goal sebanyak 5 dimiliki Irak dan 12 shoot goal dimiliki Irak sebanyak 5 dan Belgia 12, sedangkan efektivitas tendangan masih dimiliki oleh Irak dengan 2 dan 3 shoot on goal dari Belgia. Artinya sepanjang pertandingan ini kedua tim bermain sesuai dengan apa yang mereka ingin lakukan dari awal. Tim bertahan Irak dengan memasang awalnya 5 pemain bertahan, bermain cukup bagus, disiplin dan cukup tangguh, sulit ditembus walaupun serangan-serangan dari Belgia juga tidak kalah habisnya, tidak kalah seru jatuh, tapi memang bertahan. Sedangkan Belgia dengan kekuatan mereka saat ini melakukan serangan dengan baik, ada Tosan, ada Kevin De Bruyne, lalu walaupun Lukaku tidak banyak menghasilkan peluang tapi pergerakan cepat cukup merepotkan. Tetapi balik lagi, lini belakang Irak jadi poin plus untuk mereka

0: americano. Perché facciamo in Spagna.
1: Yeah, también en dominación de del día de nada cari ya era juga saya mía era tidak mampu memanfaatkan untuk mencetak
0: luar biasa ya kira-kira.

Baiklah, begitu. Terima kasih, Bung Estu.

Regálame en esta.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 dan AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang Bapak Ibu para pamireng nggih kelaresan sampun rawuh beliaunya nggih Ustadipun. Assalamualaikum Pak Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahjumin.
0: Alhamdulillah. Repot nih awal Pak Ustad. Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, menika kelaresan dinten menika cahyani ngati topiknya itu tentang zikir penentram hati di era penuh tekanan menika nggih Pak Ustaz.
1: Nggih leres menika.
0: Nah, Bapak Ibu ingkang wonten dalem monggo menika kalian Pak Ustadz Ahmad Fahrosi SHI SH kula mengke wonten napa wedal monggo diskusi tentang tentang zikir penentram hati di era penuh tekanan. Monggo Pak Ustadz mukadimanipun rumiyin.
1: Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi anzal as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna 'ilman. Shadaqallahul ladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirang kang dimilakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang dinilai menika tasih marengaken rahmat lan hidayahipun dumateng kula panjenengan sedaya. Allah tasih marengaken nikmat iman, Islam sehat lan sempat mila kula panjenengan saged kepanggih malih wonten program kesayangan kula panjenengan sedaya nggih niku ngaji pagi ten daya ning ati ten terus kawan seluruh budaya Nusantara yang dimana insyaallah dapat kawontenan sehat wal afiat. Amin
0: ya rabbal alamin. Amin ya.
1: Salawat, salam, mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikang sampun merengakan uswa dumateng kula panjenengan sedaya. Pamirsa rahimakumullah, kesempatan ini menika tema ikang dibahas ing terkait zikir penentram hati di era penuh tekanan. Pamirsa rahimakumullah, kula panjenengan sedaya hidup di masa yang penuh dengan berbagai tantangan. Informasi datang begitu cepat, berita berganti setiap saat, kemudian ditambah mali tuntutan hidup yang semakin banyak. Kadang menungso niku terlihat kuat di luarnya, tetapi sebenarnya ada kemungkinan di dalam hatinya sedang mengalami kelelahan. Ada yang kemudian memiliki banyak kesibukan tetapi hilang ketenangannya. Ada yang memiliki banyak pencapaian tetapi masih merasa kosong, ada sesuatu yang kurang. Wonten napa ngoten iku? Ini disebabkan karena hati manusia bukan hanya membutuhkan keberhasilan dunia, tetapi hati niku membutuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu salah satu jalan yang sakit dilampai, jalan insyaallah paling mudah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa dengan mengingat Allah itu hati kita akan menjadi tenteram. Terkait berbicara tentang zikir, mungkin ada pertanyaan apa makna zikir itu? Pamir rahimakumullah, zikir secara sederhana itu berarti mengingat Allah. Namun zikir itu bukan hanya ucapan di lisan, tetapi zikir niku juga berarti menghadirkan Allah dalam hati, menyadari pengawasan Allah, dan menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Ketika kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, seharusnya kita sedang mengarahkan hati kita kembali kepada Allah. kita sedang mengingat bahwa kehidupan ini berada dalam kendali. Kita harus sedikit ikut sekali lagi mengingat Allah, tapi bukan hanya sekedar di lisan, tapi bagaimana kemudian ketika kita berzikir itu menghadirkan Allah dalam hati kita, menyadarkan diri kita bahwa kita senantiasa dalam pengawasan Allah, dan kita berupaya betul untuk hidup ini sesuai dengan petunjuk dari Allah. Itu makna zikir. Nah, kemudian kenapa kita hati kita membutuhkan zikir? Pendengar rahimakumullah, pamir rahimakumullah, tubuh niku membutuhkan istirahat. Pikiran membutuhkan ketenangan, dan hati kita membutuhkan zikir. Hati yang jauh dari Allah niku akan senantiasa dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, iri, dan bahkan kegelisahan. Sebaliknya, hati yang dekat dengan Allah niku akan memiliki kekuatan. Bukan berarti dikatakan hidupnya tidak ada masalah. Dia punya masalah, tetapi dia tahu tempat kembali itu kemana ketika masalah itu datang kepada dirinya. Lantas, di tengah kehidupan yang penuh dengan kesibukan ini, bagaimana kita berzikir? Kadang kita hanya berpikir bahwa zikir itu hanya dilakukan setelah sholat atau hanya dilakukan di masjid saja. Padahal zikir itu bisa hadir dalam setiap aktivitas. Lalu berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai sekalian manusia, berbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bisa berzikir di mana saja. Saat bekerja kita ingat Allah. Saat belajar kita niatkan karena Allah. Bahkan saat menghadapi masalah pun kita sebut nama Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lupa untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang akan membuat kita itu, membuat hidup kita itu senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin rahimakumullah. Zikir itu bisa mengubah cara kita menghadapi masalah. Kita akan hidup dengan masalah karena memang manusia itu akan hidup dengan masalah. Masalah itu bagian dari cara Allah untuk kemudian meningkatkan level keimanan kita. Masalah dalam hidup itu tidak bisa kita pilih. Namun, cara kita menghadapi masalah itu bisa kita perbaiki. Orang yang jauh dari Allah mungkin melihat masalah sebagai akhir dari segalanya. Apalagi di era kekinian, di era saat ini ya, banyak kita dapati, mohon maaf, orang mendapatkan masalah itu bukan kemudian mencari bagaimana menyelesaikannya masalah itu, tapi dia memilih jalan yang singkat, yaitu dengan bunuh diri. Dan ini yang lebih tragis lagi, hanya terjadi kepada generasi muda kita, yang hanya dengan satu masalah yang menurut kita bukan masalah sebenarnya prinsip gitu ya, hanya sekedar masalah pacar itu ya, hanya masalah lagi bersih tegang dengan temannya, tapi kemudian karena dia tidak tahu harus kembali kemana, maka dia ketika ada masalah itu ya dia cari jalan pintas ya, agar masalah cepat selesai, dia melakukan bunuh diri ya. Orang yang jauh kan melakukan hal yang demikian. Namun orang yang berzikir, orang senantiasa berzikir, orang senantiasa mengingat Allah, maka dia akan melihat masalah itu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya, karena ia yakin Allah akan bersama dirinya, Allah akan mengetahui keadaan dirinya, dan Allah akan memiliki jalan yang terbaik untuk dirinya. Nah, karena keyakinan inilah yang membuat hatinya itu menjadi kuat. Lantas bagaimana bentuk-bentuk zikir kita dalam kehidupan? Ya, bisa yang pertama zikir dengan lisan. Seperti membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, dan zikir-zikir yang lainnya. Dan zikir dengan hati, ya, senantiasa ingat bahwa kita diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah di mana saja kita berada dalam kondisi ramai, dalam kondisi sepi, ya kita akan bisa menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian berzikir dengan perbuatan. Kita melakukan kebaikan karena Allah. Kita menolong itu karena Allah. Kita bekerja dengan jujur. Senantiasa menjaga amanah. Nah itu adalah melakukan bentuk-bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bila semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Lah, di antara sekian banyak zikir yang bisa kita lakukan, ya, mungkin istighfar itu adalah zikir yang mungkin perlu kita lakukan setiap saat dalam kehidupan kita, selain zikir yang lainnya. Karena dengan istighfar itu, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar itu, kita akan diajarkan bagaimana kita menjadi hamba Allah yang rendah hati. Kita bisa salah, kita bisa lupa. Tapi ketika ampunan Allah itu, kita akan ingat bahwa ampunan Allah itu akan senantiasa terbuka bagi hambanya yang senantiasa mau kembali kepada dirinya. Maka berbanyak istighfar dalam kehidupan kita. Maka, Bapak rahimakumullah, pertanyaannya untuk diri kita bersama adalah berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk memikirkan dunia dan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mengingat Allah. Jangan biarkan hati kita penuh dengan berbagai hiruk pikuk suara dunia, tapi kita lupa mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dengan zikir yang sederhana. Ya, mulailah dengan istighfar mungkin, ya alhamdulillah. Terus subhanallah wa akbar, zikir yang lainnya. Dan mulailah dengan menghadirkan Allah dalam setiap langkah kita, karena dengan hati yang selalu berzikir akan lebih mudah menemukan ketenangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita dengan berzikir, hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita dipenuhi ketenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf, wallahu a'lam
0: bissawab. Nah, Bapak Ibu, monggo ingkang wonten dalem sepindah malih kula aturi kek pinara. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang zikir ini, ibaratnya penentram hati di era penuh tekanan. Pak Ustadz, apa bedanipun zikir ini kok dengan melamun tentang kebesaran Allah, Pak Ustadz? Ngali pemandangan, terus bersyukur. Nah, ini kok kadang-kadang, wah, timbangi sumpek aku tak ndelok nang sawah atau apa. Nah, ini termasuk di situ apa Ustaz?
1: Setimbang nganggur kan delok iwak ngoten nggih. Jadi tenang. Kan orang begitu ya. Ada orang itu punya apa? Punya peliharaan ikan misalkan. Ketika hatinya sumpek nanten delok iwak iso tenang. Ya ini saya katakan juga berzikir dengan perbuatan karena dia mengingat kekuasaan Allah ya dengan melihat ciptaannya. Tetapi esensinya sebenarnya lebih jauh dari itu. Bukan sekedar melihat ciptaan Allah, kemudian bisa merenung kembali Allah lah yang menciptakan ini. Maka ketika ada masalah, ketika berdoa tenangan, harusnya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melamun itu kan kosong ya, tidak ada nilai apa-apa di sana. Tapi ketika kita kemudian melihat ciptaan Allah, kemudian kita mengingat Allah, kemudian lisan kita berzikir gitu ya, membaca kalimat-kalimat thayyibah, lah ini akan berbeda tentunya, akan ada nilai pahala di sana dan betul-betul menghadirkan ketenangan dalam diri kita. Itu pada kemudian menjadi ketenangan di tempat lain gitu ya. Ya, ketenangannya dengan melihat kuasa itu sudah bagus, tapi ditingkat lagi levelnya dengan lisan, dengan hati, ya insya Allah itu bisa dikatakan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah la wisla.
0: Inji, sepindah malih tentang zikir menika Pak Ustaz. Zikir menika harusnya ten pundi Pak Ustaz? Kadang-kadang kita itu kan tahu melihat orang itu pakai tasbih, kadang-kadang kita di jalan, di apa. Nah, itu gimana Pak Ustaz?
1: Enggih. Jadi kalau zikir itu memang sebenarnya di mana saja, gimana? Di mana saja kita berada. Yeah. Di tempat kita bekerja, kita senantiasa mengingat Allah, walaupun tanpa alat gitu, tanpa alat bantu ya. Misalkan tanpa tasbih itu sekarang pakai apa namanya yang digital itu ada di jari. Lalu, itu juga. Ini. Nah, itu juga bisa membantu. Tanpa itu pun sebenarnya juga bisa gitu ya. Artinya ketika kita bekerja tangan kita karena dipakai bekerja di kedua tangan ini, maka dengan bekerja misalkan ngetik gitu ya. Dengan mengetik otaknya berpikir, kemudian hatinya berzikir, itu insyaallah bisa membuat lebih apa ya, bisa mencairkan pikiran di otaknya itu bisa lebih fokus lagi. Jadi di mana saja kita berada, tidak harus ada di masjid, tidak harus menggunakan alat gitu ya. Tetapi alat itu memang namanya alat ya, itu juga membantu kita untuk melihat seberapa banyak sih kita untuk bisa berzikir. Tapi memang agak menjadi dilema juga madam, karena suatu saat saya juga pernah ditanya oleh seseorang gitu ya, apakah orang yang berzikir menggunakan alat itu bukannya nanti akan menunjukkan, menampakkan bahwa dia itu ahli zikir gitu ya. Ya kembali lagi, itu kan penilaian orang. Kita kan tidak boleh kemudian bersakwah sangka gitu ya, tidak boleh berprasangka kepada orang gitu ya. Nggak boleh bilang kita melihat orang yang kemana-mana bawa tasbih, bawa zikir digital itu dikatakan, oh, orang ini sombong, riya, nggak boleh. Itu kan Allah kan sudah jelas mengatakan bahwa sebagian prasangka itu kan mengandung dosa. Ya sudah, itu urusannya dia. Yang penting kalau ada orang seperti itu ya kita bersyukur, ada orang yang mau berzikir di tempat yang ramai walaupun pakai alat, ya kita lihat diri kita saja gitu ya. Nah, apakah kita sudah bisa seperti dia berzikir di mana saja, itu saja menurut saya begitu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ini kadang-kadang ada enggak Pak Ustadz ketentuan berzikir nih kok mesti pun membaca misalnya tasbih, tahmid, takbir. Anu ping 33, ping 103 atau ping 1000 piro ngaten ya. Itu apa sebetulnya maknane napa Pak Ustadz?
1: Inggih, kalau berbicara jumlah memang itu salah satu rahasia dari apa ya, dari hadis Rasul gitu ya. Tapi memang kalau melihat hadis ya, kita tentunya ngikuti hadis Rasul saja, Madam.
0: Mengatakan ini.
1: Artinya begini. Kalau memang Rasul mengatakan ketika habis sholat itu membaca tasbih, tahmid, takbirnya itu 33 kali, ya kita ikuti saja gitu ya. Jumlah itu. Kalau akun ada mengatakan perbanyak membaca subhanallah, alhamdulillah sebanyak 10 kali, 100 kali, ya kita ikuti saja itu. Tapi kalau dikatakan tidak ada nominal jumlah, ya sudah, berarti kita boleh sebanyak-banyaknya. Itu bahkan subhanallah pun juga boleh sebanyak-banyaknya, alhamdulillah juga boleh sebanyak-banyaknya. Nah, itu pada memang pada momen-momen tertentu. Setelah sholat itu 33, ya, kemudian di luar itu ya perbanyak itu nggak ada masalah sebenarnya gitu, gitu. Tapi di luar sholat tentunya ya, seperti istighfar itu kan kalau setelah sholat kan dibaca 3 kali cukup sudah. Tapi di luar sholat, nah istighfar ini bisa kita perbanyak sebanyak-banyaknya. Karena memang dengan istighfar yang banyak itu kata Rasul itu memberikan jaminan. Rasul sudah, ketika kalian berbanyak istighfar, kata Rasul, satu, ketika dapat masalah akan Allah berikan jalan keluar. Kemudian yang kedua, kalau hatimu merasa sempit, akan Allah berikan kelapangan. Yang ketiga, kata Rasul, ketika kita memperbanyak istighfar itu, Allah akan bukakan pintu kita rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Nah, ini berarti kan kesempatan emas bagi kita. Tinggal kita mau tidak kemudian menyambut kesempatan ini, mengambil kesempatan ini dengan semaksimal mungkin dengan memperbanyak istighfar. Sekali lagi, kalau setelah sholat cukup 3, karena memang contoh Rasul begitu, nah, di luar sholat kita berbanyak istighfar. Nah, ini begitu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ini, nah Pak Ustadz, tadi topiknya zikir penentram hati di era yang penuh tekanan ini Pak Ustadz, atau di era ini yang digital trainer. Nah, kadang-kadang nun sewu Pak Ustadz, zikir tidak sepenuhnya atau mungkin lupa dengan zikir, tidak seperti orang-orang yang dulu Pak Ustadz, kalau apa diem kadang-kadang bibirnya kelihatan ya itu mah sudah bergerak memikirkan diri. Nah, ini untuk melatih atau untuk apa ya Pak Ustadz, sebagai pemenuhan hati ben ora belok, ben ora dimasuki setan. Nah, ini caranya bagaimana Pak Ustadz?
1: Iya, betul. Di era saat ini memang betul ujiannya lebih banyak, tantangannya lebih besar. Karena kan kalau mungkin kita bicara zaman dahulu, tontonannya nggak terlalu banyak gitu ya. Hanya ada TV, cukup, selesai. Berarti waktu untuk bisa berzikir itu memang sedia sangat banyak. Tinggal mau nggak kemudian diambil kesempatan untuk berzikir. Nah, di era sekarang ini kan sudah beralih gitu ya. Tontonannya nggak perlu lagi ada di rumah, di mana saja dia berada, ya bisa melihat tontonan, bahkan kadang-kadang tontonan bisa menjadi tuntunan gitu. Nah, maka bagaimana kita melatih zikir di era yang saat ini? Ya, tentunya ini dikembalikan lagi kepada kita, bagaimana pintar-pintarnya kita tadi di mukadimah di bagian akhir sempat saya sampaikan, bagaimana di akhir-akhir kita itu di masa-masa seperti ini itu bisa kemudian membagi waktu kita, menyeimbangkan antara urusan dunia kita dengan urusan akhirat kita. Artinya ketika kita sudah banyak beraktivitas dalam kehidupan dunia kita ini untuk memenuhi kebutuhan dunia kita ini, Maka di saat-saat tertentu ketika kita memang sudah menghadap Allah dalam kondisi lagi sholat itu, maka manfaatkan waktu itu untuk kemudian banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya ketika habis sholat jangan lantas kemudian lancing gitu ya, habis salam langsung pelencing gitu ya, habis salam langsung pergi. Jangan, tetapi saya yakin di mana saja kita bekerja mesti diberikan waktu space yang cukup untuk kemudian kita menghadap Allah untuk sholat itu. Mungkin dikasih waktu, mungkin ya batasannya sejam, tapi kan sejam itu kalau kemudian kita bagi dengan makan, misalkan untuk makan siang gitu ya, dengan sholat, misalkan dipakai sholat 20 menit, makan gak mungkin lah makan 40 menit, kecuali ngobrolnya sing bawang, gitu. Yeah. Memang kan masih kedam gitu, madamin, gitu. Yeah. Mungkin 10 menit selesai, yang panjang itu kan makan sambil ngobrol-ngobrolnya yang 30 menit sendiri kan begitu. Mungkin kasih space waktu sholat 1 jam gitu ya. Ya mungkin dibagilah waktunya untuk spesial hatnya tadi itu ya 20 menit kita pakai untuk sholat, sholatnya mungkin antara rentang 5 sampai 7 menit lah atau 10 menit, dan sisa 10 menit kita pakai berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa kemudian ketika kita melakukan pekerjaan kita tadi itu, ya itu kita juga manfaatkan kita daripada tadi ketika mengerjakan sesuatu, kemudian daripada pikirannya melayang kemana-mana, biar bisa fokus ya, sambil memfokuskan itu kita latih lisan kita dengan banyak berzikir pada Allah, insya Allah itu juga kesempatan yang baik. Ini artinya apa? Tinggal pintar-pintarnya kita saja bagaimana kita mencari waktu-waktu untuk bisa mengisi waktu-waktu yang ada itu dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian, Allah alam sholat.
0: Inji rumen nanti ngaji kula nengko ten remyai diparingi lek dikir niku sik gak dituntun besok ngoten Pak ya Pak Ustaz niko. Nah itu katanya disuruh latihan supaya nanti suatu saat kalau mau ditarik ajal kita itu gak nuntun katanya. itu yang pertama. Yang kedua ini ada Bu Sri Ponco Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sudah ini sudah berzikir, berdoa maksimal mohon pada Allah karena ditinggal selingkuh suami atau dan mau dimadu. Ini ketenangan dan kesabaran sudah didapat. Bagaimana mohon penjelasan, terima kasih. Itu Pak Ustaz. Untuk menenangkan hati itu dengan berzikir dengan gini, monggo Pak Ustaz, karena ditinggal aja.
1: Nggih, Bu Siponjo, matur nuwun. Kita terus sekali lagi memang zikir dan doa itu adalah senjata kita untuk mendapatkan ketenangan. Kalau kemudian kita sudah berzikir dan berdoa ketika ada masalah yang hadir dalam kehidupan kita, maka tugas kita berikutnya adalah berusaha untuk bisa ridho akan masalah itu. Karena ketika kita bisa ridha dengan masalah itu, maka insya Allah ketenangan itu kan hadir dalam diri kita. Termasuk dengan masalah yang disampaikan oleh Bu Sri Ponco begitu. Maka ketika kita bisa ridha, memang ngomong gampang, dan ya betul ya, sing lakoni angel ya. Ridha itu sesuatu yang sulit, tetapi itu memang hal yang dituntunkan kepada kita. Ketika kita sudah ridho menerima apapun keputusan yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah akan hal baik akan Allah siapkan untuk diri kita. Yang pertama, yang kedua, kita harus yakin bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini, semua itu adalah titipan. Artinya, kapanpun Allah kan bisa mengambilnya, titipan itu, ya sesuai dengan cara yang Allah sudah sediakan untuk diri kita. Maka tugas kita ya tinggal kita apa ya, mengikhlaskan saja gitu ya, insya Allah. Dengan ikhlas itu akan sekali lagi akan Allah berikan ganti yang berkali-kali lipat. Memang yang berat itu adalah omongan orang, yang berat gitu ya, omongan orang begini, omongan orang begitu, akhirnya itu membuat kita menjadi banyak berpikir kesana kesini gitu ya. Nah maka saran saya ketika ada masalah yang menghinggapi diri kita ya, omongan orang itu jangan dijadikan sebagai referensi utama tentu. Ya, kalau ada orang ngomong ya dengarkan saja, tidak perlu ditanggapi. Tetapi yang perlu jadikan referensi utama itu adalah zikir dan doa kita, dan juga tentunya adalah keputusan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, semuanya tentunya kita sudah mampu, sebenarnya mampu untuk kemudian bisa menerima ujian itu. Artinya kita sudah siap sebenarnya. Tinggal bagaimana kemudian kita menyiapkan hati kita untuk kemudian bisa menerimanya dengan sebaik-baiknya. Mungkin demikian, Allah alam bisawab. Kemudian yang kedua, yang tadi sampaikan oleh Mbak Demi, betul yang Mbak Demi sampaikan oleh guru penjenengan itu, bahwa ketika kita terbiasa untuk berzikir, maka ketika nanti di akhir hidup kita pun, kita akan mudah untuk kemudian melantunkan zikir-zikir itu. Karena kebiasaan. Karena kebiasaan sering diulang-ulang itulah memudahkan. Tujuannya kenapa sih kita harus zikran kasiran, harus berbanyak zikir, yaitu tadi. Ini sebagai sarana persiapan kita ketika nanti kita di akhir hidup kita itu, biar mudah untuk kemudian melewatinya. Tapi orang yang jarang berzikir, bahkan tidak pernah berzikir, ketika pada masa-masa seperti itu, dia akan sulit untuk kemudian melantunkan kalimat thayyibah di akhir hidupnya, karena tidak terbiasa, gitu ya. Maka kebiasaan kita untuk banyak berzikir itu menjadi senjata utama kita untuk kelak ketika kita sudah di akhir hidup kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian Rasul menyampaikan matana simaya ismatinya manusia itu karena kebiasaan. Kalau kita kebiasaan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti insyaallah wafat kita pun akan dalam kondisi sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasa salat, maka insyaallah kita wafatnya pun dalam keadaan sedang salat. Mungkin demikian, wallahu
0: a'lam bishawab. Mungkin yang terakhir ini Pak Ustadz, tentang tadi ini. Pak Ustadz di mukadimah sudah menjelaskan tentang zikir hati Pak Ustadz. Niko napa Pak Ustadz?
1: Zikir hati itu berarti kita senantiasa mengingat Allah di mana saja kita berada. Nah, ketika kita mengucapkan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar dengan lisan, dengan hati kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Artinya apapun yang terjadi dalam diri kita, yang tadi ditanyakan oleh Ibu Sri Ponsel tentang masalah yang ada dalam hidup kita, maka yakinlah Allah itu akan memberikan jalan keluar untuk diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang zikir hati itu akan merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mana saja dia berada, dia senantiasa yakin Allah itu mengawasi dirinya. Maka ketika Allah mengawasi dirinya, maka dia tidak akan pernah berbuat yang aneh-aneh. Dia akan bisa menjaga dirinya dari perbuatan yang bisa bernilai dosa, gitu ya. Karena dia merasa bahwa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian mandemin wallah.
0: Nah, ini kangge kleresan uga wedalipun nggih mboten nyekampi Pak Ustaz, tapi apa yang ditanyakan, apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan bisa menambah wawasan dalam hati kita Pak Ustaz. Matur sembah nuwun ning penutup nah mukadimah nika anu cahyani ngati nika. Monggo Pak Ustaz sekaligus doa penutup.
1: Oh nggih. Matur nuwun Mbak Nabi. Pamir rahimakumullah. Dados di era yang sekarang ini, di era yang penuh dengan beban kehidupan atau bisa katakan penuh dengan tekanan ini, memang kita membutuhkan jalan, membutuhkan solusinya seperti apa. Solusi yang termudah, solusi yang memang harus kita capai itu adalah bagaimana kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bisa menghadirkan solusi terbaik dalam hidup kita, akan menghadirkan ketenangan dalam diri kita. Maka zikir ini menjadi solusi besar dalam diri kita ketika kita dalam kondisi yang semacam ini. Ketika kita banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena makna zikir itu adalah mengingat Allah. Ketika sudah mengingat Allah, maka akan menghasilkan hati menjadi tenteram. Kalau hati itu menjadi tenteram, maka insyaallah akan ada kemudahan pikiran kita untuk bisa lebih fokus lagi untuk mencari bagaimana menyelesaikan masalah yang hadir itu. Maka perbanyak zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tadi saya sampaikan bahwa Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir di mana saja kita berada, ketika kita bekerja, ketika kita sambut aktivitas apapun itu, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tidak hanya sekedar di lisan saja, tetapi zikir itu harus betul-betul tancapkan dalam hati. Zikir dengan hati itu berarti kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir itu bukan hanya di lisan dan di hati saja, tapi kita wujudkan dengan perbuatan. Artinya apa zikir dengan perbuatan? Mengingat Allah, kita bentuk dengan amal-amal kebaikan, senantiasa menolong orang, bekerja dengan jujur, menjaga amanah. Itu bagian dari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah ya dengan berzikir ya, dan kemudian kita dengan berzikir itu insya Allah ketika ada masalah ya, dia akan bisa melihat, orang yang senantiasa berzikir itu melihat masalah itu bukan akhir dari segalanya, tapi ketika orang senantiasa berzikir dia akan melihat masalah itu sebagai sesuatu yang bisa diperbaiki dengan apa yang tadi itu, yang berzikir kepada Allah. Dan berzikir kepada Allah maka ada keyakinan dalam dirinya bahwa Allah bersama dirinya, Allah senantiasa mengetahui keadaan dirinya, dan Allah akan memiliki jalan terbaik untuk dirinya. Nah, inilah yang membuat hati itu menjadi kuat. Nah, maka mari di sisa kesempatan yang ada, di waktu umur yang masih Allah titipkan kepada kita ini, mari kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita, agar senantiasa kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam segala kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, jadikan lisan kita menjadi lisan yang ringan untuk berzikir, hati kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan kita senantiasa dipenuhi ketentraman dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin. Matulun manumin, ngapunten kangkata, mugi-mugi kemahmanipun. Wallahu a'lam bishawab, hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahyani Ngati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Hallo de Loer. Ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico mag ik ngerongkakan RRI Malang.
1: Good, good, good.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Demam Piala Dunia, ASN Pemkot Malang wajib pakai jersey bola tiap Jumat. Saudara pendengar, demam Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang menyengaja masyarakat ikut menyemarakkan ajang sepak bola dunia tersebut melalui berbagai kegiatan positif, termasuk kewajiban aparatur sipil negara ASN mengenakan jersey bola setiap hari Jumat. Sekretaris Daerah Kota Malang, Eri Setio Santoso, mengatakan momentum Piala Dunia menjadi kesempatan untuk kembali menggelorakan olahraga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Piala Dunia disambut dengan berbagai kegiatan positif, harapannya bisa meningkatkan semangat olahraga dan juga berdampak pada perekonomian pelaku UMKM. Ujar Eri Sabtu 20 Juni 2026. Kebijakan menggunakan jersey bagi ASN tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, yang mendorong pemerintah daerah ikut untuk memeriahkan Piala Dunia 2026 melalui kegiatan positif. Setelah satunya nonton bareng, nobar, Pemkot Malang juga mengimbau agar perangkat daerah dapat menggelar nobar di lingkungan kantor pelayanan selama tidak mengganggu tugas utama dan memberikan layanan kepada masyarakat.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam pitu. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.